0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sí.

Trompet dari Ingel, Luriputu Jawi, Sorabude, Jogja, Sutrisno Butoyo, pukul 7:04 waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi harga kebutuhan pokok di Melebet Pasar pagi hari ini. Edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Pagi hari ini kita akan update informasi harga rata-rata kebutuhan pokok dari berbagai pasar yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo, di mana informasi ini saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita awali dari harga beras Sutrisno Butoyo berkisar dari Rp12.000 hingga Rp14.000 untuk harga tertingginya. Untuk gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram normal atau stabil seperti minggu-minggu sebelumnya. Lalu untuk harga minyak goreng juga di harga Rp16.000 untuk yang termurah hingga tertinggi Rp22.000 per liternya. Untuk harga tepung terigu di angka Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Lalu kita bergeser ke harga daging ayam ras Rp34.000 per kilo, sedangkan daging ayam kampung Rp75.000 per kilogram. Harga telur ayam ras Rp26.000 per kilo, sedangkan telur ayam kampung Rp51.000 per kilogram. Harga cabai hijau keriting Rp27.000 per kilo, sedangkan cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram. Harga bawang merah ukuran sedang Rp48.000 per kilo, bawang putih honan Rp29.000 per kilogram. Kita beralih ke harga sayur Sutrisno Butoyo. Untuk kacang panjang Rp8.000 per kilo, sawi hijau Rp10.000 per kilo, kentang Rp16.000 per kilo, dan tomat sayur Rp12.000 per kilogram. Untuk harga tahu mentah putih Rp12.000 per kilo, tempe Rp15.000 per kilogram. Harga kelapa per butir Rp5.000, sedangkan gula kelapa Rp24.000 per kilogramnya. Demikian Sutrisno Butoyo untuk beberapa harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk informasi komoditas lainnya, Anda bisa mengecek di website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Butuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda tak temenin dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk menemani ragam aktivitas Anda. Ini salah satu lagunya Ayang-Ayang ya, dari penyanyi Sasha Arkisna. Keren banget nih suaranya, powernya itu loh Sutrisno Butuh. Wah, udah kayak komentator musik aja saya. Tapi yang jelas pagi hari ini kita mau update dulu informasi perakhiran cuaca seperti biasa 7.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan BMKG Yogyakarta. Sudah ada perakirawan Nur Hadi yang pagi hari ini siap untuk menyampaikan informasi perakhiran cuaca hari Selasa 26 Mei 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman, Kulon Progo bagian utara dan Gunung Kidul bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Dan untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Gunung Kidul bagian selatan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: sus, tak kandhani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Wela. Dipakani wiwit mau kok anteng ora gelem mangan jih.
3: Ngapa iki, Kang? Sabimu lara apa?
2: Oh, saja iki. Ora gelem mangan. Terus air liure iki akeh banget netes iki.
3: Lho. Sapimu ora iso mlaku. Bela kok pincang, Kang. Wah, genah kena PMK kuwi. Iki ciri-cirine.
2: PMK kuwi apa?
3: PMK kuwi penyakit mulut dan kuku. Wis kudu ndang diobati. Iki virus iso nular. Padha dene kewan liyane. Ayo. Bahaya kuwi ndang diobati ben kewanmu kabeh padha sehat.
4: Ayo kadang ternak lawan PMK mesti bisa.
5: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngajakarta.

0: Berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA hari ini Selasa 26 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terpantau adanya bibit siklon di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Terpantau pula adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat daya Sumatera. Pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Pola-pola konvergensi akibat perlambatan kecepatan angin terpantau di sepanjang wilayah perairan selatan Jawa. Kondisi-kondisi ini memperkecil peluang hujan di wilayah DIY. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA hari ini diperkirakan akan cerah berawan sepanjang pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Jarak pandang secara umum berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 94%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 24 km per jam. Demikian info perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang Aryano, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung menindaklanjuti laporan mahasiswa dalam diskusi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia. Laporan menyangkut dugaan bawang merah ilegal dan kelangkaan pupuk subsidi. Forum dihadiri sekitar 118 perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah. Sejumlah mahasiswa menyampaikan persoalan pertanian yang terjadi di wilayah masing-masing. Amran langsung melakukan sambungan telepon kepada pihak terkait di daerah. Langkah itu dilakukan usai menerima laporan dari mahasiswa. Ia merespon laporan dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara. Praktek tersebut dinilai merugikan petani lokal dan merusak harga pasar. Beralih ke informasi lain. Kementerian Sosial membentuk tim khusus untuk mendalami pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tim dibentuk menyusul isu yang ramai diperbincangkan publik dan media sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menunjuk Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan pelaksana tugas Inspektur Jenderal Dodi Sukmono memimpin penelusuran. Hasil pendalaman ditargetkan selesai dalam sepekan. Tim diminta mendalami proses pengadaan barang dan jasa sekolah rakyat. Penelusuran difokuskan pada pengadaan sepatu dan seragam siswa. Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terkait isu yang berkembang. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suara perkutut dan musik Mars Jakarta telah akrab di telinga pendengar Radio Republik Indonesia, RRI, di seluruh Nusantara, menandai dibukanya siaran RRI. Jun perkutut bukan sekedar tanda RRI mulai menyapa pendengar. Lebih dari itu, menunjukkan kehadiran RRI yang telah melewati perjalanan panjang dari masa perang kemerdekaan hingga sekarang. RRI Yogyakarta dan Keringat Kemerdekaan.

0: Kysyn siellä. Kysyn siellä.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia dapat terwujud karena keringat dan darah para pejuang serta rakyat Indonesia. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, RRI terlibat aktif dalam perjuangan itu. Menilik sejarahnya, menurut peneliti sejarah Nurdianto, radio siaran pertama kali di Indonesia adalah BRV yang berdiri tahun 1925. 4 tahun kemudian, lahirlah NIROM. Selanjutnya di Solo berdiri Radio SRV, menyusul MAVRO di Yogyakarta. Nurdianto menuturkan, setelah Belanda kalah oleh Jepang dan Indonesia diduduki Jepang, badan siaran radio dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hoso Kanrikyoku yang merupakan pusat siaran radio yang berpusat di Jakarta.
2: Ketika Jepang menduduki Yogyakarta, itu radio-radio itu dikuasai oleh Jepang. Dan siaran radio tidak menggunakan nama-nama yang lama itu seperti MAVRO, Veral, atau Van Vingen, tapi menjadi semuanya dengan bahasa Jepang, yaitu Hoso Kyoku, artinya juga radio siaran.
1: Di era pendudukan Jepang, siaran radio menjadi corong propaganda Jepang. Meski begitu, masih dibolehkan menyiarkan kesenian daerah. Setelah Jepang kalah oleh Sekutu, dan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, tidak serta-merta siaran Hoso Kyoku dapat dikuasai Indonesia. Setelah tersebarnya berita proklamasi, Jepang menyerahkan kepada Sekutu untuk segera menutup pemancar Hoso Kyoku Yogyakarta. Hal itu sebagai upaya merintangi kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Dengan dihentikannya siaran radio, masyarakat menjadi buta berita. Rakyat tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah proklamasi. Dalam situasi seperti itu, disadari bahwa siaran radio mutlak dibutuhkan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan rakyat.
2: Nah, ini di Jogja ini Bapak Sumarmadi dan Sudomo Marto pada waktu itu punya ide yang harus diperjuangkan bagaimana bisa untuk menguasai pemancar. Nah, dalam perkembangannya kedua orang ini, terutama Bapak Sumarmadi, ya mengadakan pembicaraan dengan wakil dari mantan atau bekas pegawai Hoso Kyoku Semarang, Suhardi, dan dari Solo, Pak Malati, membicarakan bagaimana ini nasib pemancar kita setelah kita merdeka. Karena kalau kita sudah merdeka, kita harus mempunyai alat yang bisa menyampaikan berita-berita dari pemerintah itu kepada rakyat. Lah, salah satu alat yang vital pada waktu itu kan radio.
1: Dari berita-berita radio luar negeri diketahui, tentara Inggris atas nama Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Itu berarti kedaulatan Belanda atas Indonesia masih diakui oleh Sekutu. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia harus menjalin hubungan erat dengan rakyat untuk bersama menghadapi Belanda. Nurdianto mengungkapkan, sebelum tentara Inggris mendarat di Indonesia, bangsa Indonesia harus membentuk satu organisasi siaran radio nasional dan menguasai pemancar stasiun radio di Jawa. Karenanya, para angkasawan dari 8 Hoso Kyoku di Jawa sepakat mengadakan pertemuan di Jakarta.
2: Pada waktu itu, tanggal 10 September 1945 itu, yang bisa hadir di Jakarta itu baru dari 3 wakil mantan Hoso Kyoku ini. Termasuk Jogja, Semarang, Jakarta, Surakarta atau Solo itu. Namun kemudian setelah ditunggu tanggal 11 ini bisa hadir, kecuali yang tidak bisa hadir wakil dari Surabaya dan Malang.
1: 11 September 1945, pertemuan para angkasawan Hoso Kyoko memutuskan adanya radio nasional yang diberi nama Radio Republik Indonesia atau RRI. Sejak saat itu, radio memulai babak baru dalam perjuangannya.
2: Pada waktu itu, tema yang diangkat dalam rapat itu adalah mengenai perjuangan kita. Maksudnya perjuangan kita bangsa Indonesia. Lah ini bagaimana para angkasawan ini untuk berjuang selanjutnya setelah kita mencetuskan lahirnya RRI. Dicetuskan adanya Tri Prasetya dengan semboyan yang sampai sekarang cukup terkenal bagi para angkasawan RRI, yaitu sekali merdeka tetap merdeka dan sekali di udara tetap di udara.
1: Sebelum ibu kota Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta, siaran-siaran yang diudarakan RRI Yogyakarta sudah mulai dikenal masyarakat luas, utamanya siaran penyebar semangat dari Bidato Bung Tomo dan Bung Tarjo. Siaran tersebut jelas tidak disukai Sekutu. RRI mendapat ultimatum, bila masih menyiarkan pidato Bung Tarjo, maka akan diambil tindakan tegas oleh Sekutu. Namun, RRI bergeming. Akibatnya, RRI Yogyakarta mendapat serangan bom hingga dua kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Meski ada bagian yang rusak, namun para angkasawan berhasil menyelamatkan pemancar. Dan malam harinya, RRI Yogyakarta kembali mengudara. Setelah ibu kota berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta 4 Januari 1946, RRI Yogyakarta otomatis menjadi RRI Pusat. Pada waktu itu, menurut peneliti sejarah Nurdianto, RRI Yogyakarta menjadi pusat perhatian karena siaran berita dan komentarnya. Pendengar RRI selain bangsa Indonesia sendiri, juga masyarakat luar negeri.
2: Jadi mengenai RRI ini, siaran IBC itu sudah sampai ke luar negeri, bisa didengarkan oleh Radio Australia, Radio Amerika, Singapura, India itu terus memonitor bagaimana siaran-siaran dari RRI, katakanlah RRI Yogyakarta, karena otomatis menjadi RRI Pusat ini, bisa memonitor perjuangan bagi para pejuang-pejuang Indonesia.
1: 19 Desember 1948, Belanda kembali masuk Yogyakarta. Pada saat yang sama, di Istana Presiden sedang berlangsung sidang kilat kabinet istimewa yang dipimpin Pak Karno. Sidang membicarakan langkah-langkah strategis yang akan diambil pemerintah Indonesia. Keputusan sidang itu pun segera disiarkan berulang-ulang oleh RRI.
2: Setelah Belanda masuk dari arah timur, sesampainya di timur Gondomanan, perempatan Gondomanan, orang RRI sudah siap-siap. Tapi RRI masih mengudara, masih menyiarkan hasil sidang kabinet yang ada di Gedung Agung, termasuk perintah mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Belanda masuk, sudah sampai dekat, dan studio RRI pada waktu itu sempat ditembak oleh Belanda. Tapi belum mengenai sasaran, para angkasawan sudah tadi yang katakan sudah siap-siap itu, semuanya katakanlah bubar. Bubar dalam arti di samping menyelamatkan diri, juga menyelamatkan alat-alat pemancar, semuanya yang berkaitan dengan untuk siaran radio.
1: Jatuhnya kota Yogyakarta di tangan Belanda membuat RRI dikuasai Belanda. Nama pun diubah menjadi Radio Umroep in Our Hostage atau ROYO. Praktis semua alat-alat siaran dalam penguasaan Belanda. Namun hal itu tidak membuat RRI lemah. Agar RRI terus dapat mengudara, para angkasawan RRI berusaha menyelamatkan pemancar. Sambil membawa alat-alat siaran, para angkasawan mengungsi ke Wonosari Gunung Kidul. Namun karena tidak aman, mengungsi harus bergeser ke Playen, terus ke selatan, di desa Surunggo dan Kalidadap, Selo Pamioro, Imogiri, Bantul.
2: Ke daerah Surunggo, ini para angkasawan belum bisa mengudarakan siaran-siarannya, karena ini alat-alatnya juga terbatas tuh Bu pada waktu itu. Namun para angkasawan bisa menerbitkan yang namanya warta berita atau warta gerilya. Ini dari stensilan kertas merang. Itu antara lain pada waktu itu Pak Thomas Sugito. Nah itu ditujukan pada para pejuang. Isinya ya semangat perjuangan. Katakanlah RRI Jogja yang ada di Serunggo ini dalam perjuangan gerilya ini bisa mendengarkan siaran-siaran radio-radio dari luar negeri.
1: Buletin dari kertas merang itulah yang setiap hari disebarluaskan ke seluruh masyarakat Yogyakarta, termasuk para gerilyawan. Informasi dalam buletin tersebut antara lain tentang rencana serangan umum 1 Maret. Dari buletin itu pula, gerakan para serdadu Belanda selalu termonitor oleh pejuang Indonesia. 29 Juni 1949, perjuangan rakyat Indonesia membuahkan hasil. Yogyakarta kembali dapat dikuasai Indonesia, meski hanya 6 jam. Namun keberhasilan merebut kembali kota Yogyakarta dari Belanda itu membuat masyarakat dunia tersadar bahwa Indonesia masih ada, sehingga memaksa Belanda untuk melakukan berbagai perundingan dengan Indonesia. Sejak itu pula, RRI kembali dapat mengudara.

para pejuang memanggul senjata demi kemerdekaan Republik Indonesia, para angkasawan RRI memanggul peralatan siaran dan mengumandangkan siaran perjuangan demi satu tujuan yang sama, Indonesia merdeka.

0: bawah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi nggak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya.
1: Di sepanjang pantai Samas Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, terlihat membentang keindahan alam yang memukau. Namun di balik indahnya deburan ombak laut biru, di sini terlihat sampah kayu yang mengotori laut dan menumpuk di pinggiran pantai. Di tangan orang yang tepat, sampah-sampah kayu ini dapat diolah menjadi karya seni bernilai tinggi. Karya seni sampah penyelamat biota laut. Bagaimana kreativitas Sukito untuk menciptakan karya langka ini yang memang tidak ada di tempat lain? Sukito adalah sosok yang mampu merubah sampah laut menjadi karya seni yang mahal dengan harga hingga jutaan rupiah. Hiasan dinding dengan figura yang besar, bak lukisan pemandangan, kawasan rumah di pinggir laut, serta tebing yang terjal. Semua dikerjakan secara detail dengan ornamen-ornamen terbuat dari sampah laut.
0: Rumah saya kan dekat pantai, Mbak, Pantai Samas. Mulai tahun 2022 itu setiap hari ngumpulin kayu buat itu dulunya dibakar. Ya biar mengurangi limbah pantai. Ngumpulin kayu limbah itu satu karung. Yang satu karung itu tak jual, sisanya tak bawa pulang yang bagus-bagus.
1: Sukito warga Wonotingal, Poncosari, Serandaan, Bantul. Pria yang tidak lulus sekolah dasar ini membuat karya seni berbahan dasar kayu limbah dari pantai. Menariknya, karya-karya yang dibuat terinspirasi dari ingatannya tentang kampung halaman yang ada di Gunung Kidul. Gunung, air, dan pantai.
0: Dulunya itu saya itu dibilang orang kurang kerjaan. Ngumpulin sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi gak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya. Ada yang bilang, mana ada sampah pantai jadi duit. Tapi tetap saya kumpulin, gresek-gresek di pinggir pantai. Yang dipikirkan, Mbak, itu biota laut. Biar hewan-hewan di pantai itu biar gak pada mati.
1: Bayangkan, sepotong kayu mungkin dulunya bagian dari perahu nelayan. Sisa bangunan tepi pantai atau bahkan hanyutan dari sungai yang jauh. Kini ia terdampar menjadi bagian dari gunungan sampah yang mencemari ekosistem laut. Kita bisa melihatnya di antara pasir dan bebatuan yang tersangkut di akar mangrove atau mengapung tak berdaya di permukaan laut.
0: Kayu-kayu itu punya karakter yang unik, Mbak. Ini seperti ini loh, Mbak. Seperti gigit kerang. Warnanya kan sudah pudar. Ini kan sudah awet, Mbak. Saya terus punya ide, Mbak. Ingin menciptakan karya tapi ke dinding ya. Itu seperti pemandangan pantai, pantai Kukup, terus pantai Gesing. Saya pengen bikin hiasan yang tertempel di dinding.
1: Dengan telaten, Sukito menyusun sampah kayu itu, lalu menempelnya ke papan persegi dan persegi panjang. Demi hasil karya yang detail, Sukito butuh waktu sekitar sebulan untuk menggarap satu karya yang menggambarkan tentang alam, perumahan di desa dengan latar biru kehijauan.
0: Ya seperti ini, nah ini seperti ini yang nyusun kayunya seperti ini. Nah ini yang seperti pohon, yang seperti buat rumah. Memang perlu waktu yang banyak untuk menyusun ini. Belum lagi kalau ide saya itu mandek itu berhenti ya, itu saya nggak bisa apa-apa. Tapi ya harus saya bikin hati saya senang dulu biar idenya biar keluar.
1: Sukito mengaku saat ini masih terkendala dengan peralatan yang seadanya saat membuat karyanya. Salah satu pemuda desa, Iksan Nurdin, melihat potensi ekonomi dari karya Sukito yang kemudian mulai memasarkannya di media sosial.
2: Ya, kami dari pemuda Wonotinga yang lebih melek digital ya. Melek teknologi, melihat karya dari Pak Sukito, itu suatu karya yang luar biasa. Kita mau membantu untuk memasarkan, menjualkan, sehingga bisa menjadi produk yang bernilai jual. Padahal itu dari sampah yang tidak ada harganya, tapi bisa bernilai jual, produk karya dari Pak Sukito yang mengubah limbah kayu menjadi karya yang bernilai jual tinggi.
1: Kini karya Sukito dapat dilihat di media

0: karya dari sampah kayu pantai karena saya suka. Walaupun saya dibilang orang stres, orang gila, katanya sampah kok dipajang, tapi saya tidak peduli. Yang penting saya membuat karya biar manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Karena sampah laut itu tidak semua orang memikirkan itu.
1: Tak banyak orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan seperti Sukito. Berkat kreativitasnya, laut menjadi bersih dan tercipta karya dari sampah menjadi seni yang indah. Dokumenter ini produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kepala Badan Narkotika Nasional BNNDIY, Farid Zulkarnain menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat kelima tertinggi di Indonesia dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan obat-obatan tertentu atau OOT menjadi penyumbang terbesar. Farid mengatakan, tingginya penyalahgunaan OOT dipengaruhi kemudahan akses dan harga yang relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat termasuk pelajar. Ia menyampaikan kelompok usia yang paling banyak terpapar berada pada rentang usia produktif, yakni 15 hingga 25 tahun. Beralih ke informasi lain. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta meningkatkan pemantauan dan pengawasan hewan kurban, termasuk di Pasar Tiban. Langkah ini untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat. Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti mengatakan, meski kesadaran masyarakat sudah tinggi dalam memilih hewan kurban, tetapi pemantauan dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang dijual di Pasar Tiban. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jasuri nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluri Buto Cawi, Suara Buddha Jogja. Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Butuhnya pagi hari ini ya, di Parian jam 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Yuk bergabung ya, yang mau komen-komen bisa langsung di WA-nya Perempat RRI. Kita nggak pakai share-share lagi ya, karena sudah dibatasi oleh WhatsApp-nya Sutrisno Butuh. Jadi nggak bisa tuh untuk share yang berulang-ulang kali. Nanti kalau udah habis kuotanya udah gak bisa lagi, nanti gak dapat, bingung gitu ya kan. Mendingan langsung cek aja yang namanya status RRI Perempat Jogja, kalau udah di save nomor WA-nya ya. Yang mau gabung lewat telepon juga monggo silakan. Kali ini cantrek sendirian aja Sutrisno Butuhyo, dikarenakan Rawa Begawan lagi ada acara tetangganya Seripah gitu. Ya otomatis beliau gak bisa datang ke sini. Gak apa-apa, titip pesan aja buat Sutrisno Butuhyo begitu ya. Nuh, pagi hari ini sudah disiapkan untuk pertanyaannya, silakan didengarkan baik-baik. Nanti kalau misalnya tuh langsung dijawab lewat WA dan juga lewat telepon ya Sutrisno Butuhyo. Nggak pakai lama, langsung aja. Ini dia pocongnya. Dengarkan baik-baik biar tahu jawabannya apa.

0: Abyor kang lintang lintang.
1: Nah, anak tawon saumpami. Ayo, anak-anak tawon pada masuk di telepon 0274-540-333. Tetap buka teleponnya ya. Halo, sugeng esok anak tawon.
2: Sugeng esok, noman tawon.
1: Waduh! Nek tawon niku ngentep boten nggih, Bu?
2: Ya, nek dicedhaki ya ngentep.
1: Walah, kok ngopo senengane ngentep ya?
2: Ana tawon sing nek ngentep entuke keri.
1: Tawon napa niku?
2: Lah ya ono.
1: Lah ya tawon napa?
2: Ya tawon kambu, tawon madu.
1: Oh, tawon madu. Oh, nek ngentep iki keri entuk e?
2: Lah iya.
1: Kok ngerti, Bu?
2: Iya, tidak semua tawon.
1: Oh, nek tawon ndas?
2: Ya ditotok.
1: Ono lho tawon ndas itu.
2: Ono.
1: Heeh. Aduh, mangga Budu Ija.
2: Ini kula badhe nderek nyekar nggih.
1: Nggih.
2: Terus dulurku.

0: anak tahun salpahami ing kekenot yang abyor kang lintang lintang
1: kelung
0: anak tawon
1: itu
0: pun wastani utawi arani pun gono.
1: Oh, lek gono?
0: Neng orang anggur leh. Nak yodan lo leh, sing dikawin.
1: Lo kan?
0: Lo aku gurni lo.
1: Kene mung mastek ke leres pomboten, niku lo bu.
0: Di menikah batangani pun gono.
1: Gono, orang anggur leh ya?
0: Orang anggur leh.
1: Ya, siap.
0: Batangan sik.
1: Mah!
0: Iya kalau-kalau tadi
1: iki mergorano romo begawan sing gombat-mbatan cantri iki
0: lah ya ben malak ngono bisa dipotong tapi enggak bisa dibelah
1: bisa dipotong tapi enggak bisa dibelah rambut
0: oh iya bener
1: nah
0: tenan
1: bener ta
0: bener
1: anak e sapa
0: muka apa yang paling besar sedunia?
1: Muka apa yang paling besar di dunia? Chandra di muka.
0: Kurang pas.
1: Apa ya? Muka gedek.
0: Kira rai.
1: Oh, rai. Enggak tahu Bu, muka apa?
0: Muka bumi no.
1: Oh, alah jen. Jen perkara rambut muka bumi ra iso jawab iki.
0: Sisine. Aku dibeli dipakai buat makan tapi nggak dimakan.
1: Sendok.
0: Iya ora.
1: Piring.
0: Oh benar.
1: Nah, yes temennya sendok piring.
0: Wes rasa anu remedi wes bener.
1: Seloro lah bener iki.
0: Saiki cangkrik parian.
1: Ah kok cangkrik bener.
0: Hari raya korban, hari raya ya, hari raya haji. Sembelih kambing, sembelih sapi. Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Berniat ibadah, semoga mendapat ampunan dan ridhonya.
1: Nah.
0: Jalan-jalan ke Kota Blitar.
1: Ngapain?
0: Yo dolan.
1: Oh, yo dolan, Ding.
0: Pekenik. Naik kereta api. Kejayan. Wahai muslimin muslimah, sambutlah Idul Adha dengan sukacita.
1: Nah, cocok.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Sugeng siang ugi. Lanjut. Halo, sugeng isuk parian.
2: Sugeng awan, parian.
1: Iya ngelah, kok yoi kiki wae itu ya.
2: Cegatika ya melompat kok ya.
1: Oh, wes dipalang pintunya iso melompat di dobrak.
2: Jadi cegatana Mas Yudi ini mas.
1: Waduh.
2: Mumpung orang yang balan ini mas, saya udah dikerubut mas.
1: Iki kok senengannya do keroyokan ya.
2: Iya.
1: Yuh, ngelah.
2: Hah? Pak Lembang sih.
1: Yah.
2: Produlurku kedatangan wangsalanku wangsalan prasojo anak tawon saupamu gegono terang abyor kang lintang-lintang nak tawon ki gono
1: nggak golek ora
2: nggak gono
1: nah oh nggak gumbah ya.
2: Oh.
1: Oke.
2: Ya. Tak cangkriman parian ya.
1: Yo, enggak usah cangkriman parian langsung.
2: Cangkriman kolorong kok.
1: Itu. Wis kon cepet apa? Enggak usah cangkriman kok. Iya.
2: Yang Solo payungnya hilang.
1: Mesake.
2: Jangan koro dibimboni. Jadi dudu aja semelang. Karon yo sing do
1: kaya sapa?
2: Kaya penyiar.
1: Kaya ngene rasane.
2: Kaya ngene iki rasane.
1: Kok penyiare duda iki kepiye? Iki wah iki penipuan iki.
2: Jare kawong.
1: Heh.
2: Biru telu.
1: Nah, dadi opo kuwi?
2: Atine bingung, pengen ketemu.
1: Nah.
2: Bisar ketek banyune agung.
1: Hmm.
2: Duwe kentek ora wani nembung.
1: Kaya sapa kuwi?
2: Kaya sing muni.
1: Nah, cocik.
2: Cocik ta?
1: Cocik.
2: Sangkri mana loro wae ya?
1: Mah.
2: Dikegem mati nek dibuanting mana urip.
1: Gasing no.
2: Apa?
1: Gasing.
2: Ya, bener kuwi.
1: Bener ta?
2: Bener.
1: Iya lah.
2: Panganan apa?
1: Ah.
2: Sing dicokot malah nyokot.
1: Gatot no.
2: Apa?
1: Gatot.
2: Itu.
1: Lah iya. Dicokot oh klepon.
2: Cokot malah ganti nyokot.
1: Klepon.
2: Itu.
1: Gatot sak ngerti ku, Pak. Diantil malah nek dicokot iki.
2: Wes.
1: Wes.
2: Roti dirubung semut.
1: Ah, wes ngono semute aku ya iso klepon dirubung semut ya iso.
2: Oh ya iso ya ini nek ora kudu cepet.
1: Seng cetok Gatot dicokot kuwi ngantil deh.
2: Nah. Itu mungkin tak tertani tak hilang.
1: Apa?
2: Si tak kudaane si.
1: Waduh, siki.
2: Hilang kan? Bisa mungkin? Apa? Wis bisik wae ora ketemu tak goleki.
1: Waduh wis kepiye iki? Ketemu ora iki?
2: Eh? Duwe gedang 5 di pahan loro iki piro?
1: Duwe gedang 5.
2: Nek di pahan loro iki piro?
1: Nek dipangan to? Ya nek dipangan ya kelong, nek ora dipangan ya tetep 5.
2: Ya wis ngene wae.
1: Ya. Kepiye ta ya? Nggih. Nggih, matur nuwun. Halo Sugeng esok Parian.
3: Esok Sugeng Parian.
1: Wah, ini belum masuk lho.
3: Wah, iki wektune teh wong akeh Mbah Noya.
1: Oh, seneni wae iki.
3: Gede Mbah Noya.
1: Seneni iki.
3: Ya ora nyenen. Ning kudune ya titik eding.
1: Nah, titik eding kripik TP Purwokerto.
3: Oh, terus kaya wae kulo ndaku ya dunek wis komburi ya.
1: Ya.
3: Prasulurku ketetangan wang sulamku wang selan prasojo anak tawon tak upami hingga kono terang ambyor kang lintang
1: geleng.
3: Jawaban ni kape yo, dong ngerti yo minggu minggu.
1: Apa?
3: Ayo lek gono.
1: Oh, jebule lek gono apa jawaban lagi?
3: Iya, atau lebah bahasa Indonesia.
1: Nah, nek tawon ki senengane ngentup lagi.
3: Nanti nanti ngentup nek tawon gue kok.
1: Oh,
3: nek tinggal lungo ora tanggung jawab.
1: Kok iso?
3: Lah nek ngentup nek lungo to, bos. Termasuk kurang ajar lho tok lawan gitu. Orang tanggung jawab.
1: Aku rawani terus-terus kan ndak kleru.
3: Wis ndak kleru. Nggih.
1: Ya.
3: Ana kereta Jawa rodane manungsa. Mlaku nerega tanpa diobo, ya to ya.
1: Ya.
3: Dadi wong aja sok nyebalake wong liya. Amargono unen-unen dalmo manungso kuwi pankiniro. Nek Rama Murjana ya iso ngartekke nek jenengan paling ora iso.
1: Ora iso meng ngruwokke kowe. Ora iso
3: meng ngono.
1: Ya
3: siji male mlaku-mlaku nang museum. Aja lali nggawa peta nggih. Tetep selalu tersenyum. Ki lho Gusti sing rolo. Senajan ati ku lama terluka.
1: Nah, sapa sing marak?
3: Iki mung cinte kok.
1: Sing marake sapa kuwi?
3: Oh, mbutek. Suku Pati dicampuri dicampuri legendan. Layak-layak sinambi padha dolanan. Ripur empat pancen wis kawentar. Muri-uri budaya dadi programe unggulan.
1: Ora bener
3: to?
1: Ora bener kuwi.
3: Ngono ku Pariane ngono ku rasa guyon-guyon.
1: Matur nuwun, Gus. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parini parian.
4: Sugeng esuk parini berbah.
1: Paling yang mirengke karo guyu iki.
4: Ha sing marai kowe kok pari.
1: Lho nek ini aku ya. Lho pripun to ki? Nek mboten ngaten niku kan nanti enggak seru to acarane iki.
4: Ayo tur monitor ya ora terdak.
1: Nah ya tur monitor ketua. Anggota mau lapor ketua.
4: Lah ketuane masih pul.
1: Nah, ketuane lagi lara enggak bisa jalan ini.
4: Ya iso apa.
1: Oh iso, ya syukur nek bisa. Yeah. Ayo ki.
4: Pratulurku.
1: Nyamleng tenan iki.
4: Kek petangen wangsalanku. Wangsalan prasaja. Anak tawon saum pami enggeh kono tan abjor tan lintang lintang. Nak tawonan ta iso ngentup mas.
1: Waduh nek tawonan. Lah iya nek tawonan.
4: Nggih, wong kula nyak jajan masalahe.
1: Nek sing iso ngentep ki tawon napa nggih?
4: Tawon kemet, tawon ndas, tawon gula. Tawon dendeng.
1: Walah halah halah.
4: Sing ra iso ya mung tawonan kuwi, Mas.
1: Tawon. Lanjut.
4: Vespa.
1: Ah, tawon Vespa.
4: Tawon skuter lah ono. Ya ndak darani kesuwen ya, Mas. Ijo-ijo kodonge kangkung enake di bumbu terasi duwe bojo rasane bingung rina wengi kan mijeti ijo-ijo kodonge apa mas?
1: Dor!
4: Kodonge bayem

0: Ai em rin no wang kan kule sandang pangan. Kudu ta Mas? Wes mangan dak dipliri sing buri.
1: Taru kok kece.
0: Iya. Ya, ngatur mawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakangnya Ki Dirjo Sumarto. Halo Sugeng Esuk Parian. Halo. Halo. Enggak ada orang ya ini kok. Hola halo, hola halo. Lanjut lagi 02745403333. Monggo Sutresna Budaya ya. Ini masih tak buka kesempatannya buat mau WA dan telepon. Oke, kalau teleponnya belum ada, kita ke WA dulu ya. Ini WA-nya lumayan ini, udah banyak yang gabung. Piye to iki? Arep WA malah teleponnya bunyi. Yo, kita angkat dulu ya. Halo, Sugeng Esuk Parian.
2: Sugeng Esuk Parian, lanjut
1: dan dalam benjang mawon, Bu.
2: Soalnya rano sing mlebu aku terus golek ku mencet-mencet arek.
1: Ada ini di belakangnya jenengan pun nunggu niki.
2: Ya?
1: Di belakang jenengan pun nunggu nih duwe tut. Gimana Bu? Ngersake tawon?
2: Mboten ndak dintut.
1: Tahu dintut tawon, Bu?
2: Tahu, wedi aku nek ana tawon liwat ning arepan.
1: Halo, kok wedi ngopo mung liwat kok tawon iki?
2: Nek ngentup rak ya
1: lho. Lah ya ora wong liwat kok.
2: Oh, lah iya.
1: Ayo Bu.
2: Sing padha kari dhewe anggegono dos pundi
1: wae. Ing gegono terang abyor kang lintang-lintang.
2: Tan abyor?
1: Terang abyor kang lintang-lintang.
2: Kang lintang-lintang.
1: Nggih. Napa niku, Bu?
2: Ngaradong ya.
1: Waduh, Bu, pripun to kok boten dong niku?

0: Mas?
1: Ya.
0: Loh kok meneng bae?
1: Loh ya jenengan lagi nembang kok ya tak dengerin.
0: Oh. Heeh. Jenengan badhe mbatang anak tawone gono.
1: Oke. Nganggo mbah napa nganggo le?
0: Ora usah ngono. Nyangkut mbah gono.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, mboten parian soalnya aku ora siap parian nih, Mas.
1: Nggih, mboten napa-napa, Bu.
0: Sing penting iso mlebu nang seneng. Nggih, ngaten kemawon, matur nuwun wekdalipun.
1: Kami sami Busri. Lanjut, halo Sugeng isuk parian.
2: Sugeng enjang parian.
1: Nggih, sinten nggih?
2: Oh, Pangling to.
1: Pangling kula Bu.
2: Mangku Bumen.
1: Oh, Bu Jiman.
2: Nggih.
1: Bu Jiman Sajimin atau Sajiman iki Bu? Sajiman.
2: SADJ ejaan Mama.
1: Oke. Ibu Sajiman leres nggih?
2: Jiman.
1: Nggih. Saking pundi niki Ibu Sajiman?
2: Napa, Mas?
1: Saking pundi?
2: Nggih.
1: Nggih, monggo Bu, batanganipun napa niki Bu?
2: Gono.
1: Wah,
2: lek sanes Mas Gono.
1: Lagi arep tak omongi wis didisiki.
2: Gono ning Margono.
1: Oh, malah Margono nggih. Iya, siap kula catet. Monggo parianipun, Bu.
2: Mas, kula rasa parian
1: wandah. Oh, ngaten.
2: Enteni napa, Mas?
1: Hah?
2: Kula ngenteni napa yo?
1: Ketoprak. Nah, nggih to?
2: Terus untuk Mas.
1: Mas sinten?
2: Mas Yordan.
1: Heeh, nggih, siap. Matur nuwun. Sami-sami Bu Sajiman. Halo Sugeng esok parian.
3: Sugeng esok parian.
1: Nah, klambi murah.
3: Aku arep nembang. Hah? Aku arep nembang.
1: Lah terus arep nopo?
3: Mengarep jawab.
1: Oh gitu.
3: Jawabane gono.
1: Jawaban saanane.
3: Eleh,
1: iya, lek gono.
3: Suwe ra tau mlebu iki.
1: Terus pariane?
3: Parian. Bedek
1: sih. Waduh, popo kon bedek iki.
3: Iya, gek weleh kon gawe iki.
1: Heeh, apa?
3: Dibopong, diboyong manut wae. Dibruke ya memang neng wae ora nangis. Ning dhewek iki sregep sok melu ngaji apa iki?
1: Tas.
3: Tuh.
1: Kerep melu ngaji.
3: Oh. Malah sok metruke malan.
1: Oh gitu ya?
3: Heeh.
1: Apa ya wes tit
3: kloso.
1: Oh alah kloso to nek kowe ora mung ngaji nek kloso
3: genduran barang ya
1: nggo barang warna-warna
3: heeh
1: nggo siaran barang iki nganggo kloso iki
3: terus terba api anak
1: dhewe nah heeh
3: tak iki tuku suko ning awet tuku kolang kaling kanggo si Dik Bela. Matur nuwun wis ngelingake. Ing Arafah iki yen kelingan yang urip yo ming sedih lho ternyata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian kan pawon gedun.
1: Iki anake dede.
2: Nggih, nek kok asline ora ngerti nek tawon ki gono.
1: Allah.
2: Nggih. Nek kula jenenge asli dhewe lahir Tuhono lho, Mas.
1: Tuhono. Nggih. Lah kok iso dadi gono niku pripun?
2: Ah, cilik terus di anu muga-muga ana.
1: Oh, muga-muga ana.
2: Kira 8 delit. Urip ora. Mati orang, kurang sehat sih
1: lah. Oh, ngatel.
2: Kalau aku no, aku itu jenenge gono, muka-muka no.
1: Yeah. Siap, Lek.
2: Ini variannya merasa jelai, wah, gono kandaku gitu.
1: Ya. Siap. Matur nuwun, Lek. Oke, yuk kita jeda dulu ya seterusnya betul. Gak kerasa udah jam 9.30 ini. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran sorang.

0: masih bersama dengan saya Jordan Talaksaru Sutrisno Putu. Kita baca WA dulu yang sudah dikirimkan di 0895 0144 1066. Ini ada siapa ya Pak Untung? Sugeng enjang parian, bedaane pun gono. Saking Untung Jalan Tamsis Yogyakarta. Mbak Mulyo sugeng enjang, jawabannya kunang. Bu Mulyasi jawabannya gono. Bu Agimo jawabannya gono. Ada Bu Dewi Budia jawabannya gono. Mbak Suro Hargurawu parian, batangannya gono. Suryo 6, Suryo atau Surya nih? Suryo 6 likur Juni, cerah cuacane, pitulikure riroyo haji arane. Sutresno Budoyo, sedulur kathah ing pundi papane, manyedulur soyo nyawiji semangate. Gitu ya, semoga gak salah ya. Ada Bu Esti di Kulon Progo, gono jawabannya. Bu Wit, batangane gono, parean libur Mas Jordan, sip. Ada Ibu Partina, jawabannya gono. Wah, lek gono kayak mau diundang terus iki. Pak Kasiono ngirimin voice note, kita dengerin.
1: Sugeng enjing Mas Jordan, kulo Pak Kasiono Kulawen Trogati badhe nderek batang wangsalan menika.
0: Monggo.
1: Protulurku

0: dateng wangsalan saking RRI anak tawon iku gono araniro anak tawon menika gono.
1: Siap
0: Mas Jordan, matur nuwun.
1: Sami-sami, ada Pak Tupar.
2: Sugeng injing parikan, sugeng injing Mas Jordan talak seru. Kulo tak derek jawab Mas, niki kada rodo keri mboten nembang nggih. Langsung jawab mawon jawabanipun lek gono ngoten mawon Mas Jordan matur nuwun.
1: Sami-sami. Lanjut lagi Bu Tutik Joko Yudan sugeng injing Mas Jordan batanganipun gono. Ada Pak Jumakir, sugeng injing parikan. Jawabannya apa ini gono? Parian yang pertama jarik batik kelambi pantioso wong dilirak-lirik ora rumongso pitik cilik kecemplung sumur tulungono nganggo ondo isi cilik durung umur entenono sak untoro sak lembar godonge koro mbok sing sabar sak wetoro geret lawange mengo beduk-beduk gitu ya. Neng sopir cipir, ojo kaget aku tekos najen mung Pak Jumakir. Suminten pacare kirun, cekap semanten matur nuwun. Ge, Mbak Cindy jawabannya gono, Bu Widyaningsih jawabannya gono. Parian, tawon madu ngisep sari kembang jambu. Ojo nesuyen dituduhno luputmu. Diduduhno luputmu. Numpak sepur melaku neng tengah kuto. Ati jujur bakal urip mulyo anak tawon jenenge Mbah Gono. Mas Arif atau Mbak Arif ini ya Gono jawabannya. Mbak SV Hendrini di Lumajang, yuk kita lihat apa nih kirimannya apa nih. Anak tawon niku Gono Mas Cantrik. Siap Bu Ningsih Wonosari jawabannya Gono. Siap, oke tak buka teleponnya ya seterusnya butuh ya. Kita ke telepon 0274540333. Halo anak tawon.
3: Lek Gono, Lek Gono.
1: Yo ngalah Gusti, ngopo mau ora mlebu.
3: Kepo, kepo.
1: Sopo sik kepo?
3: Jordan talak suri.
1: Oh, tak lapor ke pacare mengko. Mas pacar ini lho.
3: Aduh. Aja deng kok ndak nesu.
1: Ah.
3: Lah pacarku sapa yo?
1: Ah, yo aja neng kene ndak krungu kabeh.
3: Men viral kok.
1: Ini satu suara berjuta telinga.
3: Tapi ora apa-apa, sing mendengarkan juga sudah tahu.
1: Udah sama-sama tahu ya.
3: Iya.
1: Ya udah, jangan lupa dipublikasikan.
3: Iki mau ke ada tamu. Aku kerjutan silet tuwe kayak di.
1: Waduh.
3: Kayak disogoki ngeri.
1: Waduh. Ini tak pikir.
3: Mulia ngono kuwi.
1: Oh, tak pikir ada udah ini antar-antar bukan ya, Bri?
3: Antar-antar. besok sini ya tanggal 8.
1: Tanggal 8?
3: Heeh.
1: Acara apa, Bu De?
3: Rasul.
1: Oh, ya mungkin tak ngomong ini dulu, Raden Murjono.
3: Senin ya, tak tunggu ya.
1: Ya.
3: Peratur aku, kita tanggung salanku, tanggung salan prasojo. Anak talon sak upami ing gegono apa ku?
1: Ing gegono
3: terbiang
1: terang abyor
3: ing gegono terang abyor abyor lintangi.
1: Apa budhe?
3: Fokus ki yo ngene
1: iki. Iya, wis kepikirane pacare terus kok yo.
3: Nang wae engko ndak mbokne nesu aja pesan-pesan. Apa Dimas ku ganteng yang di minggir.
1: Aduh.
3: Iki wangi mesam-mesam
1: lho. Oh, mesti.
3: Ya jawabane ku mau lulik gono. Pokoknya tanggal lalu tak tunggu ya.
1: Iya.
3: Kok tak jangan keterong.
1: Oke.
3: Umum ya Rasul kok jangan terong. Nggih ngaten mawon di Masku.
1: Siap, Bude.
3: Niki lagi tamune belum pulang.
1: Nggih.
3: Nggih, matur nuwun di Mas Gianto.
1: Sami-sami.
3: Dadah.
1: Dadah, Bude, benges ping ya. Halo sugeng esuk parian.
4: Halo sugeng esuk parian.
1: Dengan siapa ini ya?
4: King Monjali ngisor Gunung Merapi.
1: Wah, ya kok masuk terus tuh gimana?
4: Dari tadi kepleset terus.
1: Oh iya toh?
4: Iya.
1: Kok bisa kepleset toh ya?
4: Kepleset 4 kali njuk suwi-suwi.
1: Wis
4: alon-alon.
1: Nggih, Bude. Oh,
4: masuk Bude Om Jordan.
1: Iya.
4: Nggih. Mak melu uri-uri ya.
1: Iya, siap.

0: bojo anak tawon saupami ing kekono terang abyor kang lintang lintang.
1: Mantep.
0: Halo.
1: Mm-mm, monggo.
0: Tak pikir kok ditinggal.
1: Yo enggak lah, kan dengerin toh. Yo.
0: Nah, terima kasih aku mlebu. Ikan dulu anu dulu waduh jan. Tadi tuh gitu loh.
1: Siapa?
0: Tadi pas mau masuk wis ngenteni suwi kepleset malah turi-turi putih.
1: Mesake ya?
0: Iya, dimesake ngono. Dikeki wektu. Jawabane saya Gono.
1: Oke.
0: Okay. Bah Gono.
1: Siap.
0: Heem. Kengen jang Mbah Gono.
1: Nggih.
0: Pun mateng dereng botoke tawon.
1: Waduh, sini ki angel.
0: Ya wis ya.
1: Siap, Bu.
0: Sugeng siap.
1: Nggih, matur nuwun Bu Sriwi. Monggo masih ada waktu Sutresna Budaya 02745403333. Monggo sapa iki ngirimin video iki wis jan. Fotonya pakai kacamata kelambi abang ini siapa? Kita cek dulu WA-nya sambil nunggu telepon ya seterusnya Budoyo. Ada Bu Supina jawabannya Gogon. Halo, sugeng esok parian.
2: Esok parian.
1: Siapa ini?
2: Yumbangan Susar.
1: Oh, Bu Susar susur toh?
2: Nggih.
1: Monggo Bu.
2: Jawabannya pun. Kang
1: Gono. Kang Gono, nggih. Parianipun
2: iki rendeng apa kepiye? Heeh. Sedherek kok ombo-ombo.
1: Heeh. Nggih, aduh Bu, jenengan jangan deket-deket radio Bu, ini nguing-nguing ini.
2: Nggih, sampun.
1: Oh, nggih, matur
2: nuwun.
1: Nggih. Lanjut lagi halo sugeng isuk parian. Halo. Halo. Wah, kepiye to iki diolah halo. Halo, sugeng esuk parian.
3: Halo, parian iki esuk.
1: Halo, siapa ini?
3: Bu yo.
1: Halo. Halo.
3: Halo, olah.
1: Kabarnya gimana? Mau kok tadi enggak masuk?
3: Oh, piye to yo?
1: Kepiye?
3: Kepiye
1: esuk? Oh, sapa to iki mesake lho. Sehat to mo kekale?
3: Alhamdulillah iki sing siji klekaran.
1: Waduh, kok pakai klekaran itu gimana ini?
3: Nang emper.
1: Oh, gitu. Nggih, pokoknya mimi lan mi
3: goreng.
1: Monggo mo, nembang mo.
3: Ora iso nembang iki koyo anu.
1: Heeh.
3: Jawabane Gono.
1: Gono, siap.
3: Duwe untu ra duwe lambe.
1: Duwe untu ra duwe lambe. Oh, graji.
3: Oh ya.
1: Ah, bener ta, Ma?
3: Duwe cangkem ra duwe untu.
1: Duwe cangkem ra duwe untu. Oh, iki sumur.
3: Oh ya, bener.
1: Ah. Apalagi?
3: Duwe untu ra duwe cangkem.
1: Duwe untu. Lah kan sama tadi udah.
3: Apa?
1: Graji to.
3: Dudu to, kuwi kok.
1: Lo mau graji duwe untu ra duwe cangkem.
3: Oh, saiki duwe untu ra duwe lambe.
1: Eh, duwe untu ra duwe lambe.
3: Loh. Garu.
1: Oh, garu to. Ya, siap.
3: Wis, atur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Oke, cukup ya seterusnya Budaya. Kita baca WA dulu. Ini yang sudah dikirimkan juga banyak ini ya. Ada Bu Supina tadi Gogon ya. Mbak Azumi jawabannya Gono. Mbak Popi di Muntilan jawabannya Gono. Bu Bekti di Serandaan. Kulo Parian. Apa nih? Kulo Parian mawon Mas Jordan. Joko Tingkir ngombe dawet. Ojo dipikir marak ke mumet. Joko Tingkir. Apa nih? Ngisis suwe karo. Gloso gitu, aja dipikir wes duwe bojo. Oke. Siap baik. Lanjut lagi siapa ini? Mbak Giman jawabnya Lek Gono. Ini Pak Siharjono jawabannya Megono Cantrik Jordan. Siap. Pak Cahya di Gunung Kidul jawabannya Gono. Dek Tiar, jawabannya Gunung Kawi, Gunung Semeru. Opo kowe piye kabarmu? Jawanya Gono dari Dek Tiar. Salam buat semuanya aja. Nggih, siap. Cukup ya seterusnya butuh. Ini udah tak bacain semua WA dan voice note. Dan terima kasih yang sudah bergabung lewat telepon. Kalau gitu langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar apa. Ya ternyata pada benar semua sih. Gono jawabannya. Jawabannya ada di

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta melayani sebanyak lebih dari 246.000 penumpang kereta api jarak jauh selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 17 Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat 189% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 85.000 penumpang. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, stasiun Yogyakarta masih menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, peternak sapi asal Jati Wonokromo, Bantul, Sarjono mengaku bahagia setelah sapi miliknya bernama Mbah Iran terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sarjono mengetahui kabar tersebut setelah dihubungi utusan dari Jakarta pada bulan Mei. Sapi jenis peranakan Ongole atau PO seberat 1 ton itu telah dirawat selama 2 tahun dan menjadi salah satu sapi kesayangannya. Mbah Iran sendiri diambil dari nama pemilik sebelumnya, seorang peternak asal Kebumen, Jawa Tengah, dan hingga kini nama tersebut tetap melekat pada sapi itu. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutreslo Putuyu ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan kalih. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhang.

0: Tagsino? Tagsino?
1: Oh, sang aku po. Penjahan dalam Dereng Sari. Menika sampun meh injing sang aku po.
0: Aku ra bisa sari. Menggalihku ora jenjem Tagsino. Kowe mau keliling Sentrong Tengen?
1: Inggih. Katemben kemawon kula saking ngedhitekaken Sentrong Tengen sang aku.
0: Mbok purani ra isih ning arep sentrong to, eh? Tagsino.
1: Tilem wonten ngajeng pintu sentrong. Kalian madri sang aku.
0: Tegese dong lirwake dawuh. Kowe mau ngumak njeron sentrong ta?
1: Mboten wani sang aku. Sebab mboten nampi dawuh kedah nuweni sak lebeting sentrong. Ayo mboten wani.
0: Ya. Nek ngono kowe ora weruh kanane Ken Dedes.
1: Sumerep sang aku.
0: Jare ra mlebu sentrong kok weruh iki kepiye to kowe?
1: Pintu ning sentrong mengo sang aku. Ingkang wonten patileman ketinggal cetha.
0: Sakit banget lelakone. Kelangan bakal pengayoman ning uripe. Atine rusak mergo rinegem dening wong kang banget ora ditresnani. Melas temen uripe. Monggo aku
1: penjenengan dalem kados pundi sang aku.
0: Aku melu dosa Tagsino. Mergo aku kenyut ature kudu sempono. Satemah aku sempyok marang tumindak Kang Duraka. Mongko aku iki jejering aku kang duit tanggung jawab ngayomi gawe tentreming bebrayan, kok malah aku nyilakake liyan muntes kuncuping kabungan kang bakal disandang dening Ken Dedes lan bakal pengayom. Iye nggonku bakal nebus dosa. Temindak kepiye nggonku arep njaluk pangapura marang dhewek? Tagsino.
1: Kula sangaku.
0: Ning pangsal kapustakan ra ono ronta semaradahana.
1: Kados wonten. Inggih, wonten sangaku.
0: Sesuk-esuk aku wacakno pupuh ketemune Bathara Kumajaya lan Dewi Umayi.
1: Lho. Menika pupuh kasmaran sang aku. Menapa penjenengan dalem sak menika saweg taman asmara?
0: Asmuh. Mbok rasane nyuwun prasa werna-werna. Aku dawuh sesuk-esuk kowe kudu maca kekawin Semaradahana pupuh Kumajaya Umayi. Cukup.
1: Oh, iki sendika sangaku.

ngoro apa ngopo. Atiku kok gureh banget bengi. Kaya ana daya kekuatan kang narik marang penggalihku. Kumudu kudu aku tindak neng sentong. Pintune pancen mengo. Oh, waduh, lagi terwoco nggonku Mas Pada ake ken dedes. Kok dadi ora montro-montro nek bocah padhepokan anak Empu Purwo. Turue kok ayune kaya ngono. Nanging pulatan muka ton sedih. Sedih mergo dirusak dening Kutu Sempono. Ken dedes apuranen aku. Aku dosa marang kowe. Marang wong tuamu. Uga marang bojomu si Wirapranu sing wis ora. Ken dedes. Apuranen aku ya wong ayu. Oh. Aneh. Ono cahya sumorot biru sekoragamu blerengi meripatku. Oh. Ken dedes. Wah, pranyoto kuwi dudu bocah wadon sak lumrahe. Ragamu mawa cahya kang blerengi. Jaga Dewa Bathara. Duh, Bathara. Kula nyuwun pepadang. Kula badhe nebus dosa kula dhateng Ken Dedes. Mugi Bathara nuntun kula dhateng mergining kawicaksanan tumrap dhateng Ken Dedes. Ken Dedes, nek kowe gelem ngapura aku, nyawaku lan bumi tumapa sak isine tak pasrah ke marang kowe, Ken Dedes.

0: kok malah bejo cah desa kae. Arep dikersakke sang aku. Mongko jare arep diagem Rameswari. Ciloko awakku ki. Pirang taun aku ngabdekke Rangkung dadi juru madharan. Dirasani wae kok ora. Hah, iki jeneng lakon apa? Aku kudu kepiye supaya Rangkung ki diagem dening sang aku. Diselir wae aku jane wis trima. Ge ayune candisa ki neng endi to? Kok gustiku kempi-kempi? Nanti kawis arep masrahke negara sak isine. Dudek sino kae ki ngopo kok kiwa-kiwi kae? Ngopo to kae? Ngopo to?
1: Aku pamit mati ya ni. Diapura kabeh luputku ya ni ya.
0: Loh, sampean niku tenopo kok kiwa-kiwi? Nangis. Kok pamit pejane ku tenopo? Mas Deksino?
1: Sebab aku mesti digantung. Wah. Kok apes teman uripku.
0: Lho, lek lupa sampean apa niku?
1: Mengko sak durunge sang aku wuwungu, aku ngidung Semaratahana. Neng sanding pati leman dalem. Mongko serat Semaratahana neng bali kapustakan ora ono. Tak golek ora ketemu. Njur apa sing tak nggo ngidung? Apa ora digantung awakku?
0: Oh, dados sang aku ngersakke mireng kidung Semaratahana.
1: Nggih, nggih.
0: Nek ngoten sang aku niku sek nandang wuyung nggih, Mas Deksino. Nggih.
1: Lah lagi gandrung lan nyun karo cah wadon sing nang sentrong kuwi. Nggih. Wah, gak piye lelakonku mengko.
0: Nek pancen nelakon sampean pun tekan janji, nggih pun. Dilakoni mawon. Karang negari itu mapel sakniki kisruh. Tumpang soh. Aku priagung kang kuwasa kok kedanan cah desa. Coba mangrasake. Jagat tu mapel ra ampun risak sakniki. Wong ming cah desa kaya ngono wae kok dipencuti. Pun kula mboten ajeng ngrasake sampean digantung ge luweh ora ya luweh.
1: Wah. Disambati kok malah mencak-mencak. Sajake kowe meri ni.
0: Eh? Mboten meri. Ning jengkel. Pun, pun. Mboten sah dirembuk mawon. Pun, pun, pun, pun.
1: Kok aneh? Kok aneh to kowe iki? Apa kowe kepengin dadi Prameswari apa kepiye? Heh?
0: Pun mboten sah di rembuk ora sah caturan. Wose sak niki-niki tumapel risak pernatane. Kisruh kahanane, kisruh.

0: Timbe.
1: Nang Timbe.
2: Wes suwe apa kowe iki nang ngono?
1: Nggih dereng ning kula niku ajeng nyruwe kok ketoke ledo rembukan niku kaya wigati. Mulane kula ya ngenteni selane pangandikane sampean.
2: Adate iki nek kowe teko aku weruh kowe ketepang-ketepang ngono lho.
1: Kula wau ten mburi sampean ning sampean mriki mriki mboten
0: ngono. Ya kok meneh kon goleki sinung iki. Sinung ora ana.
1: Kang Dimpel ki kok anggar kula ketemu terus arep goleki Kang Sino.
0: Iya, biasane ya ngono e.
2: Kowe kok dadi
1: iki mboten kok.
2: Ada saben ki ketok kanjur kowe ndelik ning mburi ki karepmu piye?
1: Karep kula sampean wau ajeng nika apa ta sing dirembuk kula ajeng ngerti le rembukan sampean tak kira nek ngrasani kula ngoten lho.
2: Oh, alah wong kok ngono kok dadak dirasani. Ora usah dirasani
1: wong. Sampeanku saben-saben bareng kula ajeng dirembuke Kang Sino niku kok mosok dirembuk ming kan sari sino nganggur adok ketok
0: sumbering perkara sing dadi obyek ki agek kowe karo sing
1: tenan to ngoten niku lho cocok Kang Dimpel niku
2: pokoke sakwise lelakon ken dedes ya di gelandang karo prajurit
1: nggih
2: kuwi saiki lakone ganti kowe karo sino wis padepokan ki tansah
1: jenenge wong ece kula
0: ken dedes kae rak di gelandang karo si Kuda Sempono
2: ayo
0: iki apike iki tok gelandang wae iki
2: dikandane aku ki gelem gelandang ning konjo anak bojoku piye
0: ora usah mikir kuwi kae duleke ngidul
1: sampean
2: dikandane aku nek piye
0: yeah.
2: Dikandane bola bali nek bojo iki ki ra kuat biayane ku lho
1: mboten wong sampean
2: kuwi delengan tuku nek bengesan kok ngono kuwi
1: piye walah niku benges kang Gudung Jati nom nika men kok sampean
2: ayo kudu
0: nek gumun-gumun ya nek tak mat-mat iki abang iki iso abang meling-meling kaya apa ya telas
2: kowe kena aku dune iki pas karo lambene aku nduwur ngisor dledek dadi
1: mbok sampean kurang gawe
2: sing jane ayu dadi kaya wong gejomar
1: kula niku aku kesusu ora ngilo nggen pundi sampean nerahke
2: iki iki nggen lambe iki lho
0: iki lho
1: eh
2: iki
1: iki to
2: heeh
0: ayah alah ngono dadak mlipir-mlipir dadak ngelok
1: mboten tenane kan dipel niku tekan dhuwur tenan to
0: nek Kang Derpo ki senengane yo ngono kuwi. Beda nek aku nek aku duduk ketenan iki lho. Sing bener ki ora kono kuwi. Lho kene iki lho. Lho. Nah iki.
1: Oh. Ha iki. Lho kok tekan
0: iki kemadunen iki.
1: Enggak mboten nek kula njoba kula wae yo krasa kok njur tekan kene mosok njur terus bablas bangane ku yo ora.
2: Dadi kowe le ngeplak aku ki golek kesempatan dhewe ngono ta.
0: Lho, ya iki jeneng iki adil ngono lho.
2: Wong iki nek cilik meringkil yang dilalah.
1: Ah, ya padha wae sampean wong loro iki. Anggeran teko kula mesti sembrono.
0: Gandang saiki kowe. Ora mung sinang sinung wae. Dadi lakon iki men ganti ngono
1: lho. Tenan, sampean mantep aja gandang kula.
0: Lho. Piye ta?
2: Alah,
0: kowe tak adolke wit kambil 6 pokoke.
2: Sing jeneng tata cara gandang kuwi kowe ngerti ra, Tatang? Kudu digendong.
0: Mungkin saya gelandang kira bola dewa.
2: Ah, kau yang kau gelandang kau malah
0: nenggolo, kau
2: yang gendong bola dewa ding. Sari kerungkep malah doa buh kape kau.
1: Awang turung gelandang kau loe. Coba ni kau neng ngatuk berak kau raja cekton ni. Neng jor kau loe arti gelandang mau kau kau loe samen tadi ni orang mah dibroke neng tengah dalam.
2: Orak jane kau kian ngopo tadi neng kian ngopo.
1: Angetan gih kang. Kau loe tekan riki nika ajeng nyuwun tulung sampean kang Derpo kali kang Dimpel.
0: Apa?
1: Niko pawon ini kok rak trocoh, jeng kulo kan pernah ke pawon.
2: Lo rak apa isi apa?
0: Pawon ini trocoh.
1: Bela, pripon angger muni wadan pon kayu ni kok tekan
0: ngendi ngendi.
2: Ya ya, aku ngerti ya.
0: Pergawe serahno tedeng.
1: Mboten, nek iki
2: ya, ya,
0: pawon
2: ya,
0: ini
2: ya.
0: Melu trocoh to?
1: Nggih, kok melu wong niko ki pancen dasare trocoh kok melu kaya wong ngarep lelungan melu.
0: Mergo Kang Derpo trocoh ku njur kono melu trocoh.
1: Nek Kang Derpo niku trocoh ning lak.
2: Suwe-suwe
1: nungkak kromo kuwi. Nek trocoh mergo udan deres. Terus niku nek ora gendang dipernahke mangke kayu-kayu sing do dinggo.
0: Oh iya kowe.
1: Sak mengke ndak?
0: Milih gawe KTP apa milih sing golek rapak?
2: Aku golek rapak wae.
0: Kowe golek rapak? Aku tak sing gawe ya tak tambale engko. Tak tambale.
1: Oh nggih.
0: Anu pirang
2: go anu wae. Saiki ora njaluk tulung. Ora njaluk tulung aku mau loro nek njaluk tulung sinung piye kowe?
0: Lha kok wis tak gawe sing menek.
1: Wis lho sampean niku aneh kalih Kang Sinung niku ora usah tak jaluk tulung nek enten kula pun
2: wis siaga. Iki iki mergo mergo abot-abote sing calone iki gelem ngombe awu.
1: Ampun, pun tak
2: abot. Ampun aku ki mbian ora mung ngombe awu.
1: Kang, sing jeneng wong sumpah-sumpahan niku nek pun jenengan tahu krungu napa ngerti napa? kok njur sing jenenge awu mau awu anget lho Kang.
2: Kowe iki ora numpah kowe iki. Kowe iki areng kenacun sinung kowe iki jenenge.
0: Iki kena nggo tembangan.
2: Piye?
0: Rujak awu kuwi mau. Rujak awu aku sangat cinta padamu.
2: Weh.
0: Duh Kang Sinung aku sudah I love you.
1: Pinter iki sampeyan dimpel.
2: Ya sing tak dandanane.
1: Nggih.
2: Nggon sing ngendi?
1: Angin kok anu bareng mawon mengke kajeng ngerti sing ngentroh. Anggere sing ngon kayu sik do teles nika.
2: Oh iya iya iya iya iya.
1: Lah niki sik ana daran Kang nggih. Bagus e mae sok ning ya pun kula caleske.
2: Oh iya engko kok tak caleni
1: sanu. Nggih, nggih.

0: sama aku. Wah, ning kudu tak tunggu. Tak tunggu sak wungune. Aku kudu ngadep lan nyuwun priksa kang sak tenane. Loh. Kae. Mbok Puroni, kae.
1: Hei, Mbok Puroni. Mbok Mreneo. Mbok Puroni. Iya, kowe kuwi Mreneo. Mreneo. Nek ra mrene awas ku. Eh, mrene.
2: Kenapa?
0: Budek kowe ya. Diundang kok randang moro. Kowe ngerti sapa aku?
2: Ngertas mawon. Sampean rak bagusnya kuda sempana ta? Kenapa kok mudek-mudek ke? Kalih malih kulo sek mangkel kalih sampean. Wong kok mesti gawe onar, gawe prekoro.
1: Piye? Piye? Piye, piye, piye, gue ngomong piye?
2: Ampun bagusnya, ampun.
0: Nek jengkel kita sampluk.
2: Ampun.
0: Rontok untungmu.
2: Ampun, ampun bagusnya, ampun. Ompong we diganti kok ajeng dirontok ke kali malih ten apa toh kok isuk-isuk kok empun ten meriki rambutin panci pisau wanan toh
0: aku dino iki kudu ngadep sang aku mula kue maturo nek aku bakal ngadep
2: sampean iku ditimbali napa kok pripun Gus?
0: Ora aku ki ora ditimbali ning aku kepengen ngadep. Aku njaluk tulung aturno nek aku kepengin ngadep.
2: Wah.
0: Yo.
2: Mboten wani. Nggih nek ampun wungu, nek dereng wau dalu niku ngantos bangun mboten sare sang aku niku.
0: Nimbali Witantra karo Kenarok.
2: Nggih. Pun nggih, kula ajeng nyawiske unjukan lan dahar kagem sang aku mangke nek ampun wungu juru madaran ini rangkung sawek sakit niki dereng iso napa-napa nek rangkung niku prunan kula lho Mas Gus ayo tenin
0: bu ora urusan prunanmu wose kowe kudu matur sang aku matur nek kudu sempono kepengin ngadep ana perkara kang wigati banget nek ora gelem oh ditenono.
2: Nggih Gus mangke kula aturke. Neng nek ampun wungu.
1: Ya gelis. Gak ditindakke.
2: Nggih.

0: lali tuk petungku. Dewe is meruput ning bangsal manganti.
1: Ning saja isang aku bu, turung bius kakang. Becike kudu sempono dijak metu seko bangsal manganti kini. Terus di belakangi opo kang dikersaki sang aku tunggu lama tu.
0: Yo, baca e panjen kudu koyong. Tak sakar dewe, tak sakar pit dewe cakai. Mangku coropo ay, man kepi ya. Aku siogo bodi.
1: Yo wis, karepku kuwi ojo nganti sang aku mireng nek panjenengan durung ngrampung ke perkarane. Sang aku mesti duka karo awake dhewe, Kakang.
0: Bener. Bener. Kudu dirampungke saiki. Kudu saiki dirampungke.
1: Hayo dicedhaki nek

0: kakangku Dusempono kok wis meruput ning bangsal manganti. Harap ono perlu apa?
1: Sakarepku to. Kowe wong loro ya ngopo? Esuk-esuk wis tekan kene.
0: Sik. Pitakonku ki wangsul ana dhisik. Aja kok malah kowe genti takon aku. Ngopo panjenengan wis ning bangsal manganti?
1: Oh, bolak-balik nek prajurit anyaran. Ora ngerti pernatan. Nek aku ning bangsal manganti kene iki, aku arep ngadep sang aku. Ngerti?
2: Perlune apa kowe ngadep sang aku? Mongko iki dudu pisuwanan.
1: Arep nyuwun priksa apa sing dirembuk nalika mubengi. Kowe ngadep panjenengane kaping pindhone aku arep metuk kendedes tak gawa ning barakku. Sebab bakal dadi sisianku.
2: Rembuk perkara kuwi aku diparingi dawuh. Ayo Di. Metu saka bangsal manganti iki. Tak ngertekke dawuh dalem sang aku kang sambung marang kendedes. Kendedes saiki lagi loro mergo susah atine. Ayo metu saka kene. Tak jarwani opo kang dadi dawuh dalem sang aku.
1: Moh. Aku wis ora ngandel marang gunemu. Luwe-luwe gunemu kenarok. Aku kepengin krungu saka ngendikane sang aku dhewe. Ora saka kowe wong loro.
2: Loh. Aku kang wis diparingi dawuh. Ayo. Metu saka kene, tak blakak. Tak blakani kersa dalem sang aku.
1: Moh. Aku wis ora ngandel. Nek pancen kowe wis nampa dawuh Kakang Witantra lan kowe prajurit anyaran Kenarok jenengmu. Keneng apa kowe ora bloko wiwit mau bengi? Aku wis ngerampek-ngerampek njaluk keterangan ning omahmu. Kowe ora gelem wangsulan. Keneng apa saiki Kakang Witantra lagi arep wangsulan? Moh. Ora butuh aku. Aku ora butuh keteranganmu wong loro. Wose aku arep matur sang aku dhewe. Kendedes bakal tak gawa ning barakku.
0: Kowe wis ora wenan nguasani kendedes Kakang Kudusempono.
1: Piye? Yeah.

0: sang aku wuh. Kados pundi cetanipun perkawis kendedes, menopo paduka badhe
1: meneng ben kowe kumecap ganteng kowe parat.
0: Lebat lebat kula menopo sang aku wuh.
1: Luputmu kok kempit kok indit kowe isih takon lepat kula menopo. Pitandra
2: kula
1: kenapa apa durung kok rampung ke dawuhku?
2: Kula badhe saka keterangan ing Wanci Padang. Mboten wayah bangun sepatus adikuto sempono wening manahipun.

0: Kulo kentetes. Adike narok serius. Menawi sak meniko kulo sampun boten menang malih dateng adiken dedes. Meniko kados pundi sang aku.
1: Yo pancen kaya ngono kuwi. Wiwit dina iki kowe wis ora wenang nguasani Ken Dedes. Aku dawuh dianakake sayembur tanding antarane kowe lan Witontro.
0: Sayembara tanding? Kulo mengsah Kakang Witontro. Aneh menika. Sayembara tanding menika ingkang gadah panyuwun pawestri ingkang kangge rebatan. Kenging menapa paduka ingkang ngawontenaken? Menika titi sayembara. Namung temindak ingkang sewenang-wenang. Panjenengan dalem ginakaken panguwas kangge tumindak ingkang sewenang-wenang sang aku. Emut panjenengan sampun kegut aturipun Witontro lan Kenaro.
1: Meneng. Parat. Kok tadi malah mulang aku? Nek ke aku sewenang-wenang ing perkara iki. Lah kowe ngrebut Ken Dedes Kawira Prana. Kuwi apa ora jeneng kowe sewenang-wenang, he? Kowe ngerampas Ken Dedes kuwi apa ora jeneng tumindak kang wengis lan sewenang-wenang, he? Sebab Ken Dedes ora tresno marang kowe. Mergo saka tumindakmu, Ken Dedes kelangan Wira Prana kang dadi pengayoman. Mergo saka tumindakmu, Ken Dedes rusak atine. Ilang pengarep-arep nggone bakal mangun bebrayan kanthi landesan katresnan jati. Ken Dedes uga kelangan kamardikane nguripe. Kabeh mau mergo saka tumindakmu kang mengis lan sewenang-wenang. Kowe wis gawe perkara. Kowe kudu wani genti diperkarakke. Kowe wis ngrebut Ken Dedes. Kowe kudu wani ngadepi wong kang bakal genti ngrebut Ken Dedes saka panguasamu. Ya kuwi Witontro. Witontro kang wis ndak paringi wewenang.
0: Menapa sang aku dereng priksa? Menawi Kakang Witontro menika sampun gadah simah. Menapa Ken Dedes badhe dipun maru dening Kakang Witontro?
1: Aku ngerti menawa Witontro wis duwe bojo. Lan Ken Dedes ora bakal dimaru dening Witontro. Ing ngarep aku ngendika menawa kang ngersakake sayembara tanding kuwi aku. Witontro minangka wakilku.
0: Kok ngaten sang aku? Kersa dalem menika kados pundi?
1: Aku wis kecemplung ning juranging kadurakan. Aku wis dosa marang Ken Dedes lan Wira Prana munggahe marang kula wargani. Mergo aku menehi wewenang marang kowe, rampas Ken Dedes. Ning jebul aturmu marang aku goroh ora nyoto. Empu Purwa ora ngremehke aku. Kabeh mau saka pokalmu nggonmu kepengin ngrebut Ken Dedes saka tangan Wira Prana. Aku kok katut-katutke marang tumindak kang nista. Saka iku aku bakal nebus dosa. Ken Dedes bakal tak pundhut dhewe minangka prameswari. Semono yen dheweke gelem nampa aku. Aku ra

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf

Titipkan 4 pesan kepada pengelola barang milik negara sekolah rakyat. Pesan tersebut disampaikan dalam pelatihan pengelolaan BMN. Pelatihan diikuti 332 peserta dari sekolah rakyat berbagai daerah. Peserta terdiri dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Pengelola BMN. Gus Ipul menegaskan pengelolaan BMN berkaitan langsung dengan masa depan siswa. Pengelola diminta menjaga aset negara secara tertib dan profesional. Ia menyebut sekolah rakyat menjadi program strategis nasional bidang pendidikan dan sosial. Program menyasar anak dari keluarga desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional. Beralih ke informasi lain. Media Center Haji menghadirkan informasi menenangkan bagi jemaah selama pelaksanaan Haji 2026. Layanan itu diberikan untuk menjaga kenyamanan jemaah dan keluarga di Indonesia. Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Mekkah. Kawasan Masjidil Haram kini dipadati jemaah dari berbagai negara. Kasih Media Center Haji, Bella Fitiara mengatakan, media memiliki peran penting selama musim haji berlangsung. Media menjadi pusat informasi resmi bagi jemaah dan keluarganya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budoyo, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini dari Selasa 26 Mei 2026 kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hingga sore nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga juga semua aktivitas Anda, pekerjaan Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sutresno Budoyo, di kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan untuk Anda berbagai informasi dan juga tentunya koleksi lagu-lagu terbaik yang akan menemani Anda hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, canting jari catatan penting ojo nganti lali. Kali ini dengan satu bahasan, Prabu Kala Pracana, sugeng midhangetaken.

Kala Pracana. Ana jagating pewayangan kang aran Prabu Kala Pracana uga asring disebut Prabu Pracana. Prabu Kala Pracana narendra saka negara Inggiling Wesi kang abebala Drubiksa. Prabu Kala Pracana dedeg piyadeke gagah prakoso pangawak prabota dasar apaes raseksa tur sekti mandraguna. Mripate mencorong kaya pandelenging singa barong. Grana pindha cantik ing baita, tutuk anjel godah kadi guwa menga. Siunge kenges amingis-mingis yayah pedang ligan. Yen ngendikan gawe gedering kahanan. Yen watuk kaya gluduk. Prabu Kala Pracana duwe patih uga awujud raseksa kang aran Patih Sekipu, uga kaprah sinebut Patih Sekipu Mantra. Kaksetengne uga ngedap-edapi. Prabu Kala Pracana kalawan Patih Sekipu gawe geger ing kayangan Suralaya. Rikalane nglamar widodari kayangan Suralaya kang awewisik Batari Prabasini. Amarga ditampik, kayangan banjur diobrak-abrik ginawe sungsang bawana balik. Para dewa padha keplayu nganti salang tunjang arebut bujung. Sawiji wae tan ana kang wani anandingi pangamuke Prabu Kala Pracana lan Patih Sekipu. Bathara Guru nuli paring dawuh marang Bathara Narada supaya anjlentrehake bab pranatane wong jejodhoan. Bathara Narada nuli anjarwani marang Prabu Kala Pracana. Yen to jejodhoan mono wis ana trap-trapane dewe-dewe. Kalamun Bathara kalawan Batari, dewa kalawan dewi, widodara kalawan widodari. Dene yen raseksa karo raseksi sanajan wis diandharake kanthi terwaca, ananging Prabu Kala Pracana tetep puguh, ora mundur saka pitutur, ora mendha saka pangrerepa, tetep dibacotake anggone Hanggarwa Batari Prabasini. Bathara Narada tanpa saronta mintoki dipalilah kalawan Sang Hyang Girinata tumurun ing ngarcapada ngupadi saraya. Jroning penggalih Bathara Narada hamung sajuga kudu kepethuk kalawan Raden Werkudara lan Dewi Arimbi kang mentas wae pinaringan kanugrahan putra Jalu kang pekik warnane. Cekaking carita sakwuse pinanggih Raden Werkudara lan Dewi Arimbi, jabang bayi kang katemben lair kapundhut ing kayangan Suralaya minangka jaguning para dewa. Jabang bayi mau digawa ana ing kayangan Suralaya banjur diadhepake kalawan Prabu Kala Pracana. Yen cilik bisa milara, gedene bisa mateni jabang bayi iki, Prabu Kala Pracana bisa anggarwa Batari Prabasini. Sarwing guyu alatah-latah, jabang bayi banjur dicekel terus dibanting, ditendang, dipiloro dening Prabu Kala Pracana. Elok ing lelakon, jabang bayi mau ora lara, ora mati, malah guyu semu ngece-ece. Prabu Kala Pracana jengkel atine banjur njaluk marang para dewa kon golekke tanding sing timbang. Bathara Narada tumuli nimbali lan paring dawuh kalawan Empu Romadi lan Empu Hanggonjali supaya hanjedi jabang bayi ana ing kawah Candra Dimuka. Sarandining badan supaya disalini karo ratu-ratuning wesi. Kocap jabang bayi wis rampung dijedi.
pinaringan jeneng Raden Tetuka. Banjur diadepake maneh ning ngarepe Prabu Kala Pracana. Jabang Tetuka ketok dewasa katon sentosa pawakane, sak tebok jembar dadane. Tan saronta Prabu Kala Pracana enggal-enggal hamangsa Raden Tetuka dadi bandayuda. Prabu Kala Pracana sedhela-sedhela kalenggak ing bantala kaya-kaya wustan kuwawa anandingi kridane Raden Tetuka. Lena pangendane Prabu Kala Pracana dibithi sirahe banjur dicokot kupinge sakala hanjelih kepati. Wekasan Prabu Kala Pracana gugur saka kasetene Raden Tetuka. Surager mawuran para dewa, Raden Tetuka disubya-subya ing kayangan Suralaya.

0: 100% satu koleksi lagu Bossa Nova hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ojo Sujono. Bahwa kita di pukul 11 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Rasanya kan saya bagian untuk Anda kali ini adalah Teras UMKM, bisa menjadi satu referensi bagi panjenengan yang memulai untuk merintis bisnis UMKM, dan juga bisa menjadi satu bayangan, bisa menjadi satu gambaran seperti apa cara mengelola UMKM. Kali ini Teras UMKM bersama dengan UMKM Nusa Origin, Ibu Vika, dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rombat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik, Sutresno Budaya, sebagai pelaku-pelaku UMKM tentunya banyak usaha-usaha untuk memajukan usahanya. Apalagi pelaku-pelaku UMKM yang mempunyai beberapa macam produk ini. Bagaimana produk itu bisa maju bersama-sama atau bagaimana usaha ini benar-benar menjadi pendongkrak ataupun pendorong peningkatan ekonomi keluarga. Baik, Sutresno Budoyo, saat ini saya berjumpa dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berjumpa dengan Ibu Vika. Selamat pagi jelang siang ini Ibu Vika.
2: Pagi juga Bu Titi.
1: Ya Bu Vika, ini dari UMKM Nusa Origin. Beliau ini mempunyai produk-produk seperti produksi kopi. Ini ada kopi Nusa Origin. Ini dikemas, ada yang sudah ini ya, sudah langsung siap diminum ini ya Ibu.
2: Ada
1: ya, ya tapi ada. Tapi ini ada juga yang dikemas yang biji-biji begitu ini Bu ya.
2: Iya.
1: Ini Nusa Origin kopi. Ini Ibu, Ibu Vika ini alamatnya di mana ini Bu Vika?
2: Saya di perumahan Greenhouse Ibu.
1: Perumahan Greenhouse.
2: Iya, Mergangsan.
1: Mergangsan.
2: Iji.
1: Oh gitu. Dengan produk kopi, kopi ini biasanya kita kenal di tempat-tempat lain juga banyak ya. Tapi di Yogyakarta banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang mempunyai produk ataupun produksi kopi dengan berbagai macam rasa tentunya. Ini dengan Ibu Vika, produknya Nusa Origin, ini kopinya kopi yang Arabica,
2: robusta dan Arabica juga ada.
1: Oh, robusta ada, Arabica juga ada. Ini kopi dari mana nih Bu bahan bakunya?
2: Iya, boleh saya cerita sedikit Bu. Ya, ini bermula dari kita dari ngopi. Acaranya itu sebenarnya dari ngopi. Ketika itu saya memperhatikan sekarang sudah budayanya orang berbagaimana istilah torohami selalu dengan kopi. Ya itulah bermula dari itu, akhirnya kita menggandeng suatu perkumpulan petani di Temanggung Bu. Dari Temanggung itu akhirnya berkembang-berkembang, kita membuat suatu kemasan yang siap pakai, ataupun sekarang kita sudah merambah ke mau produksi untuk ke ekspor Ibu. Jadi di sini kalau kita dari hulunya, kita adalah suatu komunitas yang merangkum petani. Jadi merangkum petani, produksinya insya Allah dalam saat ini kita kalau 10 ton aja per hari udah bisa.
1: Udah bisa gitu ya.
2: Karena ini melanjut akhirnya kita bisa ekspor juga, bukan ekspor, untuk nasionalnya kita langsung kirim ke Riau sementara ini, Pekanbaru, Bandung. Kalau yang terdekat adalah Solo. Jadi kita memang ada komunitas petani gitu. Nah di situ bermula dari kok minum kopi ini bisa mempersatukan orang. Mulai percakapan adalah dari kopi, gaya hidup, silaturahmi, kopi. Dan alhamdulillah di Jogja ini ada 2000 kafe. Kami juga salah satu pemasok kopi di antara beberapa kafe di situ.
1: Oke, luar biasa begitu ya. Berawal dari sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ini berarti sebuah trik ataupun strategi dari para pelaku-pelaku UMKM. Tentunya Sutresno Budoyo yang saat ini lagi dengerin Teras UMKM tentunya bisa termotivasi ini dengan Ibu Vika, yang dimana dengan UMKM Nusa Origin ini dari apa ya, dari kecil begitu tiba-tiba bisa langsung menjadi besar, dan mungkin ini bisa apa namanya menambah apa juga ya, lapangan pekerjaan juga ya, iya, seperti itu.
2: Karena kami juga membuat custom, Bu. Jadi kita tidak menyebutkan merek suatu kafe gitu. Misalnya mereka pingin suatu, oh ini merekku kafenya ini. Nah, kami juga menerima hal seperti
1: kayak
2: itu.
1: Gitu. Biasa kayak gitu sih, gitu ya. Tapi
2: makanya kalau
1: jelas,
2: untuk saya sendiri adalah Nusa Origin. Jadi memang memang origin aja mereknya itu, tapi mereka nanti bisa meminta sesuatu merek sesuai custom mereka, baik yang siap seduh atau berupa biji.
1: Tapi yang jelas bisa mengajak petani-petani kopi begitu bisa ikut. Tidak perlu mereka memasarkan sendiri, tapi sudah ada pelaku-pelaku UMKM yang bisa memasarkan.
2: Kami yang sudah,
1: baik. Selain itu, Ibu Vika ini juga membuat kebaya juga ya.
2: Iya,
1: pakaian-pakaian ini. Saya lihat di sini ada pakaian untuk pesta ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ini ada dari batik, ada juga kain apa nih namanya? Kain batik, terus kain apa?
2: Tile itu, Bu. Terus ornamen-ornamennya,
1: ada ornamennya. Nah, ini cantik sekali kalau untuk buat pesta-pesta begitu ya nih ya.
2: Iya. Jadi itu memakai, bermula juga ceritanya bermula juga gini. Kalau kebaya kan biasa dulu lah. Ini kita kan saya memulai di tahun 2005. Bermula itu karena biasanya kesannya kan kebaya itu adalah biasanya yang tua-tua ya kan. Di tahun 2005 tuh saya melihat bagaimana customnya kebaya itu bisa memasuk ke dalam generasi muda. Makanya saya bikin sesuatu yang beda dari yang lain. Jadi kebaya itu bisa dipakai untuk sehari-hari dan orang tidak akan malu memakai itu untuk ke pesta. Jadi lebih baik custom sih juga sementara gitu. Karena saya tidak produksi yang massal gitu untuk kebaya aja, Ibu.
1: Oke, berarti kan produksi itu hanya sesuai permintaan begitu ya. Model seperti ini.
2: Iya.
1: Tapi memang apa yang dikerjakan sama Ibu Vika ini dengan kebaya yang saat ini sekarang sudah banyak digalakkan untuk orang beralih juga pakai kebaya juga
2: iya,
1: gitu ya.
2: Apalagi kan pemerintah Kota Jogja kan mengharuskan juga kebaya ya.
1: Iya, selalu di hari Kamis itu harus pakai baju kebaya. Nah, di sini permintaan juga cukup signifikan ya berkaitan kebaya begitu. Itu juga produksi begitu.
2: Kalau masal saya tidak.
1: Tidak masal ya, tapi produksi sesuai permintaan-permintaan orang yang pesan begitu ya. Terus ini usaha Ibu ini penjualannya kemana aja ini, Bu?
2: Kalau yang kopi tadi, udah Nusantara kopi ya, udah jelas
1: tapi
2: ya.
1: Kalau yang kebaya ini,
2: kalau kebaya masih di area Jogja saja.
1: Area Jogja saja.
2: Karena itu kan lebih rumit, saya harus bertemu sama klien
1: tetap
2: dan
1: harus
2: mereka
1: pas juga ini kalau mau
2: berapa
1: pakai
2: kali fitting.
1: Iya, kalau enggak pakai kebaya enggak pas kan juga enggak asik juga ya. Terus Ibu, tadi disampaikan juga paling tidak bisa memotivasi teman-teman pelaku UMKM yang saat ini lagi dengerin siaran kita ini, Bu. Untuk strategi dari Ibu tadi berkaitan tentang kopi, sampai punya pemikiran bahwa oh, kita bisa galakan ini nih petani-petani kopi ini. Nah, ini tentunya ada apa suka dan dukanya. Semangat Ibu seperti apa sih?
2: Semangatnya karena berawal dari kopi itu kan sudah budaya juga sekarang, sudah gaya hidup. Ya dulu awalnya memang berat juga karena kan kita terkendala dengan permintaan waktu itu. Permintaan agak cukup besar, tetapi kita waktu itu belum merangkum ini petani. Nah, ketika kami sudah menemukan suatu petani, ya sekarang alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi lancar-lancar, ya perjuangan dulu untuk memberikan gitu. Kita kan harus namanya ada cupping ya. Jadi kita dari kafe ke kafe menawarkan ini, dan ya itu tadi harus tester. Jadi kita bawa mesin satu-satu ke kafe. Okay. Ini minta rasa ini, harga ini gitu. Jadi kita kan buat custom juga, Bu. Jadi kopi itu suatu setiap kopi kan setiap kafe kan beda segmen pasar. Dia minta yang ini, minta yang ini.
1: Berarti penuh perjuangan juga dan itu harus sabar ya, Bu ya.
2: Sabar. Mabok kopi. Karena harus nyoba ya kan.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali ini Ibu Vika sharingnya untuk siang hari ini tentunya ya, di teras UMKM bisa memotivasi teman-teman pelaku UMKM yang lagi dengerin Pro 4, atau mungkin Anda calon-calon pelaku UMKM dengan perjuangan tentunya bisa menikmati hasilnya, begitu ya Ibu Fika?
2: Iya
1: ya.
2: Benar, apalagi kopi sekarang ini kan sudah malah ke keliling di jalanan kan Bu, sekarang bukan harus ke kafe gitu, iya
1: ya. Oke, baik, seterusnya budaya, demikianlah siang teras UMKM, semoga bermanfaat buat Anda semua. Matur nuwun. Sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Panjenengan sudah bersiap nggih untuk menyambut Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Rabu besok ya. Terutama juga mungkin Anda sudah menimbang-nimbang memilih-milih sholat Id di mana ya. Atau mungkin besok ya sekalian bersama dengan satu keluarga begitu. Kalau mungkin biasanya sholat Id di wilayah lingkungan sekitarnya saja, mungkin besok sudah punya rencana untuk berbeda dari biasanya begitu, ingin melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di tempat yang lain begitu. Nah, saya punya informasi tersebut tuh yo, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha pada hari Rabu besok. Ini pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWMDI telah menyiapkan ribuan tempat untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha pada hari Rabu besok. Seperti disampaikan Ketua PWM DIY Dr. Haji Ikhwan Ahada, ini menyampaikan bahwa sebagaimana maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentang ketetapan Idul Adha, ini telah disiapkan sebanyak 1412 lokasi sholat Id begitu ya, untuk hari Rabu besok. Dan sebagai persiapan menyambut Idul Adha yang penuh makna ini, PWM bersama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, kemudian juga pimpinan cabang Muhammadiyah dan juga pimpinan ranting Muhammadiyah, ini menyiapkan sebanyak 1412 lokasi yang tersebar di kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk rinciannya, di Kabupaten Bantul itu ada 294 lokasi, Gunung Kidul 382 lokasi, Kota Jogja 244 lokasi, Kulon Progo 189 lokasi, dan untuk Kabupaten Sleman itu sebanyak 303 lokasi. Nah, tentu momentum ini menjadi satu momentum untuk meningkatkan kepekaan sosial, kemanusiaan dan juga spiritual. Dan satu lagi juga yang ditegaskan dan juga ditekankan oleh PWM DIY bahwa agar umat Islam tetap menjaga kebersihan lingkungan dan juga tidak membuang sampah sembarangan usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Baik, tersambut ya, kami sampaikan untuk Anda azan zuhur untuk DIY untuk hari nanti berkumandang di pukul 11.39 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda.

0: pangeran.
1: Seterus nama budaya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya budaya menemani Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang di kesempatan kali ini. Kami siapkan uyon-uyon siang hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresno Budoyo Sugeng Midangetaken.

Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu

Dalem yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi Abdi Dalem yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal Abdi Dalem yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalem yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalem ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalem yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalem bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalem silir yang berprofesi menyalakan penerangan di keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalem yang menjadi penghuninya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kita ikuti siaran berjaringan dari Pro 4 RRI Jakarta, Suara Budaya Nusantara.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum hari besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan

gelar Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini, tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokantantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Opo Berengam Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Opo sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928 kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu ayah keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja ya Bang Po, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Abang Po juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya. Coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Abang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini. Lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
2: Ya. Iya. Bisa, halo?
1: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
1: Mm-mm.
2: Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Pak, kemarin.
1: Oh iya. Wah. Iya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah, nanti kapan-kapan mainlah Bang ya, ke sini ya Bang ya, ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
2: Iya, Bo.
1: Nah, nanti ya, juga bener, Bo, akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya, sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, keris pustaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya, iya, iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Rare Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya,
2: kita
1: silakan, Bang. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
3: Ya.
2: Ya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Ya, Palembang dan juga punya keris.
2: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya ya, atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni,
2: Nah,
3: benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu.
2: Nah,
3: yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon, dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur. Ya. Dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa ada perubahan sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tetap paluk lurus ya gitu.
3: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih Pak.
2: Masih,
3: ada sebagian masih, tapi kebanyakan luk tuh gini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai luk? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris sama empu. Nah, itu harus dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11,
2: yeah,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: yeah,
3: tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang nah, di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia,
3: yeah,
2: yang diambil ya.
3: Yeah. Hmm. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon tuh bentuk daripada cincin kerisnya
2: yang di Palembang.
3: Yang di Palembang, okay, bentuk gunungan.
2: Yeah.
3: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Yeah.
3: Nah, budaya
2: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
2: Hmm.
3: Sarung keris itu sampirnya, yeah, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Yeah.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya.
2: Bagaimana?
3: Ada lenggok dia. Yeah. Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Oh,
3: itu yang perbedaannya.
2: Jadi ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, okay.
3: Nah, disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama, seni pertempa, yeah, tempa bilah.
2: Hmm.
3: Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama.
2: Hmm.
3: Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda,
2: yeah,
3: bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
2: Yeah.
3: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris
2: itu
3: condong
2: leleh. Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan. Kalau gitu? Dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama
2: saya,
3: sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa,
2: yeah,
3: ada seorang pedagang juga yang
2: yeah,
3: nah, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa.
2: Yeah.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan nggak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke. Okay. Jadi ya, dari segi apa ya spiritual ya?
3: Iya spiritualnya ada.
2: Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak okay, kurang ya masalah kleniknya, spi yang lain
2: lain. Jadi yang penting seni pegangan,
3: ya,
2: seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan.
2: Ya.
3: Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu
2: ya,
3: satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata,
2: ya,
3: tapi identitas daripada budayanya.
2: Ya. Oke. Okay. Ya. Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah enggak ada lagi ya.
3: Oh, enggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini
3: ya, bukan meranggi.
2: Bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: nempas. Dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 ya, campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti kasus, golok mungkin parang tuh.
3: Oh masih ada, cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek, ada pamornya,
2: yeah,
3: ada belang-belangnya.
2: Iya. Yeah,
3: yeah. Nah, gradasi warnanya di situ.
2: Okay,
3: itulah kalau yang sekarang nggak ada lagi. Karena untuk membuat itu, satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu,
2: ya,
3: itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat,
2: Cek. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
3: Enggak bisa.
2: Ternyata harus diulang
3: juga, iya,
2: lagi.
3: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya, betul.
3: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa, Jadi mereka tidak mikirin lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, iya, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: ya, gagang
3: yang dibuat, dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus itu.
2: Khusus ya.
3: Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran, ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak
2: jadi
3: ada.
2: Polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, terangkan, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
2: Berapa jenis tuh?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu ya.
3: Oke. Okay. Secara garis besar.
2: Ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu putri malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya sayangnya hari ini gak ada yang dibawa contoh.
3: Ya, saya gak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet.
2: Iya, iya.
3: Jadi bentuk putri malu.
2: Ya.
3: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
2: Oh ada pejabat ya?
3: Ada pejabat. Ya, ya, ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua...
2: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
3: Iya pada masanya.
2: Sekarang gak ada lagi pesirah?
3: Sekarang gak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
3: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Lurah ya?
3: Lurah.
2: Oke.
3: Okay, nah itu minimal tuh. Ya. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading ya?
3: Gading, gading
2: kalau gajah. Kalau kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu,
2: kalau pada
3: kalau hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar.
2: Yang keras-keras ya?
3: Iya yang keras-keras atau kemuning.
2: Oke. Okay.
3: Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
2: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
3: Kalau sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya itu tadi putri malu.
3: Ya putri malu.
2: Jadi bentuknya kayak
3: orang
2: wanita.
3: Kayak wanita tuh.
1: Okay. Halo.
3: Nah, terus
2: Oke, Marina.
1: Iya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
3: Ya, makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah.
3: Guru spiritualnya atau hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
2: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
3: Iya, keris-keris lama.
2: Karena tidak ada
3: produk ada keris baru. ya itu apalagi keris baru, keris lama aja kita nggak pakai ritual-ritual ya, itu ya, ya. Apalagi keris-keris baru ya, gitu.
2: Itu jawabannya ya. Ampok. Kita bisa buka line telepon juga.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
2: Ya, silakan untuk ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Ya, jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada ya. Putri Malu, apalagi selanjutnya?
3: Putri Malu, nah kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya, aja. Fotonya.
3: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan ya. Di situ. Nah, ya. Didekatkan di kamera.
2: Aha. Kelihatan Om.
3: Nah, Pok. Tuh. Ya. Itu Putri Malu.
2: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya. Oh, ya. Bisa lihat di RNet ya. Atau juga channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang Laut.
3: Elang Laut.
2: Bentuknya kayak elang gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung.
2: Kepala burung.
3: Kepala burung.
2: Kepala burung ya. Dan itu kayu juga.
3: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40 dari kayu dan 40% itu dari gading berukir.
2: Pada masanya ya.
3: Pada masanya.
2: Karena susah juga nyari.
3: Kalau sekarang enggak gading cek tangkap orang
2: cek. Itu kan. Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah.
3: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
2: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
3: Berbahaya
2: tuh. Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
2: Itu yang
3: hulunya gading.
2: Yang dari masa ya, masa dia.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga masih ada.
3: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri
2: sih. Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya. Baik. Sekarang ini. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
3: Iya,
1: ya,
3: silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat ya, siang.
1: Selamat siang, Ayu.
2: Siang.
4: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari ya. Perempat RI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada CRI narasumber di sana. Dan juga Bang Joni Arla, silakan ya. Cik Ayu, silakan Ayu.
4: Ya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
2: Ya.
1: Ya. Silakan, silakan.
4: Ya. Ya, ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Ya. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cherry.
3: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat jadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya, sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
2: Dan itu
3: jadi ornamennya? Kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Yeah.
3: Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
2: tidak
3: belakang.
2: Tidak kaku ya.
3: Ya, lihat dari belakang.
2: Punya.
3: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, nggak ke samping, nggak ngadep ke kanan atau ke kiri, nggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia condong lelehnya.
2: Yeah.
3: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti yeah. bulan sabit. Hmm. Nah, jadi cuma dua ini. Yeah. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, belum lagi di sarung.
2: Batu-batunya?
3: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh, so, okay. Itu yang lama bentuknya.
3: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
2: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu Cherry bisa merenovasi.
3: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang. Yeah. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Yeah. Tuh. Yeah. Dan memang prosesnya agak lama. Tuh, okay. Karena itu ada karatnya segala macam. Yeah.
2: Oke, okay, Pak Marina, silakan.
1: Baik, lagi Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
2: Banyak
1: nih,
2: ya?
1: Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya, Cik Eri ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih, di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya CRI ya, ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, mesennya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan hulunya itu memang dibuat di Palembang tuh. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel, 3 orang di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Oke.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Perempat Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Iya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Baik. Iya, Ciguria.
4: Iya, ya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan CRI.
2: Halo, Bo.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Ya. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
2: Halo.
4: Halo. Halo. Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cedula ganteng. Nih? Hari ini Pak Nana cantik di kerubuting juga ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Heri tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cak Heri ya. Memang sudah banyak paparannya Cak Heri tadi, sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cak Heri. Benar enggak Cak Dula? Pertanyaan ya, itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar enggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah, pertanyaannya Cik Heri memang kan tadi sudah banyak.
3: Orang-orang sini, terdahulu
4: apa
3: itu
4: elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik
4: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, itu bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
2: bercerita
3: cerita, ada melalui karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, yang saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin apakah ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Ya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Si Ginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya.
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
2: Oke.
3: Sama. Cuma ada beda agak, ada kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Oke. Ya. Empok Mariana, ada yang pertanyaan lagi?
1: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
3: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya.
3: Mas dari Jember nih.
2: Ya.
3: Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan seringnya temuan, bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu. Ya, keris Palembang ini ya Cek sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura sampai Patani.
2: Ya.
3: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Iya. Bisa disimpan
3: dan disimpan dan dipelajari.
2: Ya.
3: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu. Nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
2: Ya, oke.
1: Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
2: Boleh
1: silakan, Cek.
2: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
5: Dengan Akbar ya Palembang.
2: Silakan Akbar. Silakan
3: Pak Akbar.
5: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusnoto. Tenangan aja itu.
3: Gimana Pak?
5: Halo. Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu masih.
3: Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak ya. Dari Lombok.
2: Mungkin, pertanyaan berikutnya langsung jawab.
5: Ya. Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu cak gitu.
2: Oke. Itu baik, Cek Akbar.
3: Ya. Ya, terima kasih banyak Cek Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
3: Jadi Cek Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
2: Perbaikan.
3: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru, Bu. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa, untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya.
3: Okay. Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
2: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
3: biasanya gini Cek, banyak mereka tuh koleksi.
2: Oke.
3: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Nah, punya keluarga ya.
3: Oh iya, bilahnya saja mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang jadi
2: oke. Iya.
3: Kebanyakan seperti itu.
1: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Perompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh.
6: Selamat siang. Bang Doni ya.
1: Iya, Cek Dullah. Cek Dullah.
6: Cek Dullah. Apa kabar?
2: Baik yang Bunda.
6: Iya dengan Teteh Dinda di Bogor nih Cek Dullah dan Cherry yang selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bro. Ya Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah peduli Cherry dengan
6: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo?
2: Iya. Ya, silakan.
6: Sebagai pembuat keris ya Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo Teh Dinda
2: terputus ya.
1: Waduh sayang sekali. Boleh silakan.
2: Halo assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo. Ya, kayaknya jauh nih, delay. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya. Baik, Bang, ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
3: Boleh. Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin ya, kita coba mungkin ini. Iya, iya, iya. Coba-coba kembali ke Palembang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Banyak ini masuk nih.
2: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
1: Iya.
2: Terputus mungkin.
1: Baik.
2: Langsung saja berita ini ya.
1: Iya, ini apa namanya Bang Cek Dula dan juga Cek Eri, mungkin ini pernah pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga yang mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cek Eri dan juga apa nih harapannya ya Cek Dula ya ke depannya. Silakan.
3: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Iya,
2: se-Indonesia.
3: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
2: Pameran. Biar
3: pamer, dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
2: Nah, dan jadi ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang
3: beda. Depan? Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
2: Gitu. Ya. Itu aja Mpok Marina mungkin tambahan informasi ya.
1: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Cek Eri untuk pemaparannya ya Cek ya di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya Cek Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, Cek Eri ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Cek Dula sudah menemani Ayi juga di siang hari ini. Cek Eri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cek Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya Bompo pendengar Pro 4 di Nusantara di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abangpo Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat dan seluruh penyelenggara kurban menerapkan prinsip eko kurban pada Idul Adha kali ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan eko kurban adalah praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan kebersihan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat. Menurut Dudi, setiap ekor hewan kurban membutuhkan sekitar 500 hingga 1000 liter air untuk proses pembersihan. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengolahan limbah kurban secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran maupun penumpukan sampah selama Idul Adha berlangsung. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang sepakat memperkuat pemajuan kebudayaan melalui penyusunan regulasi daerah dan penguatan ekosistem budaya di wilayah tersebut. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengatakan bahwa Banten memiliki potensi besar untuk pengembangan kebudayaan karena memiliki sejarah panjang dan beragam situs budaya. Menurutnya, pemajuan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pendidikan, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. Apa di sini beritanya? Kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Sutresno budaya, jumpa lagi bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani Anda berkeliling Indonesia sambil mengenalkan budayanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Mari kita mulai dari Sumatera Utara. Pernahkah Anda mendengar menu makanan ikan naniura? Deke naniura merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak. Resep pembuatannya turun-temurun dari para leluhur orang Batak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Deke naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api. Ikan atau dalam bahasa Batak disebut ihan merupakan bahan dasar pembuatan deke naniura. Ikan mas segar mentah tanpa dimasak namun tidak amis karena diberi asam atau air buah unte jungga dan bumbu dari rempah-rempah. Kemudian didiamkan beberapa jam, sekitar 3-5 jam, yang kemudian setelah masak, hasil dari proses fermentasi sudah bisa disantap. Selain ikan mas, kita dapat juga memilih ikan nila, ikan mujair, atau beberapa jenis ikan lainnya. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Sumatera Utara berikut ini.

0: adalah baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
1: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
4: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
3: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Perempat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Indonesia memang terkenal akan keberagaman yang dimiliki. Salah satunya adalah tradisi. Berbagai tradisi dimiliki di setiap penjuru wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki tradisi yang khas dan unik. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya, Cika Marsya. Mari kita menuju Tanah Minang. Selain legenda Malin Kundang, Tanah Minang juga dikenal dengan cerita Siti Nurbaya. Kisah Siti Nurbaya ini diabadikan di Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan sepanjang 60 meter yang selesai dibangun pada tahun 2022 ini terinspirasi oleh novel klasik Siti Nurbaya, karya Marah Rusli tentang kasih tak sampai. Jembatan ini selalu ramai pada sore hingga malam hari. Keunikan jembatan ini adalah memiliki akses pejalan kaki dari kiri dan kanan dan formasi lampu yang membentuk atap rumah gadang yang sangat cantik dinikmati di malam hari. Lokasi jembatan ini dekat dengan Pantai Padang dan Pasar Raya. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Padang, Sumatera Barat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mamak pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RNI Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, Jawa Timur adalah daerah yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi. Berbagai tradisi daerah yang ada di wilayah ini memiliki latar belakang yang beragam dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi suku Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat yang berasal dari dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Penduduknya menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Ritual Tugel Kuncung wajib dilaksanakan masyarakat Tengger, khususnya di Dusun Kerajaan, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Upacara ini diselenggarakan sebelum seseorang melakukan khitanan atau nikahan, dan terkadang bersamaan dengan ritual entas-entas. Upacara ini diawali dengan doa bersama di pura setempat. Kemudian, seorang dukun yang memimpin ritual akan memotong rambut para peserta. Masyarakat Tengger percaya ritual ini bisa menjauhkan dari nasib buruk dan menghindari berbagai hambatan dalam kehidupan, serta mendatangkan kemakmuran di masa yang akan datang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

0: Baju Adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: desa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Rice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
1: Aisyah Raugut Kalifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopak karya balai.
6: Oras dongan, poha kabar muna.
7: Poha barakan rakan mendung.
8: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu dari Maluku telah kita nikmati bersama. Maluku merupakan salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang sangat kaya. Realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Baik Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Tidak terpengaruh oleh budaya asing merupakan bagian penting dari bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa Indonesia.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman terus mengejar capaian program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat. Untuk mendukung percepatan capaian tersebut, Dinkes Sleman menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi MONEV yang digelar belum lama ini. Kegiatan yang didukung Dinas Kesehatan DIY ini diikuti jajaran Dinas Kesehatan, Puskesmas lintas sektor, serta para pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Esti Kurniasih mengatakan, capaian program cek kesehatan gratis di Sleman hingga saat ini baru menjangkau sekitar 70.080 jiwa. Untuk itu, pihaknya menilai percepatan capaian program perlu terus dikawal bersama. Beralih ke informasi lain. Dinas Lingkungan Hidup DLH Sleman mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai sebagai kemasan pembungkus daging kurban. Masyarakat didorong menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti besek, daun jati, maupun wadah plastik guna ulang jenis tin wool. PLT Kepala DLH Sleman Sugeng Rianta mengatakan, penggunaan kemasan ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kurban agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Sugeng menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaku UMKM penyedia besek bambu sebagai alternatif pengganti kantong plastik. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng santen, sutusno budoyo, sugeng pepanggian malih wontening suko sami suko kulo suko panjenengan suko satoyo sami suko kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut tumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sak menika kagem panjenengan yang baru saja ceklik atau sudah mantau dari tadi sumangga dipun pitangetaken melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Sutusno budoyo sesarengan kalian kula sinten, kula nuwun. Boten. Kula jengdit lan
1: Betty Damayani.
0: Lan lupa nih namanya siapa ya? Lan iya. Kula jeng Bet.
1: Oh ya, jengdit.
0: Dalam.
1: Abe.
0: Wah ini panisnya ya. Mbak Betty gimana ini?
1: Di
0: tanggapan
1: panas.
0: Mbak Betty ini terhadap cuaca yang lumayan hot potatoes.
1: Ini kalau panas-panas sangat cocok untuk menjemur padi.
0: Oh,
1: pari, ya.
0: Kok tahu?
1: Itu.
0: Soalnya
1: gabah-gabah itu ya. Kan kalau di dekat sawah biasanya seperti itu.
0: Ngoten. Nggih. Kagem panjenengan juga yang saat ini melaksanakan ibadah puasa Arafah, semoga diparingi lancar nggih to di kalau yang terasa panis sekali monggo ngiyup dulu nggih. Semoga kagem sutusno budaya mboten saten pundi-pundi monggo silahkan gabung masuk di suko sami suko. No. Nomor teleponnya 0274540333. WhatsAppnya wonten pundi, Mbak?
1: 0895-0144-1066.
0: Sumangga kalau begitu pilihan lagunya ada apa aja?
1: Ada Kesetrum Tresno, Begadang 2 atau 1001.
0: 1001, Begadang 2 atau Kesetrum Tresno. Pundi Kesetrum nopo niki? Halo. Sapinya sudah aman?
2: Sudah siap.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu Putu Ijo gimana kabarnya?
2: Baik nak.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Untuk kagem panjenengan.
0: Nggih.
2: Geng Andi, geng Betty Damayani
0: lagi
2: santai nangge kawi lu dengan to.
0: Nggih.
2: Lah kok kuwi lho, Teh.
0: Mengartikan dulu Bu Tuwijo.
2: Oh, dadak menterjemahkan.
0: Menterjemahkan ngoten niku.
2: Ikang lagu niku ingkang kesetrum nggih mawon.
0: Kesetrum cinta. Monggo.
2: Atur salam nggih.
0: Nggih.
2: Kagem Bapak Tupar. Ugi kagem Mami Satika Yusiro, Pak Depaimen, Bapak Untung Raharjo wonten ing sami galo Romo Sadono, Romo Hadi Ngadiono, Ki Kumbo Karno, ugi mboten supen Mbah Himan, Bapak Nadi Mursari, Bapak Sadio, Mbah Elek Gono, Bapak Salio, Mbah Dio, Bopo Sagio, Bopo Supoyo Kabilayar, Mas Adi Pontosari, Bopo Sumar, Mas Gilas, Uki Duyanuase, Dik Supriyati, Nak Wakiyanti, Bu Tarni, Bu Nani Baduri, Bu Yayu, Dimas Yudi, Doyo Wonten Ing Kueni, Bu Sri Bonagung, Yumuda, Bu Sri Utami, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Yeni, Bu Sriwi, Bu Widyanise, Bu Tarni, mboten sepen Pak Tumidi, Ki Rukun Werdo, Romo Narto Endro, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Soekarno, ugi mboten sepen Mbah Mus wonten Tanjung Pinang, Dimasyanto Joyo Dimasyanto, Mas Tos wonten ing Manis Renggo, Bapak Sumar Mas Gilas, Mbah Noyo, Abah Sardiman, Bapak Adari, Bapak Jumangin, Diajeng Sukap, Adeno Aceh Goprak Prayogi.
0: Kagem
2: sedaya kemawon kanthi atur sugeng sonten kagem jengdit.
0: Nggih.
2: Mak Betty Damayani tansah winantu ing karahayon sehat selalu semangat selalu ngaturaken sugeng riyaya Idul Adha.
0: Nggih, terima kasih. Sami-sami. Salah jengipun monggo.
1: Sugeng santan suko sami suko.
3: Sugeng santan suko sami suko Mbak Betty Damayanti jengdi.
0: Dalem. Monggo Pak Bambang.
3: Kalah. Bensin di tetap Mbak Betty ya.
1: Nggih Pak Bambang.
3: Nggih.
1: Pripun Pak kabaripun?
3: Alhamdulillah baik. Namung umu panas nih.
1: Oh sama ya Pak ya, cuaca cerah.
3: Nggih.
1: Nggih. Lagunya milih apa Pak?
3: Karene napa niku?
1: Kesetrum Tresno, Begadang 2 kali 1001.
3: Iki Cokro napa?
1: Kesetrum Tresno.
3: Nggih, sami Bu Tejong mau.
1: Oh, nggih.
0: Monggo.
3: Nggih.
0: Ci.
3: Monggo Bu Tejong kelawan katam ben matur nuwun Bu Tejong. Betul ya, Aki Anti. Mbak Ana, Mbak Yenin, Mbak Andin, Mbak Siti, Mbak Anggun. Putri Tami, Putri Tunago, Yusurut, Imudo, Tukarmi Gunanik Bajuri, Bawi Ayu Kweni, Bawi Ayu Nasi Kusuh Priyati Kuih Dianengi, Mami Satria, Yang Sat Mas Ipul, Mbah Noyo, Pak Giman Si Sungat, Rapur Kenteng Rejo, Pak Jamat Ges Ramo Yuno Moto Siajo, Ramo Ngasiono, Ramo Tidua Sekalian Mas Rian, Mas Nasi Pondosari Mas Yuki Kweni Pak Untung Sami Galuh Matur Nuwun kalau ini ngintungi pulau terus Pak Umar di Joko Budu di Kembo Karno Pak Sipalimin terus Pak Sadio terus Pak Mudiono Mas Gasuro terus Mbak Sirkon Wardo ini sana sipun Benjang Mali
0: nggih ngoten
3: Peti Jengdit
0: matur nuwun salajengipun sugeng
1: sugeng sonten suka sami suka
4: sugeng sonten suka sami suka Jengdit dan Mbak Peti
1: nggih. Halo.
4: Nggih.
0: Pak Wartos.
1: Baik.
4: Sae kan brekenge.
0: Alhamdulillah.
4: Lagunipun menapa kalau
1: Kesetrum Tresno Begadang 1001.
4: Ini nomor tunggal lho sing Kesetrum Tresno wau.
1: Nggih.
4: Kagungan kan membela matur pun cenggolannya pun dan kagum Mbak Nani Bajuri Mbak Sri Utami Lajam Bujo Lajam Mbak Sri Bonagung Panta Wagianti Andatu Andas Moro Lajam Mbak Mami ingkang muah-muah muka Lajeng Mbak Supriyati Bu Yayu Bu Sasmito Mukti Mbak Titip Mbak Titut Lajeng Mas Ngadiono Inggulawen Mas Ipul Mas Mamat Mas Rian Rempeyek Singkem Remesiku Mas Adi, Pak Sunadi, Pak Sumar, Lajeng, Mbah Suro, Yunudo, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Sadio, Pak Tumidi, Pak Cukap, Lan, Ki Bandung, Bondowoso, Ki Joko Buran, Kagem Sedoyo, Kemawan, Matur Nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Ki Rukun Werdo bergenggeng, sugeng.
1: Sonten, suka sami suka.
2: Sugeng.
1: Nggih.
2: Sami suka.
0: Nggih.
2: Sendit.
0: Dalem.
1: Nggih.
2: Sehat
1: nggih. Sehat. Ibu sinten, Bu? Maaf lupa e.
2: Niki Mbak aku janji sinten nggih.
1: Yumudo bukan ya?
2: Lupa-lupa ya.
1: Nggih. Kenalan, Bu. Siapa, Bu?
2: Kenalan ya tangane ndi kene?
1: Kanan, kanan.
2: Lah kok anyep.
0: Sampun, sampun kenalan toh? Nggih.
2: Nggih,
0: kalau gitu. Lagu dipun apa? Kesetrum. Pak Bambang. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng.
1: Sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, babi di suka, jengki suka. Sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka. Dalem.
5: Babi di.
1: Nggih.
5: Gimana kabare?
1: Kabaripun baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Terus pundi Pak Wartos? Pak Sarjio?
5: Alhamdulillah sehat-sehat saja nih.
0: Nggih. Kalau begitu.
5: Lagu ini nomor siji, Pak ya.
1: Oh nggih, kesetrum tresno.
5: Kesetrum tresno nggih. Kembali kok sinten iki? Mbak Fat.
0: Yumudo?
5: Mbak Yumudo. Lagu Yumudo nggih.
0: Nggih.
5: Yo. Budu Ijo, Mbah Noyo, Mbah Wagiyati, Mbah Supriyati, wonten Roma Giniadiono, wonten Bujan Wase, wonten Bujayu, Paris Bujayu Gweni, Bu Sipon Agum, Bu Sipukami, Bu Sipupatmi, Pak Nasi Morsari, Nasi Dari Joko Budu, Kakem Mbah Yono, ya. Mbak Sirup, Kak Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Yudi, Mbak Niputri, Mbak Mantempon, Pak Tumidi, Pak Upar, Pak Sumar, Pak Musiono, Pak Bama Sutarno, Niko, Romo Ato Endro,
1: wonten
5: dia, bah kita dia, bah kita,
1: bah Klendi, bah Noyo,
5: bah kita tu sih,
1: bah Suro,
5: agam, bah dia, Nadi Bajuri, Mami Sartika, Panjas Moro, Mas Rian, wonten. Mas Rana Sayagan Agam Mas Tarno ya Pundi ya Pundi Pak
0: Pundi
5: Mas Tarno ya
0: Kok jengde tuh Pak ya Mas Tarno antar Pundi ya
5: Mas Rengjo ini masih rego, Mbak.
0: Oh, ngoten nggih.
5: Wonten Mbak Siti, wonten Bu Sarmi, Mbak Siti, wonten niko Pak Supoyo, wonten niko wonten Pak Paimin, Pak Sagio, wonten Kemsul Mawan, Mbak.
0: Ngoten nggih.
5: Sindit Mbak Betty.
1: Nggih, Pak Sarjo.
5: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ngar malih sebelum ke WhatsApp monggo. Nggih,
1: sugeng sonten, suka sami suka.
6: Mbak Betty. Nggih. Andita.
0: Nggih.
6: Ini keplorot terus.
0: Keplorot terus, pegangan yang kencang.
6: Durasinya lama-lama. Jadi pelorot-pelorot terus. Sugeng santen, suka sami suka. Jeng di suka, jeng beti suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka, monggo Bu.
6: Lo tunduk poin wae lagunya yang kesetrum tersno tadi nje.
0: Nje.
6: Buat Mbah Noyo, Mami Sartika, Bu Dijo, matur nuwun kalo wau pun single. Lajeng yu muda nje kalo wau nje.
0: Nje.
1: Yu muda.
6: Nje, nonton tau?
0: Nonton.
6: Jadi tadi kayaknya nenggo Sriwi ngaten berarti saya lajeng Mami Sartika lajeng Mas Rian monggo mlebet Mas Rian lan sedaya pendengar Pro 4 monggo sugeng midhangetaken ngaten mawon jeng dit Mbak Betty.
1: Nggih Bu.
6: Ben koncone mburi ndang iso masuk.
1: Siap.
6: Nggih.
0: Sami-sami. Kita ke WhatsApp dulu nggih. Terima kasih yang sudah telpon kita ke WhatsApp sebentar.
1: Bunani Bajuri nggih. Sugeng sonten suka sami suka Bunani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Indar, Bu Sri Bon Agung, Yumudo, Bu Indar, Bu Dwijo, Bu Yayu sedaya Yayu Eyang Sas, Bu Widianingsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Gobra, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Ki Rukun Wardo, Ki Joko Bodo, Ki Kumbu Karno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbak Noyo, Mbak Suro, Trisi, Pak Sudarda Silan, tambah salam kagem Bu Sriwi, Tirto Bu Wagianti, matur nuwun.
0: Sami-sami, salajengipun wonten Pak Tupar. Monggo.
7: Sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sugeng sonten Mbak Anita, Mbak Peti, nderek atur salam kagem Bu Dwijo, Bu Wagianti, Yusirup Yumudo, Bu Supriyati, Putar Mebu, Nani, Bu Mami Sartika, lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen. Lajeng Mas Adit Poncosari, Mas Mamatek, Mas Ipul, Le Kirukun Merdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Lajeng Ki Kumbo Karno, Kire Seseto, Romo Tujo sekeluarga, Pak Sumartiono Sleman, Pak Sumar Setayu, Pak Damaskus. Sainipun kagem sedaya kemawon nggih, ingkang dereng sampun mangapunten. Mangke sanes wekdal kula singgul malih kagem Mbak Andit, Mbak Peti sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih kundur ngatos-atos.
0: Nggih. Matur nuwun.
7: Mawon matur
0: sami-sami. Wonten Pak Kender Agung selamat sore menjelang sore. Selamat siang menjelang sore. Kemudian terima kasih Mas Bagus request lagunya Kulo yang 1001 aja. Salamnya buat semuanya. Ada Pak Supoyo monggo.
8: Suka sami suka kulo suka. Jengdit suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan.
0: Nggih.
8: Lan menika kulo goes wonten ing Jembung menika.
0: Jembung. Kulo
8: nderek salam-salam.
0: Nggih.
8: Kagem Pak Toro, Pak Sudar, Pak Untung, Pak Widodo, Pak Noyo, Pak Rindang, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Tumidi, Ki Sarjio, Ki Sawiyo, Ki Damaskus, Yang Buas, Romo Yu, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedaya Mawon, Pak Adiono, Mas Giarto, Bu Siwi, Bu Yayu Semawon, Bu Mudo, Bu Yanwarse, Bu Sas, Bu Sri Semawon, lan kagem Semawon ingkang mirengaken suka sami suka matur.
0: Sami-sami. Mbak Betty, ini banyak yang dipilih adalah Kesetrum Tresno ya.
1: Iya, sama 1001.
0: 1001. Kalau gitu kita putarkan dulu mboten saten buti-buti tetap nyawiji.

Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Kita kembali lagi di Suka Sami Suka Kulo Suka Panjenengan Suka Sedaya Sami Suka. Lagu berikutnya apa Mbak Betty?
1: Ya, lagunya Kembang Randu Hello Sayang atau Iki W.E. Sopo.
0: Iki W.E. Sopo. Sugeng.
2: Santan.
3: Santan.
0: Siapa nih?
3: Siapa ya?
0: Aku. Aku kulo. Mbak
1: Noyo.
0: Duh, apal toh. Nek sama panis. Gendengnya gimana? Gendengnya kabarnya?
3: Santasi san.
0: Wah, pun
3: enggak selautan kok.
0: Payu semua.
3: Payu.
0: Gimana ini? Jeng? Sehat alhamdulillah.
1: Sehat, Mbak.
3: Sehat, ya, alhamdulillah. Pokoknya sudah krung sudah sehat, seneng wong tuwa.
0: Nggih, pokoknya sehat Mbak Noyo, sehat semua sehat.
3: Halo sayang.
0: Halo sayang, Ji. Yakinton?
3: Agem Rama Jayana, Rama Sujo, Rama Yuwono. Rama Narto Indro. Mami Sartika karo yang Sasmita Murti.
0: Nggih.
3: Pak, Mbah Kasiono sing Bulalen Mbak sapa, Pak? Sapa? Bulalen Pak Kasiono.
0: Pak Kasiono, nggih.
3: Bulalen Pak Toro, Bu Sriwi, Bu Wigati, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Kumbokarno karo si Mbah Yono. Asing wonten iki rukun werda Pak Puji Kraito, Pak Rimbang, Mas Yudi, Kang Gilas, Yu Yu Mudo, Yu Grupna, kacing wanten Bu Sutarmi, Bu Nani Bajuri, wanten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasif,
0: yeah.
3: Bu Wadianti, Bu Drija, Bu Warini, Yang Parno, Pak Warning, karo Mas Yon, Mbak Anggun, karo Mbak Yeni, Ki Bandung, Bondowoso, Pak Sunardi Mursali, Pak Yanto, Yulegi, Mbak Ana, Yusirup, Lek Yanto saya kan, Pak Sardio, Pak Sawio, Pak Sagio, Mbah Suro, lalu Mbah Giman, Pak Tupar, Pak Tumidi, Bu Marto Saronto, Masing Mbak Bu Yayu empat-empatnya, Mbah Nawi, Masing Konten Cinten Malih, Mbah Supoyo kalau Pak Ardi
0: okay.
3: Yang ada di Klaten.
0: Iya.
3: Yeah. Kenapa ya Mbak ya?
1: Nggih, Mbak.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat. Nggih.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbak Noyo salah singipun.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sonten suka sami suka, kula suka. Jeng jeti suka. Saya sami. Sehat,
0: ya, alhamdulillah sehat. Gimana ini mau? Lah ini gimana ini mau disapa atau mau tebak-tebakan dulu ya? Kulo mengentasi. Alah, mengentosi.
4: Ora usah ndak ngentasi.
0: Nggih, iki Joko Bodo terus pun disehat.
4: Sehat banget.
0: Alhamdulillah, tetap di sobio-sobio nggih.
4: Tetap.
0: Nggih. Kalau gitu, kakin lagu mun napa?
4: Macam berapa toh lagu?
0: Macam tiga, Kembang Randu, Hello Sayang, Iki W.E. Sopo.
4: Iki W.E. Sopo.
0: Iki W.E. Sopo.
4: Ya, Bu Dusan karo
1: Betty. Gih, kinten salam Pak.
4: Ya, Gemromo Ayu, Pak Duro, Pak Dirimbang, Bopo Narto Indro, Romo Sudapyo, Dari yang itu, Romo Sudapyo, Dari Romo Sinationo, Bangus nonton jumping nanjin buat nyari ini. Tapi bapak putar ini apa terus tadi dengan batu kain dah sampai ini umat wafan ada dan jelas ada.
1: Yeah.
4: Aman itu. Mbak Tereng mau tepangan deh.
0: Nge Tereng
4: Tanto kaya-kaya Gopo Yanto kaya-kaya Gopo Dari Wanten Mamutari Kasihan Jat Moro Jusi Jat Bisa Kasihan Moro paling biasa sih. Ibu Salima Ibu Tribunanku Ibu Salima Ibu Ya, pengrasan itu, bangun itu nganis lagi juga, dokter. Paling pengrasan itu ya, boleh ya,
1: yeah.
4: Itu aja ya,
0: yeah.
1: Ya, ki Joko Bodo.
0: Sami-sami, waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, sugeng santan, suka sami suka.
2: Sugeng Santa, suka sami suka, jeng Betty,
1: jeng Bu,
0: yeah.
1: Bu We,
2: Joko Dintan-tan ini suwe tenan.
0: Sinten?
2: Ki Joko pinter.
0: Oh, lah itu soalnya lama enggak masuk.
2: Apa wingi mau masuk?
0: Belum masuk sama Mbak Betty.
1: Belum harus
0: pagi buat Yanti sehat.
2: Sehat.
0: An gembrobyot. Wih, ladalah podo gitu kan, Bu. Lagu napa lagu?
2: Lagune iki wae sapa?
0: Iki wae sapa?
2: Ah, mesti ana sing duwe.
0: Nggih, kalau gitu.
2: Salame kagem Ki Joko Bodho, Ki Kumbakarna, lajeng Bunda Twijo, Mami Sartika, Bunda Nibaduri. Lajeng Dimas Rian Gemes, Mbak Yono Wirasaban, Mbak Giman, Eyang Buas, lajeng Pak Bambang Sutarno, Mbak Mustanjung Pinang, lajeng Bu Yen Lase, Mbak Noyo, Pak Menik, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Mbak Yeni Patok. Praya gini pun kagem saya kemauan gejeng
0: nge
2: keti nge ambi masak kange buka mang
0: nge monggo monggo selamat memasak nge
2: kagem Rama Yono Marto Diarjo
0: nge
2: Rama Tujar Rama Ngadiono Rama Projo Swasono Pak Murjono sampun matur nuwun
0: sami sami sami. Selanjutnya Sugeng
1: Sonten suka sami suka.
5: Sugeng Santen, Pertan Suka, Pulau Suka, Dengki Suka, Pak Betty Suka, Sedaya, Sami Suka.
0: Sami Suka, monggo.
5: Lagu ini apa sih, Mbak?
1: Kembang Randu, Hello Sayang, Iki W.E. Sopo. Dara
5: Guru Wasyanti.
0: Yeh.
5: Cinten-cinten. Cinten, Mbak Betty, kula.
1: Yeh, Pak. Kesupen lagi ya Pak?
5: Pak Sedayu.
1: Oh Pak Sedayu, Pak Sumar buka bukan ya?
5: Lere.
0: Betul.
1: Oh
0: Pak
1: benar.
0: Sumar.
1: Oh ya.
5: Sehat dia sekalipun.
0: Enggih, sehat alhamdulillah. Monggo Kak Kinton.
5: Kinton kagem Bunda Wasyanti, Ki Joko Bodho, Bapak Sardio, Ki Rukun Werdo, Eyang Sasmita Murti. Bapak Tujuh Subhadya sekalian Ibu Romo Ngadiono, Mami Satika, Mas Rian, Pak Rimbang, Ibu Ajas Moro, Rajeng Yumudo, Mas Ibul, Mas Mama, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Gono, Pak Sawion, Pak Suwardi, Mbah Grendi, Pak Sadio, lajeng Pak Tumiti, Pak Tupar, Pak R. Sigit, Romo Mujono Brosot, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, lajeng Yusuf Kawedo Martani, Mbak Pipin, Mbak Titut, lajeng wah kok wis lek oh Bambang Pak Bambang Sutarno kalian Pak Dipaimin Bunda Duijo Mbah Noto Ibu Yanuasih Ibu Supriyati sampun sanesipun
1: bilang
5: malu
0: nggih
5: matur nuwun
1: sami-sami Pak Sumar
0: matur nuwun Pak Sumar setunggal malih nggih Mbak Betty
1: nggih sugeng sonten suka sami suka
2: sugeng sonten
0: sami suka monggo Pak Sunardi Mursari leres
6: nggih malaras matur
0: lagu nipun apa
6: mawon niki wae sapa
0: iki wae sapa kintenipun
6: Kanton kagem ing tembene Pak Sumar, Mur Ibu Joko Bodho, Mas Mamat Mas Ipul, langsung Pak Sarjan Jati Mulyo, langsung kagem Pak Sagio, langsung kagem Pak Suro, langsung kagem Pak Onan. Langsung kagem Pak
1: Yanto
6: Dianto Kiono Kalasan, Mas Mama, Mas Ardi Lor Klaten, wonten Mas Ardi wonten wonten pundi niku? Poncosari
1: nggih.
6: Langsung kagem Bu Agianti, Puspa Dwijo, Ibu Yanwase, Mbak Yani, langsung kagem Pak.
1: Aduh,
0: terputus nggih pun. Karena sudah mepet, kita putarkan dulu nggih. Iki WE Sopo dan juga Hello Sayang.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seterusnya Butoyo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menjamin perlindungan terhadap 11 bayi yang dievakuasi dari tempat penitipan anak tak berizin di Kabupaten Sleman Jumat lalu. Kepala DP3 AP2 DIY, Erlina Hidayanti Sumardi mengapresiasi sinergi cepat antara kepolisian, masyarakat, dan jaga warga dalam melaporkan aktivitas mencurigakan hingga proses penyelamatan belasan bayi tersebut. Sementara itu, RSUD Sleman menjelaskan 3 bayi yang menjalani perawatan intensif diketahui memiliki penyakit bawaan sejak lahir seperti kelainan jantung, hernia, dan penyakit kuning. Seluruh biaya pengobatan dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah. Pemda DIY juga berkomitmen memperketat pengawasan lembaga penitipan anak sesuai instruksi Gubernur DIY. Beralih ke informasi lainnya, Badan Nasional Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengedepankan pendekatan edukatif berbasis kearifan lokal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah DIY. Kepala BNNP DIY, Farid Zulkarnain mengatakan, pendekatan berbasis budaya lokal diharapkan dapat diperkuat melalui sinergi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat guna mewujudkan DIY yang bersih dari narkoba. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresno budaya kita kembali lagi di Suko Sami Suko Kulo Suko Panjenengan Suko Sedaya Sami Suko. Monggo bergabung lagi di 0274540333 atau di 0895014410666. Lagunya ada apa aja Mbak Betty?
1: Lagunya Buto-Buto Gala Ambiar Mak Biar Alum.
0: Monggo sugeng. Duh terputus. Ngemboten apa-apa penambah 5 leh di 0274540333. Halo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Sugeng
1: sonten.
0: Suka.
1: Pak.
0: Pak. Halo. Penambah 5 leh nggih kalau begitu.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sonten suka sami suka Mbak Desi Mayanti nantaran sendi.
0: Sendi. Pak Warto sehat tuh Bu?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mugi-mugi temenan sekalian Obi Sangsah Sang Sehat.
1: Nje.
2: Ini tadi Nderek Rekenyaseng Lonten itu Nagara Suko Sani Suko Tadi Nderek Cinton-Cinton Lagi pun nomor setunggal
1: Buto-Buto Galak.
2: Oh Buto Galak.
1: Nje. Buto-buto gala, ambiar mak biar alum.
2: Mungkin ya, buto gala, ambiar mbak jadi.
1: Oke, ambiar mohon.
0: Ambiar mak biar.
2: Oke.
0: Kak Intun.
2: Oke, kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Singationo sekalian, Bapak Priyarjito, Romo Yu. Nama Eri Sarjono, Giru Kondredo, Bapak Puji Graito, Lanceng Pak Simarut Bayu, Pak Sumadino, Pak Sarjio, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Eko, Mas Didi, Ibu Sri Jonagung, Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parang Krisis, Bapak Bambang Sutarno, Lanceng Bapak Kunisi, Pak Dita Inin, Bapak R. Sistir, Ibu Kobuto, Lajeng Yang Buas, Lajeng Bapak Damaskes, Mas Ardi, Kalih-Kalih pun, Pondosari Kalanina, Mas Ardi Klaten, Bapak Supoyo, Lajeng Mas Rian, Mas Sampun, Lajeng Romo Tiga Sebagia sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Nugroho, Pak Mujiono, Pak Sadio, Alden.
1: Ya, Ibu. Mbak
2: Ibu Pra, Mbak Ibu Pipi, Ibu Suka Pijo Marsani, Lansas, Mbak Andin, Alden. Bunda Bijo, Ibu Radianti, Ibu Yanwarte, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Warini, Mbah Noyo, Pak Wening, Lajeng Ibu Mega, Bapak Sukarjo, Neng Menyalanten Emogiri, Bapak Sunardi Mursari, Lajeng Nesa ini pun kagem susu ya kemarin.
0: Ngoten nggih.
2: Kesupen anu yu rapi nggih kalian anu yu muda Mami Sartika Ibu Salama nggih kagem susu ya kemawon mboten kesupen Mbah Suro.
0: Ngoten nggih.
2: Nggih.
0: Ci.
2: Mbak Desi sawet sendi
0: sedaya
2: sikap ngantos
0: matur nuwun. Sami-sami terima kasih. Salajengipun monggo sugeng. Terputus. Nggih pun mangke pun nambah 5 leh. Di 0274540333.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Mbak Betty.
1: Nggih.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Sinten iki?
1: Niki Pak depannya apa ya Pak? Pak Yanto bukan nih?
3: Halo Mbak. Nggih. Pernah ketemu saya ini Sendit Drum.
1: Oh.
3: Ini Sri Katon ini.
0: Pak Sri Katon?
3: Iya.
0: Wih.
1: Oh, okay, Pak.
0: Pak Sri Katon. Nggih. Wonten pundi, Pak?
3: Kota Gede.
0: Kota Gede. Oh, Kota Gede. Nggih, dekatnya Pak Rianto mboten nggih?
3: Pak?
0: Pak Rianto?
3: Iku Kumbakarno mira.
0: Oh, dekat iku Kumbakarno. Nggih. Takinton?
3: Nggih. Anu lak dipun.
1: Butuh-butuh galak?
3: Nggih. Nggih. Dengan ngomong kenaen. Ya, Mbah Noyo.
1: Nggih.
3: Sinten iki Bu Sri Utami?
1: Bu Sri.
3: Nggih, yen masih ibu Trijal, Pak Suro, Pak Sakyo, Pak Savio, Lek Gono, Mbak Pak Ning, dan Bu Agianti, dan sedoyo sedoyo ingkang nyawiji wonten ing acara suko sami suko mekaten matur nuwun.
0: Nggih, terima kasih. Salajengipun.
1: Halo. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Nggih.
4: Halo Cindy.
0: Halo.
4: Halo calon.
1: Aduh, nggih, Pak.
4: Halo calon.
0: Aduh. Calon apa tuh?
4: Ayo calon apa?
0: Calon lurah. Ya toh?
4: Dadi iki calon mantuku lho
0: kuwi. Ya lah iya toh. Jangan lupa besok ketemu dulu.
4: Iya mangkane wingi tak arep-arep ora teko.
0: Heeh, besok ya insyaallah ya.
4: Wis tak kirimi fotone Fadil kok jeng wingi.
0: Aduh, gitu-gitu.
4: Ya ganteng ora, Mbak?
0: Weh, ganteng kayak si Mbahe.
4: Ayo, orang kembangnya wedok ya.
0: Cantik ya, wah ini. Jangan membuat kubu di antara kita.
4: Ayo, gantengnya kalau aku biar kayak nom ya.
0: Nggih.
4: Lagunya apa?
1: Lagunya ada Buto-Buto Galak, Ambiar Makpiar, Alung.
4: Wah, Buto-Buto Galak aja lolopi lombok hijau, seger.
1: Oke, mantap. Tempe goreng.
4: Engko dulu tinggal sesak jam meneh.
1: Oh nggih.
0: Sabar.
4: Nyamleng to kuwi.
0: Nggih.
4: Kutok-kutok galak mawon nggih.
0: Nggih.
4: Nggih, kula kasinten ning nderek niku sinten niku wau Pak sinten?
1: Pak Sri Katon.
4: Pak
1: Sri Katon.
4: Oh, Sri Katon kaya gendhing wae ya.
0: Nggih.
4: Sinten Pak Sri Katon. Terus wawantan Bu Sri Utami kalau tak bunceng ini kemauan kabeh wis komplit.
1: Oh
4: nggih. Oh ngaten mawon sugeng sonten janji.
0: Sugeng sonten.
4: Sonten calon mantu.
0: Jangan lupa nanti nonton TV.
1: Nonton TV.
0: Berikutnya sugeng.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Suka sami suka.
1: Nggih.
5: Dicalih cek beti sakit suara suyo to.
0: Nggih, alhamdulillah sehat.
5: Derek remen nek namung siap suyo niku.
0: Nggih. Pak Warto ses pundi, Mak?
5: Alhamdulillah niki ya seger waras kuru-kuru.
0: Kuru-kuru, mboten salemo-lemo ya penting pokoke kan bakan sehat.
5: Mangke nek lemo ndak ambruk.
0: Muka ambruk.
5: Nggih. Pari niku.
0: Pari tinggal dipetik nggih to.
5: Kaya parnek kalau mau nambru
0: nyoten
5: kenteng-kenteng riyen
0: monggo sing
5: dicale anu tibeti
1: nggih
5: kagem Mbak Yu Wadianti wau sing sonten Mbak Yu Wadianti kale Pak Yanto Ibu Pait kale dilegi wau Bu Pait
0: nggih yu legi menika
5: cinci waras yo kali Pak Sikaton wau niki Sagio jalan sama Pak Sikaton.
0: Monggo Pak Sagio katanya.
5: Kali Mas Ipul Mas Muhammad Irukon Wedjo Pak Sagio Jatimulyo Ibu Kalmi Jembangan Baru Yusi Rup balik Mata Salam 20-an Mbah Noyo Pak Yono Pak Sumar Diono Wamin Jalan Kita Tadi Pak Sumar Sayu Pak Asing Adiono Ibu Duwijo, sugeng santen Cipanta Sehat. Ibu Ribuan Agung, yang muda, putri kami Pak Yantong Brogo, Pak Jono, Mbak Surabaya, Pak Yayu, Kang Jamin, wonten ing ajaran Mbah Waji Mbah Gono, Ki Gumbo Karno, Pak Cipaimin, Pak Tupar, Pak Karti, wonten ing Kelas Sama Suci, Mbak Bibit, Ibu Bitut, Pak Radi Mosari, dan Mbah Kendi, Alen Pak Tirto wonten ing Mayudan sinten Pak Tirto mugi-mugi sehat kalih Pak Manu Mas Rian Baya ngoten mawon kula nyuwun lagu Buta-buta Galak sing wit
0: kalih Buta-buta Galak nggih
5: kula tenggo monggo pun lajengaken sinten
0: sugeng sinten matur nuwun Pak Sagio. Oh yang besok ke tempat Pak Sagio ya kalau nggak salah, terus tiba-tiba telepon lagi. Iya betul, Sugeng Santen suka sami suka.
6: Sugeng Santen suka sami suka di Mbak Betty.
0: Iya Sugeng Santen. Iya dong, masih lama kok ini. Tenang
6: lagunya
0: aja.
6: Apa,
0: lagunya apa Mbak Betty?
1: Ada Buta-buta Galak Ambiar Mak Piar Alung.
6: Ambiar Mak Piar Mawon.
0: Ambiar Mak Piar. Nggih, kakinten. Sedengi
6: pawarta saya nggih, panjenengan kekali.
0: Alhamdulillah sehat semua. Monggo kintunnya.
6: Kirim salam kateng ben Pak Sagio, lajeng wau Pak Yanto kalian Mbak Yulegi.
0: Nggih.
6: Okay. Monggo juga kalian Ibu Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Eyang Sas, Mbak Titut. Kagem sedaya kemawon nggih, Sik.
0: Gitu.
6: Nggih, sambung ingkang wingking.
0: Nggih.
6: Kemawon sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Ci Yayu menika wau nggih.
1: Nggih.
0: Lho, terputus lagi. Putus lagi teleponnya.
1: Baca pesan aja.
0: Monggo. Kita baca. Oh, satu lagi dulu ya. Oh ya, sudah. Kita baca pesan.
1: Dari Pak Yuwono, sugeng sonten, suka sami suka, jengdit.
0: Okay.
1: Saking kulo Yuwono Marto Diharjo, wonten Danurejan Jogja, kirim kagem Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Suba, Bagio Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja, wonten pundi papan Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo.
0: Matur nuwun, salah sengipun Pak Kasiono monggo.
7: Suko, sami suko, Sugeng Conten, Jeng Bet, kula Pak Kasiono, Bulawin Teluk Gadi, kintun salam katur Pak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul Ki Rukun Werto utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Tuti Jogoyudan Ibu Tini Niti Prayan Ibu Anjasmoro Minggir Ibu Mami Sartika Uki wonten ing minggir sokatur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta sugeng midhangetaken mugi suka sami suka kagem panglipur sakmentawis lagunipun nderek jenggit so Mbak Betty Damayani matur nuwun
0: sami-sami terima kasih berikutnya ada Mbah Suro.
8: Sugeng sonten, suko sami suko, kulo suko, jeng di suko, jeng peti suko, sedoyo sami suko, absen, sekolor-sekolor trisi, pripun pawartos kekali.
0: Alhamdulillah.
8: Saya ingin sang luar menika lagunipun kula nomor setunggal iki lagi nang warung golek bumbu. Iso-iso ndak ora
0: mau. Ini
8: ramipun kagem Ibu Duwijo
0: Yusiru
8: Mbak Ana Mas Rian Peyek Bu Agianti Bu Yanuasi Bu Saginem Bu Salama Bu Salima Yuratri Ibu Duwijo, Bu Marto Saronto, Mbak Yayu, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Mbak Noyo, Mbak Glendi, Pak Sakyo, Pak Sawiyo, Mbak Gono, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Sudar, Kak Wening, Pak Sri Katon, Lan Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Kau ndak leku milih Brambang ro Bawang ro Jai Kleru. Mekaten kemawon kagem jengri jeng peti sugeng ayahi tugas ngantos paripurna kundhiripun ngantos atas. Matur suwun dadah.
0: Dadah, terima kasih. Bu Tarmi, monggo.
9: Suka sami suka, kula suka. Mbak Betty kalian jenggit suka, sedaya sami suka. Niki Bu Tarmi nggih jenggit.
0: Nggih.
9: Nderek kinten-kinten lagu-lagu ini manut mawon. Setunggal kagem Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Mami Sartika, Pak Rimbang, Giresi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bu Yano Asih, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjas Moro, Bapak Sagio, Ibu Samili Sumila, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Sabinem, Mbah Suro, Pak Baimin, Lik Berjujur, Pak Nardimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, jengkit kalian Mbak Betty, Matur Suwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Seterusnya nanti kita kembali lagi, kita putarkan dulu yang sudah banyak dipilih.

0: sus, tak kandani to, nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah, ngono.

0: dari makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku ya di sini untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Eh, ngomong-ngomong, aku bisa nggak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bakal jadi keluarga lemak bersama. Eh, sih, nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga. Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu.

Sutresno budaya, kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asik.

0: Rumah Tenet Inglot Ibu Tia Cawi Suara Pria Jogja Sutesno Ibu Tia kita kembali lagi Wondering Suko Sami Suko Kulo Suko Panjiran Suko Setia Sami Suko. Hampir pukul 5 sore tapi ini juga terik mataharinya ini masih walah sinarnya dan cerah banget. Dan juga Sutesno Ibu Tia karena besok juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Nanti juga kagem panjenengan yang mau ikut takbir keliling. Aduh, ini momen yang sangat dinanti-nanti. Momen yang mengiling-iling ketika waktu kecil. Nah, Mbak Betty, kalau saya itu dulu suka juga ikut takbir keliling. Meskipun tidak sampai selesai. Karena kalau sampai selesai kan biasanya sampai malam. Padahal paginya itu kan sholat Idul Adha ya. Jadi sebentar rute sebentar yang habis itu bisa balik ke rumah. Biasanya iya. Gitu. Kemudian kalau tadi saya perjalanan menuju Kota Baru pun itu sudah mulai ketemu dengan apa istilahnya ya, mau ngomong ya, itu yang untuk logo-logonya kayak yang mau diusung nanti waktu takbir itu loh.
1: Oh, obornya.
0: Obor, tapi kalau dulu kan bawa sendiri-sendiri. Mm-hmm. Kalau sekarang tuh yang gede-gede itu loh.
1: Oh, gitu. Mm-hmm. Ya.
0: Tadi
1: lampu,
0: itu
1: lampas.
0: Apa ya namanya? Sudah kayak kalau bahasanya itu katanya vehicle.
1: Oh,
0: biasanya
1: iya.
0: Kita sebutnya seperti vehicle. Nah, tadi itu ada tugu, sumbu filosofi, tugu keraton sampai alun-alun apa ya dari Gunung Merapi tadi digambarkan itu ketemu gede sekali.
1: Oh, iya.
0: Iya, biasanya saya nanti ketemu itu di jalan-jalan itu sudah mulai kalau di Gudean itu nanti juga di sepanjang jalan Gudean. Kemudian ada di area-area keraton, terus Malioboro. Nah, nanti puncak titiknya di mana nanti kita akan berbincang juga dengan reporter dari RRI Yogyakarta yang akan menginformasikan seputar perayaan Idul Adha meniko di takbir Idul Adha. Tapi kita buka dulu untuk telepon dan juga WhatsAppnya di 0274540333 atau ya. Di 0895014106.
2: Sugeng sonten suko sami suko.
3: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Sugeng.
3: Lagune nopo?
2: Lagunya ada Aku Rapopo, Dong Aku Nggo Koe, Lamunan.
3: Dong Aku Nggo Koe.
2: Oke.
3: Nggih, kene ora udan panis.
0: Panis, ngoten nggih.
3: Oke, gage-gage karo munggu sapi.
0: Nggih.
3: Teko karo gek do masak nunggu tirakatan nunggu sapi.
0: Nggih.
3: Nggih. Kowe tak kirim kagem sedaya mawon ya.
2: Nggih.
3: Mbak Ye ra lali to nggih.
2: Ini Pak siapa?
3: Ayo, ala, bisa ketinggalan kok lali terus.
2: Aduh, iya.
0: Yang mirip tadi, yang telepon.
3: Foto ini kok yo.
0: Sama.
3: Foto ini aku gimana Mbak? Ya ini kan
2: Mbak Yanto, bukan ya?
0: Betul.
3: Oh, siang. Lek Yanto.
2: Enggih.
3: Ya, sengaja mampun.
0: Enggih.
2: Sami.
3: Lega ke, yang penting bisa melebuhi.
0: Oh, enggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di 0274540333 monggo kita baca juga ini yang udah masuk ada.
2: Nggih, sugeng santen, suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka.
0: Nguing.
3: Nggih, anu radione pekabangan
0: iki. Nggih.
3: Nah, sale radio apik iki.
0: Wah, itu sip pokoknya ya.
3: Tapi saya dibalik lho, saking eleke ngoten lho. Wah, Jungdit itu orang tanggap senang kok.
0: Nih, lo Jungdit itu kan ya ndak boleh. Nanti nek gelo, yang penting nek bilang bagus, Jungdit itu cah manutan. Bagus, bagus ya, gitu.
3: Ya itu, wong godong telo gantung iso gawe lega kok.
0: Nah, toh, monggo.
3: Monggo tembudi.
0: Monggo, lagu ini pun apa?
3: Oh,
0: lah, dientos.
3: Lagu ini apa mawon itu awal Jungdit?
2: Aku rapopo, dong aku nggo kowe, lamunan.
3: Aku rapopo.
0: Enggak apa-apa. Okay. Ya sudah kalau enggak apa-apa.
3: Ya antar ning aku rapopo.
0: Nggih.
3: Wis monggo jenengan arep bertindak apa wae sak karepmu, aku rapopo.
0: Nggih.
3: Mboten niku mawon. Lah niku salame kagem Mbak Noyo, mesipun kagem Mbak Noyo, lan kagem keluarga Wonosari sedaya ingkang nyambi wonten niki. Suka sami suka lan kagem sedaya kemawon. Paipun mboten kapiji-piji, dari mawon kagem jendit kalian sinten jendit?
0: Salian Mbak Betty.
3: Oh, Mbak Betty nggih.
0: Nggih.
3: Kula nembe mbet niki sale.
0: Nggih.
3: Sang isa pangan lho iki karaku.
0: Caket, aja ngliti cah panglingan juga.
3: Ini ya tenan. Kira basa basi.
0: Nggih to?
3: Les kalau studio niku mengetan sisi sak gender sinar.
0: Meniko adalah kiri sisi to?
3: Mbak Bile.
0: Nggih to?
3: Ora dijelaske wetan studio ya mesti
0: mboten. Lah jengdut niku kan nggih manut niku wau dibilang lupa nggih lupa ngoten. Padahal nggih mboten.
3: Mandake jengdut kok sing dong benteng
0: sendiri. Waduh, ngoten niku.
3: Kan gampang lali.
0: Ngoten ya. Mboten ingkang bakal pokoke semua itu diingat-ingat terus ya toh.
3: Nggih, ngoten jengdut.
0: Nggih.
3: Guru ini
0: kuantan tengah antri kok. Oke, siap,
3: maternun.
0: Terima kasih Pak Kirsi situ. Alah Pak Kirsi itu pundi jeng ditiku. Sugeng.
2: Santai.
0: Terputus. Nggih, Pon. Pon nambali malih yang mau telepon. Pak Widodo, Mbak.
2: Nggih.
0: Pak Widodo tapi ada telepon. Ya sudah, kita angkat dulu. Wah, ya sudah Pak Widodo
2: dari
0: dulu.
2: Dari Pak Widodo, Kakung Widodo Berbah Timur meripit, Mbak. Jengdit, salam kunjuk sedoyo pandemen, suka sami suka untuk Mbak Jengdit, selamat siaran lancar segalanya dari Pak Widodo.
0: Matur nuwun Pak Widodo. Salah jengipun nonton Mbak Glendi.
2: Mbak Glendi.
4: Sugeng yonca.
0: Sugeng.
4: Suka sami suka. Niki celep jalan sama. Niki derek kang. Sampun jumawis mawon nggih.
0: Mboten.
4: Gendon-gendon.
0: Monggo.
4: Mbak Darmi, Mbak Pipit, Mbak Agul, Mbak Ana, Mbak Supriyati, Mbak Susi jalan Pramuka. Terus Bu Andri Sendowo. Bu Bit Sorobayan, Bu Sun nggih Sorobayan. Mbak Kuput Namban niku nggih daerah Surabaya. Bu Wakianti, Bu Yanwase, Bu Mega, Bu Salama, Mami Sarika, Mu'ah Mu'ah, Mbak Juli Kento, Bu Turi Jawa, terus Ki Rukun Wedo, Ki Joko Budu, Pak Supoyo. Pak Umar, Pak Mujiono, Pak Mamat, Pak Ibul, Mbak Mo, Mas Rian Kremas, terus Pak Eko, terus Pak Jono, terus Bapak Kuku, hari Bapak Deni jalan Darurang hari Ahmad Kuo. Telusuk yo, keren para padik lutuk. Pak Mul, Pak Limbaku, Pak RT Limo, Bapak Inawang, Bapak Ilya, terus Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu, terus Maleh, Eko, guru-guru, mangiran Sawyo, ratau nyenggul, tak singgah singgul lihat poesu Dewi. Terus nani bajuri Maturun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Jadi, Dewi Keto, Sidik pokoknya waton Keto.
2: Matur nuwun.
0: Berikutnya Pak Tumiti.
5: Dere atur salam kagem Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Tujo, Bu Dwijo, lajeng Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo Eyang Sas, Mbak Andin, Bu Tarmi, Pak Warno sekalian, lajeng Pak Tugiwin. Saya ini pun kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Ada Bu Yeni.
6: Sugeng santen suka sami suka. Kula suka, Mbak Bebi suka, Jengdit suka, sedoyo sami suka. Sugeng santen mbak berdua niki saking yeni badhe nderek kenton-kenton. Kentonipun kagem Pak Sutarno, kagem Pak Supoyo, kagem Rama Narto Endro, kagem Mas Eko Bali, ugi kagem Bu Mega, ugi kagem Banoyo, Bu Wagyanti, kagem sedaya kemawon.
0: Ngoten.
6: Kula sekaripun nderek mawon Mbak Bevi kalian Cengdit.
0: Nggih.
6: Kagem panjenengan kekalih sugeng tugas ngantos purna ing sak mangke. Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Yeni, Mami Sartika tumben ka telepon-telepon nih. Monggo.
7: Cengdit Mbak Bevi. Mbak Bete,
0: Mami
7: Sartika Krisan dhewek suka sami suka. Lagune sing nomor setunggal nggih.
0: Pak Tonton
7: mungkin Kakin tonton mereka tonton Pak Dikliwon, Kakem Adik Klotitik Sutirta Turi, Pak Yanto, Sudoyo Yanto, Mbak Anjas Moro, Mas Rian Paye, terus Kakem Mbak Mbak Noyo, Putri Jo, Mbak Mas Wawan Haka, Mas Rian Paye, Mbak Wagyanti, Mbak Suri Sriwi, Mbak Wigati, Mas Wonderful Saipul, Mandore Bolon, Pak Damaskus, Mbak Giman, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Ki Joko Bojo, Mas Ardi Kuntul, Mas Ardi Poncosari, Mbak Neng Plango, Pak Tupar, Mbak Sri Monagung Sedoyo Sri, terus kagem Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Pariono, Pak Rosi Seto, Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, terus Pak terus kagem sedaya kemawon terus kagem berdua ngayai karyo sehat selalu rezeki lancar. Muah matur nuwun saking Mami Santika.
0: Nggih, terima kasih Mami. Mbak Betty, kita putarkan dulu nggih. Aku Rapopo.

0: Perempat RRI Ngelori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutesna Budaya Maternuwun, kakem panjenengan sudah gabung di Suko Sami Suko, kemudian sudah telepon, sudah WhatsApp. Waktunya Jengdit dan Mbak Betty pamit rumiyin nggih.
1: Nggih, pamit kita berdua.
0: Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko candhaipun. Sugeng sonten.
1: Maternuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kasih Media Center Haji Bela Fitiara mengatakan tim media berasal dari berbagai platform nasional dan media pemerintah. Mereka diminta menyampaikan pemberitaan yang meneduhkan dan tidak memicu keresahan. Menurut Bela, pemberitaan positif penting bagi keluarga jemaah di Indonesia. Informasi baik membantu keluarga tetap tenang selama musim haji berlangsung. Media Center Haji juga membantu menyampaikan pesan keluarga kepada jemaah di Tanah Suci. Peran itu dinilai memperkuat komunikasi antara keluarga dan jemaah. Beralih ke informasi lain, PPIH Arab Saudi mengintensifkan edukasi manasik kepada jemaah haji Indonesia di Mekkah. Edukasi membahas kesehatan, fikih haji hingga pembayaran dam. Pelaksana Bimbad Dakar Mekkah, Abdul Aziz Siswanto mengunjungi sejumlah sektor pemondokan jemaah Indonesia. Salah satu lokasi visitasi berada di Hotel Lulua Al-Masir, Sektor 4. Aziz mengatakan jemaah antusias mengikuti kegiatan edukasi dan konsultasi ibadah haji. Ia menjelaskan seluruh rangkaian utama ibadah haji berlangsung di kota Mekkah. Karena itu, pemahaman manasik dinilai penting bagi seluruh jemaah Indonesia. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo, saat lagi kita akan mendengarkan Kagem Panjenengan kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Azan maghrib.

Sutisno Budoyo telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib yang Kakek Panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dan saat lagi kita akan mendengarkan Kakek Panjenengan takbir Kakek perayaan Idul Adha. Semoga kita bisa ngetakan sesarengan. Allah.

palenggane ora wang jagatno tumpak bali marcindo manik. Murutmu wocah yo. Pinaringane mek kasur babut pramudani. Pinalipet rendo cinawi pinatik no warno. Sirbaran sari-sari. Kaparingan Gandapura. Kinunyani sasebat kasturi hermawar Gandawida. Kinebutan laring manyura ku ngas gandaniro. Yang jagat nutut di pasi banjani. Dadu saking cingak sang yopro. Prajurit Durandara kang sanyoro sowan. Rewising sameto sedaya. Iwang jagat nutut kaparang sini wopo. Nipih titaniro lembandini kenyok. Kahormatan suarane gong solo kononto mangkang untuk madyo gantang. Binarung pambengok ing sapi gumarang umbak ing kawah condro di muka. Alun banteng gumluduk mungging teling samudra loyo.

0: Ung ajwalaju sangayu palungguan ulun. Kakang Bathara Narada, muya dados kerugitan ing panggalih kita. Kita ulun piji majeng wonten ngarsa ulun Kakang Bathara Narada.
1: Pregenjong warudayong ulutuluya. Tahta kedo kalinggo murdo dupi nampi sabdanipun adi permesti arumentah ingkeng roko suduk pangudal-udal nuwun pangan dikanipun adi permesti kulo tampi asto kali kulo petakin muntun jojo nambah nudoyo kasantusanipun ingkeng roko suduk pangudal-udal adi permesti Bathara Guru ulutuluya.
0: Kakang Bathara Narada nggih. Kita dipun prayogakno lenggah Kakang Bathara.
1: Nggih, sendika Adi Guru.
0: Nadyanto kita kulub Sriyana. Raharjo kita suwan pangayunan ulun.
1: Kawula nuwun nggih dahatipun dhumateng pinampi sabdanipun. Rama pukula niwang jagat nutur mentah dumateng ingkang putra Sriyana. Kepareng dhaging swanipun ingkang putra pangestunipun Rama Pukula mbut mangi sambikala sembah pangabekti kula konjuk sandhaping pepada Rama Pukula ingkang jagat nata
0: ulun trima nggih prayogakno kita ngadhep pangayunan ulun
1: kawula mun inggih dhateng sendika
0: najan masno prayogakno kita ngadhep onong pangayunan ulun. Dhateng pundi tupi nampi sabdanipun pukulun niwang jagat noto gajah ingkang putra nyaosaken sembah pangabekti konjuk sandhaping padha yoyo ulun trimo nggir masno kita ngaturake pangabekti Kakang Bathara Narada. Kakang Narada
1: Adi Guru.
0: Kakang Bathara Narada
1: ganteng wareng
0: sabab napi Kakang Narada ulun pijis pisan ngendika keyong dupi kaping kali kok banteng wareng
1: dados nukawuningan Adi Guru ing roko katimbalan sepisan matur keyong keyong menika ingkang wonten dusun ingkang wonten samudra naminipun kul ingkang roko katimbalan sepisan samun matur kulo kaping kalih kulo matur banteng maring banteng menika ingkang wonten wono maring ingkang wonten padusunan naminipun sapi dados ing roko katimbalan kaping kalih samun matur kulo kenapa ya dipermesti
0: Kakang Narada punika sampun ulun dadosaken tuwa-tuwanganing para jawata teko teksih remen gegujengan Kakang Bathara lak menapa mboten badhe dados tepo tulodo ingkang mboten sae
1: ya dados no kawulingan mapan menika sampun manjing dados matak kula panginten kula kenging winastan dandang sumyang riti mari-mari nek pun mati menawi kula menika dikaken kumayang nggih kula remen gegujengan panginten kula malah dadosaken cingak para jawata trido swatak nawa lan menika sampun manjing dados keremenan utawi hobi mekaten dados bab gegujingan menika mboten namung bab matur kelana dipermesti kemawon dados gegujingan menika keremenan menika wau mboten namung setunggal mboten angsal yang menika ya menika matur ingkang cepet mekaten Kakang Bathara nggih. Prayogi Kakang Narada kanthi utrawaca anggenipun nampi pangandika ulun. Ulun parengaken majeng lenggah kita Kakang Narada. Kepareng mangsut mingsut sowan kula adi permesti nggih.
0: Anjara ingkang puspitarum

Awit saking Pakartini pun adi permesti piyambak. Dah sak mangi ke pasang yukya. Rene samun tinar buko kepari pun adi guru mudut periksa ingkeng rokok. Malah kepareng lonyon periksa datang adi guru. Naliko perang menopo. Prabawan yang goro-goro meniko dereng dados. Adi guru meniko nembe Makarti menopo. Engkang tumindai pun adi guru mboten mundut pasar uju aning poro jawoto trido sewatak nowo. Sabun menawi adi guru meniko saestu menggalih sumatos jagat tentrem lajeng kulaturi paring dawuh nembe Makarti menopo mangke dipun mbat poro jawoto trido sewatak nowo. Nanging bila dipermesti mboten kersa meratela agen nembe itu mindak kados bundi ayo sabun. Saklam ini pun goro-goro tumumpuh kata ngata menika. Mboten burung widodoro widodari kata yang sami nandang cintroko. Unga juala jisa ngayu palungguan mulu. Kakang Petoro. Napi? Ih, waleh-waleh menopo kakang Rodo. Naliko condro ingkang sampun kepengker. Sayuti ulun mboten mundut pasuruju aning poro jawuto. Nanging ulun midono dateng titah wayah kenakian Antaséna ulun sotken kamah condro dimuka kakang Bathara Narada lah menika dihormati ingkang dadosaken sumuing goro-goro cobi kula nyuwun periksa teko adi guru lajeng mejahi Antaséna kanthi mun sotken kamah condro dimuka mboten kanthi mundut sarujukaning para jawata. Mengku kersa kados pundi? Ulun nyirnakaken Antaséna menika wonten sedya tigang perkawis. Antawis nipun. Perang Bratayuda menika mboten badhe saged dipun selaki. Nggih. Temtonipun kakang Rada Breksa dumadosing Perang Bratayuda. Dados serono ngunduh kuwa ing Pakarti sapa lo bakal ketara sapa gedecik bakal ketitik tuwin sirnane ngambek angkara budi candolo nggih mboten kukubaning Pandhawa mboten kukubaning Kurawa saderengipun perang Bratayuda tumapak Makarti awon inggih wonten Bratayuda mriku badhe kawistara nggih yen ngantos Antaséna menika mangertos lan tumut perang Bratayuda Antaséna menika satriya ingkang boten limrah boten kenging kadamel sakit boten kenging kadamel pejah teguh sangat ingkang mongko gadah upas merayang upas penganten upas ingkang mandi menawi Antaséna menika kadadosaken senopati won paprangan mboten badhe kangge stampel Kurawa tumpes tapis yen Kurawa saged sirna mergulayu tumpes tapis nanging Pandhawa ingkang awon tumindakipun mboten badhe kawistara ingkang gadah hutang mboten badhe saged nyaur antawisipun wayah kenakian Gatukaca wayah kenakian Abimanyu Angka Wijaya yen ngaten lajeng Bratayuda mboten badhe dados nggih lajeng kaping kalihipun Antaséna menika setunggaling titah mboten purun nyembah

Lah menika Kakang Rodo, ulun minangkani kang panuwunipun pun Dewa Srani nanging kedah Antasena sirna mregulai. Dadosna kawuni ngan Adik Guru. Yen mekaten keparingipun Adik Guru menika dewa menika sampun mboten kangge sedaya. Pun saniki mboten nganggo dewan-dewanan ngeten mawon. Pertandhanipun Adik Guru makarti mboten kangge mundhut pasarujukan. Lan pamanggih

nyembah dateng Bathara dipun ketinggalan-ketinggalaken jebul lajeng dudu duweke digasak wae lha nika ya wis ora ana gunane. Ingkang mongko yen Antasena mboten manembahipun dateng Bathara mawi lampah batas. Cobi nalika dinten menapa Antasena kok tumindak nyimpang saking leres. Wosipun Adipun mesti nyemejaya Antasena menika yen namung badhe nuruti hardaning kanepsun pun dewa srani ngaten kemawon terus. Dados boten perlu lepatipun Antasena menika dipun pados-pados saged menika boten perlu. Wosipun Adi Guru menika badhe nuruti dewa srani ngaten. Nggih Kakang Trodo. Nah, rak ngaten lega kula. Namung menapa klentu? Dewa Srani menika anak ulun wonten paribasan anak polah wong tuwa kudu wani pradah. Leres. Anak polah wong tuwa kudu wani pradah nanging dipun tingali polahe anak menika leres menapa mboten. Dewa Srani menika putranipun Adi Permesti Tur menika Ratu Gung Binetara. Tumindak sepecak ngendika sak klimah kena kinarima Sudarsana. Kenging menapa piyambakipun kok ngrisak pagriyayu negara Turu Suci malah Adi Guru Nayogyani. Adi Guru badhe maringi kamukten kamulyan dhateng anak menika monggo mawon. Ning ampun direbutke gadhahipun tiyang sanes. Cobi Adi Guru ngendhelaken anggenipun pang kagungan pangwaos. Pangwaos menika mboten kangge ngwaosi nanging kedah kangge nata Adi Guru. Coba yen Antasena menika mangke sirna merga layu saestu. Yen Pandhawa mboten trimah dos pundi? Tapi yen sampun kepepet, Pandhawa pun sampurnaaken. Yen Pandhawa pun sampurnaaken, yen gadah Pandhawa mboten trimah dos pundi? Ing gadah Pandhawa Kakang Semar. Yen ngantos minggah dhateng kayangan sate jampi. Sinten sing mbas niku mangke? Kakang Semar menika rak namung ponokawan. Ulun menika ratu-ratu ning Jawata Tridasa watak nawa. Adalah ya. Adi Permesti ratu-ratu ning Jawata kula aturi menggali. Jawata menika mapanipun wonten inggil. Titah wonten ngandhap. Sak polahing para Jawata menika

0: Wawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daup 6 Yogyakarta, paring serat pengaji-aji kagem para petugas palang pintu perlintasan kereta api, ingkang tansah siaga njagi lancaripun kereta api saking potensi kecelakaan dening kendaraan mobil lan sanesipun. Serat pengaji-aji menika kaparingaken dening PJL Purwono Prasetyo, wonten ing salah setunggaling apel pembinaan KAI Daup 6 Yogyakarta. Awit rasa siaga ingkang sampun katindakaken, sak dangunipun piyambakipun nindakaken tugas. Pawartos salajengipun Dinas Kebudayaan Kundha Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken kompetisi bahasa dan sastra tahun 2021 tingkat kabupaten lan kota sedaerah istimewa Yogyakarta. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Yusoto meratelaaken bilih kompetisi menika dipunadani kagem nguri-uri wontenipun basa, sastra, lan ugi aksara Jawa ingkang minangka identitas budaya lokal. Kejawi saking menika, wontenipun kompetisi menika ugi minangka srana ambentuk para kadang muda ingkang kagungan minat lan bakat ing bidang sastra Jawa, kados tontonging, maos pawartos basa Jawa, lan ugi nyerat aksara Jawa. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Rumah teror ing lori budaya Jawi, suara budaya Jogja. Suatu senang budaya wonten ing sekeber sejenak kenangan bersama. Dan kali ini nanti kita akan bersama-sama untuk mendengarkan lagu-lagu dan juga membahas sedikit mengenai Henny Purwandari. Namun sebelumnya kita sudah tersambung dengan reporter RRI Yogyakarta yang akan menginformasikan seputar takbir dan juga keadaan saat takbir di hari ini menjelang perayaan Idul Adha bersama dengan Dian Parwanto. Silakan, Dian.
1: Sutrisno Budoyo, dapat kami informasikan malam ini saya berada di salah satu padukuhan di Kabupaten Sleman, tepatnya di Padukuhan Bukung Lor. Dapat kami informasikan tradisi takbiran atau takbir keliling pada malam Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung cukup meriah, dan saat ini masih berlangsung sholat Isya dan nantinya akan terus dilanjutkan takbir atau tradisi takbir keliling yang oleh masyarakat. Menariknya untuk padukuhan ini sendiri, pada lebaran tahun ini tidak hanya anak-anak yang mengikuti takbir keliling, namun difokuskan pada orang tua atau ibu-ibu maupun bapak-bapak, sehingga bisa mengenang masa lalu ketika bersukaria menyalakan obor di berkeliling kampung sembari menggemakan takbir, tahmid, dan tahlil. Sementara untuk jumlah peserta sendiri ada sekitar 10 RT dengan masing-masing per kelompok sekitar 20 orang, dan masing-masing RT sendiri menampilkan ragam kreasi mereka masing-masing, baik dari kostum menggunakan bahan bekas maupun tradisi kentongan dan sejumlah patung-patung atau maksud kami armada yang memang menjadi ikon, baik itu unta ataupun kambing. Dan dapat kami informasikan pula bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana takbir di Yogyakarta, terutama saat pada momen liburan ini, bisa juga pada hari Sabtu nanti di kawasan Malioboro juga akan digelar Jogja Takbir Festival atau JT Fest di kawasan Malioboro, yang setelah sebelum atau pandemi kemarin difokuskan atau dipusatkan di kawasan Balai Kota. Dan rencananya akan berlangsung pada hari Sabtu, pada tanggal 29 Mei 2026. Dan akan diikuti sekitar 18 khalifah dari 14 cabang atau kemantren di tingkat Yogyakarta. Sedangkan untuk Padukuhan Bukung Lor sendiri, nantinya akan takbir keliling akan dimulai sekitar pukul 19.30 dari Padukuhan Bukung Lor Sleman. Dian Parwanto melaporkan dan kembali ke Andita di studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Dian Parwanto tentang takbir keliling yang berada di salah satu padukuhan di Sleman. Dan Kakem Sutrisno Budoyo, kalaupun nanti ada dan juga sedang mengikuti serta, boleh nanti bisa disampaikan juga. Kita bersama dengan Mbak Betty, kita di Skaber ya Mbak Betty ya. Dan tadi juga sedang membahas bagaimana di takbir momen Idul Adha ini. Nah, biasanya juga di sekitar Kota Baru ini nanti sudah mulai ini kita dengarkan suara takbir dan juga persiapan untuk mengikuti takbir keliling. Nanti kita juga akan menyaksikan mulai dari di Studio Pro 4 ya Mbak Betty ya.
2: Kita melihat gema takbir sudah, mendengarkan gema takbir sudah, kemudian kita akan melihat pawai juga ya.
0: Betul
2: kalau
0: sekali.
2: Kalau melewat.
0: Nanti kalau pas lewat ya. Tentunya kita akan membahas mengenai Henny Purwandari. Kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu milik Henny Purwandari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: Barusan kita dengarkan salah satu lagu mirip Henny Purwandani dengan Gunung Selahutu. Nah, Mbak Betty, adakah informasi yang bisa disampaikan juga mengenai Henny Purwandani ini?
1: Iya, Henny Purwandari ini adalah seorang penyanyi legendaris musik keroncong asli Indonesia. Kemudian namanya sangat melekat dengan era keemasan musik keroncong klasik, terutama melalui kolaborasinya dengan Orkes Keroncong Bintang Jakarta. Suara khasnya yang merdu dan penjiwaannya yang mendalam membuat karyanya abadi sampai sekarang.
0: Wah, memang suaranya tadi begitu kita dengarkan indah sekali.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kemudian ada lagi?
1: Kemudian untuk karya-karya dari Henny Purwandari ini sangat banyak. Kemudian untuk lagunya yang Indahnya Cinta adalah sebuah lagu bernuansa musik keroncong. Kemudian ini ini juga ada lirik lagunya Damai di Bumi, sebuah lagu bergenre keroncong asli juga.
0: Dan juga masih banyak lainnya begitu nge. Nanti kita akan bahas lagi mengenai Henny Purwandari. Satu lagu Kakang Panjenengan Melati sebagai saksi.

0: gawek ke sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok ini karo ngrungok ke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Wih, itu mercon iki. Tak sumpet eroponaanku wae ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
3: Ono apa ya Pak Lek? Wih, nyumet mercon. Wah, mati aku. Mungkin kalau ibu ngerti disenani aku.
2: Wis ora apa-apa, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman, ora bakal konangan.
4: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak mrebeki tenan, gak suarane cedok banget ki.
5: Jan ra cetha ki. Sik gedhe dudu ngilekke sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon utawa petasan ki ora oleh ki. Pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
3: Bu, tapi mercone isi siji. Oleh disumet ora, Bu?

0: Rumah Terer ing lebih betul jawi suara pria Jogja sutas nama betul atas Ewan Tering Sekeper. Sejarah kenangan bersama kali ini kita mau membahas mengenai Henny Purwandari. Mbak Betty masih sarangan kali Mbak Betty dan kulo Andita Rizky ya.
1: Iya. Henny Purwandani ini merupakan seorang penyanyi wanita lawas Indonesia yang berspesialisasi dalam genre musik keroncong, asli dan langgam. Beberapa rekam jejak karya dan album ini antara lain dari Keroncong Asli volume 5 membawakan versi keroncong dari lagu nasional Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki, kemudian ada Di Tepinya Sungai Serayu dan Tinggi Gunung Seribu Janji. Kemudian karya dari Keroncong Asli volume 10 dan 11 ini lagu-lagunya syahdu seperti Pelangi di Batas Kota, Sampul Surat, Damai di Bumi, dan Langgam Tanah Kerinduan. Kemudian untuk jejak karya Keroncong Asli untuk volume 13 menyanyikan lagu Langgam Sekar Wijaya Kesuma, kemudian Langgam Fajar Baru dan Samudra Indonesia yang berkolaborasi dengan musisi senior lain seperti Toto Salmon dan Sri Widadi di bawah arahan karya Budiman BJ. Kemudian juga ada karya populer lainnya yaitu format rekaman vokal khasnya dalam tembang klasik seperti Langgam Melati sebagai saksi dan Langgam Bunga Teratai. Jadi karakter suaranya yang lembut dengan cengkok keroncong yang begitu indah.
0: Baiklah, memang begitu indah ketika kita dengarkan. Satu lagi yang akan kita dengarkan bersama, Jikalau Mataku Memandang, Henny Purwandari.

tersebut yo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pada hari ini sudah ada suasana malam takbiran diwarnai dengan gema takbir yang berkumandang di masjid-masjid dan pawai obor juga. Kemudian ini bagaimana dari lapangan, kemudian teman-teman reporter akan melaporkan suasana.
1: Baik, silakan. Kalau begitu langsung saja reporter RRI Yogyakarta Wahyu Suryo untuk menginformasikan bagaimana kondisi saat ini di salah satu lokasi yang berada di daerah SMA Yogyakarta untuk menuju perayaan takbir Idul Adha. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andita dan Monica di studio. Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Seyegan, Kabupaten Sleman, di mana saat ini dari berbagai masjid dari segala penjuru mengumandangkan takbir yang dimulai sejak pasca sholat maghrib tadi. Dan sampai saat ini takbir masih dikumandangkan dengan cuaca langit yang juga terlihat cerah. Dan tadi terdengar beberapa kali bunyi petasan yang dinyalakan, memang menambah semarak suasana malam Idul Adha pada saat ini, seperti halnya suasana malam Idul Fitri yang juga disemarakkan dengan gema takbir dan juga bunyi petasan. Dan memang saat ini belum terpantau pergerakan untuk pawai di wilayah Seyegan. Namun tadi memang untuk arus lalu lintas yang menuju ke arah Seyegan dari Kudian terpantau cukup ramai. Nah, memang saat ini saya berada di salah satu padukuhan di Seyegan sambil menyimak gema takbir yang dikumandangkan oleh takmir dari berbagai masjid untuk menyemarakkan malam Idul Adha. Dan pada esok hari umat muslim di Seyegan dan sekitarnya melakukan penyembelian hewan kurban, baik sapi, domba maupun kambing yang saat ini sudah disiapkan atau sudah berada di sekitar halaman masjid untuk besok dimulai penyembelian hewan kurban setelah sebelumnya didahului dengan pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai lapangan yang ada di wilayah Seyegan. Baik, rekan Adita Monica.
1: Baik, terima kasih atas informasinya Mas Wahyu, reporter RRI Yogyakarta Wahyu Suryo yang sudah menyampaikan mengenai kondisi di lapangan terutama di daerah Seyegan dan Kagem Panjenengan yang besok juga akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha tentunya, kemudian juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Saat ini juga sudah mulai ramai ini ya, saut-sautan Mbak Betty.
0: Iya.
1: Ini juga biasanya sapi kami sudah mulai didistribusikan,
0: iya,
1: di tempat. Namun memang tidak jarang juga yang melaksanakannya tidak di hari Rabu, tapi bisa di hari Kamis besok ataupun hari Jumat.
0: Iya.
1: Nah, kalau tadi kita sudah dengarkan informasi, nanti juga akan kita dengarkan kembali informasi-informasi lainnya dari teman-teman reporter dari RRI Yogyakarta. Namun terlebih dahulu kami berdua harus undur diri dari Skaber, karena setelah ini kita akan mendengarkan Kagem Panjenengan, program kita yang berikutnya yaitu dalam Bangun Deso, judulnya Memanen Tanaman Lombok. Kula Andita Rizkia pamit rumiyin.
0: Betty Damayani pamit.
1: Semoga tipun lajeng akan malih sesarengan Mas Sugiman Dwi Nurseto. Kagem Panjenengan sugeng mitangetaken Bangun Deso.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan. Sugeng dalu Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kasarasan. Lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo tanaman lombok gampil kangge ditanam lan saged ditanam ing halaman griya. Perawatan tanaman lombok gampil lan tombok tukul ing tanah ingkang subur. Wekdal panen lombok dipun entosi dening petani lan dados kegiatan ingkang kangge petani mestekaken hasil panen lombok angsal kathah. Sutresno Budoyo, manen lombok saged bener lan tepat. Kados pundi cara manen lombok ingkang leres, kados pundi cara manen lombok sampun siap kangge dipun petik. Sutresno Budoyo lan wonten ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken caranipun manen lombok. Sumangga saged midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun petani lombok Ibu Dwi.
1: Nama Ibu siapa, Bu?
2: Wirahayuningsih.
1: Ibu Dwi.
2: Iya.
1: Bu Dwi ini usianya berapa, Bu?
2: Aduh, 50, Mbak, udah tua ini.
1: 50 ya. Bu, ini kegiatan Ibu apa aja?
2: Kalau di sini tiap hari ya rumah tangga aja.
1: Iya, Ibu rumah tangga. Terus hari ini ke
2: Kesawah.
1: Ya. Ini kegiatannya ngapain aja, Bu?
2: Cuman memetik aja, Mbak.
1: Oh ya, memetik apa ini, Bu? Bisa dijelaskan?
2: Ini udah kelihatan memetik lombok.
1: Lombok ya. Lomboknya lombok abang ya, Bu?
2: Lombok merah ya.
1: Lombok merah. Ini Ibu memetiknya itu ada caranya nggak sih memetiknya? Atau yang merah-merah atau yang hijau?
2: Yang merah. Ini kan tinggal yang hijau ini. Cuman apa itu udah mau diganti. Jadi itu yang hijau sekalian.
1: Oh, nah,
2: kalau biasanya iya, kalau biasanya kan merah. Khusus merah.
1: Oh, gitu. Ini Bu, mulainya tadi ke sawah dari jam berapa?
2: Kalau tadi jam 6. Udah masuk sawah. Kalau bulan puasa kemarin itu masih pagi-pagi itu jam 6 udah masuk, tapi biasanya jam 7 mulai.
1: Oh, jam 7 mulai nanti yeah. Sampai jam berapa, Bu?
2: Sampai selesai?
1: Iya. Sampai sore?
2: Biasanya ya, kalau hari-hari biasa. Soalnya lahannya kan tidak cuman ini aja.
1: Oh iya. Ini tanah kelompok wanita tani tuh, apa bukan, Bu?
2: Bukan ini.
1: Bukan. Oh,
2: ini
1: perseorang.
2: Iya.
1: Oh, perseorang. Ibu berarti setiap hari Senin sampai hari Minggu?
2: Enggak, biasanya 5 hari sekali.
1: 5 hari sekali?
2: Iya.
1: Ibu ini kegiatannya berarti menanam cabai juga enggak?
2: Ya kadang-kadang kalau di itu.
1: Ibu bisa itu kan. Tahu Bu, kalau menanam cabai itu yang ditanam tuh apanya, Bu?
2: Ya pohonnya lah, Mbak.
1: Pohonnya ya. Oh, berarti bijinya maksudnya.
2: Bukan ya, pohonnya ini kan udah semai.
1: Oh, udah semai.
2: Terus ditanam.
1: Ditanam.
2: Kira-kira ya sejengkal lah udah dari itu.
1: Oh, gitu. Habis itu dikasih air.
2: Kalau itu aku nggak tahu, Mbak, kalau kelanjutannya.
1: Oh,
2: ya aku cuman bantuin, biasanya cuma nanam. Kalau nyiram itu enggak, soalnya kan udah ada itu
1: petugasnya sendiri.
2: Bukan, itu malah yang punya sendiri.
1: Oh, iya.
2: Tapi itu apa, pipa itu loh.
1: Oh, sudah ada
2: itu nama. Iya, gitu. Jadi
1: tinggal ibu cuma datang terus kalau
2: bantu
1: aja gitu.
2: Kadang itu, kadang nanam, kadang cuman metik doang.
1: Oh,
2: tergantung apa itu orangnya ada enggak. Kalau orangnya yang lainnya itu lagi ngerjain itu panen padi, itu kan ya itu gantian itu loh.
1: Gantian. Berarti Ibu selain tanaman cabai juga ke padi juga ke sawah pari?
2: Enggak, Mbak, aku enggak bisa. Aku enggak bisa. Aku awal ke sawah itu baru ini aja.
1: Baru
2: 1 tahun.
1: Iya,
2: mulai bulan puasa kemarin. Aku cuman bilang coba aku ikut gitu. Tapi ya itu

0: Sutresno Budoyo, budidaya tanaman lombok tukul subur ing media tanah ingkang cocok kompos pupuk organik lan dipun siram toyo ingkang cekap lan rutin. Manen lombok ingkang bener supados batang muda ing sawentawis lombok tua mboten tugel. Manen lombok tangan tengen nyepeng batang ing pangkal lombok dipun peti lan tangan kiwa nyepeng tangkai lombok. Posisi saking tangan saged gantosan gumantung saben tiang bedo. Saklajengipun miringkan lombok ingkang dipun petik. Masa panen lombok tanaman umur 8 doso ngantos 9 doso dinten sasampunipun ditanam. Lombok ingkang dipanen inggih menika lombok ingkang kondisinipun sampun sepuh lan seger. Lombok ingkang boten seger ajeng berdampak pada harga jual. Budidaya tanaman cabai lan kasil panen ingkang gadah kualitas sae saged nambah penghasilan lan menjaga ketahanan pangan.
1: Ada suka dukanya enggak Bu, kalau kita kan beraktivitas di pagi hari itu kan otomatis
2: dukanya kalau hujan.
1: Oh, sukanya gimana?
2: Enggak selesai-selesai itu metiknya kan
1: hujan
2: gitu. Ya kadang lanjut tapi kalau deras ya itu berhenti dulu. Tapi kan terus tertunda ya. Harusnya kan udah selesai jadi belum, harusnya udah dibawa kemana ke pasar udah itu udah selesai jadi
1: lah,
2: belum.
1: Ibu ini sudah berkeluarga Bu?
2: Ya udah lah Mbak, ini udah tua.
1: Anaknya berapa Bu?
2: Anaknya tiga,
1: berarti ya. Ini kegiatan di sawah ini bisa untuk memenuhi kebutuhan perekonomian.
2: Iya, iya, ya, salah satunya itu.
1: Jadi membantu suami, selain itu juga buat tambah-tambahan sih.
2: Iya.
1: Ada suka dukanya enggak Bu?
2: Suka dukanya ya ini. Kalau panas ya kepanasan
1: jelas ya, tapi kan pakai ini topi, pakai sarung tangan gitu Bu. Nah ini Bu, menurut Ibu cabai ini sangat penting juga Bu buat masyarakat kan?
2: Penting bagi yang suka.
1: Bagi yang suka ya. Biasanya kan cabai Ibu buat apa Ibu biasanya?
2: Iya buat masak, buat nyambel, buat lalap.
1: Buat lalap? Lalap gimana Bu maksudnya?
2: Lalap, iya makan itu makan apa? Misalnya makan tahu tempe bengok enggak?
1: Tempe
2: sengek.
1: Oh, belum pernah.
2: Kalau di Kulon Progo kan ada makanan khas itu geblek sama sengek. Sengek itu enak juga pakai cabe, tapi enggak cabe yang ini, cabe yang rawit, yang hijau
1: terus
2: kecil itu.
1: Itu.
2: Ya dimakan gitu aja.
1: Oh, sama tempe.
2: Sama gorengan juga kan?
1: Oh iya, gorengan ya benar juga ya.
2: Tapi kan enggak yang cabe merah ini gitu.
1: Iya.
2: Sini nanamnya sama cabai setan.
1: Cabai apa?
2: Setan.
1: Cabai setan.
2: Enggak tahu cabai setan juga.
1: Taunya apa?
2: Itu loh, cabai yang pedes banget tuh loh, yang rawit merah.
1: Rawit merah. Oh, yang kecil tapi merah gitu.
2: Bukan kecil, agak gede, Mbak. Itu yang cabai. Cabai yang itu loh, yang
1: besar gitu ya. Tak lihat seperti apa bentuknya.
2: Tapi jauh, Mbak, di sana ya.
1: Oh, ada juga. Oh iya. Lah Bu, ini kan Ibu cabai kan bisa buat produk pangan ya kan. Tanggapan Ibu gimana dengan apa musim hujan apa musim kemarau ini yang cocok buat cabai itu? Saat hujan atau saat kemarau gini tumbuhnya?
2: Sedeng Mbak, enggak kemarau, enggak hujan. Kalau hujan terus kan juga hasilnya kurang bagus. Ya. Pada itu layu, kadang pada apa itu namanya? Lanas ya, tahu lanas juga. Ya. Kalau hujan panas kan itu hasilnya juga nggak bagus tanamannya. Bisa mati, bisa busuk, gitulah.
1: Oh, kalau busuk itu berarti dia jatuh dari tangkainya gitu apa gimana?
2: Kalau busuk itu kan dari akarnya juga ya busuk mati gitu Mbak. Kebanyakan air gitu.
1: Kebanyakan air. Itu kalau yang ada yang sudah jatuh dari tangkainya itu berarti?
2: Oh itu busuk itu.
1: Itu busuk.
2: Itu ya, udah kan? Busuk.
1: Ya. Jadi yang bagus itu yang dari tangkainya baru kita petik.
2: Iya. Oh, ya. Tapi ada juga yang dari tangkai itu busuk. Enggak jatuh enggak juga.
1: Oh, bisa juga ya.
2: Ya.
1: Oh, tergantung kondisi tanamannya beda-beda.
2: Iya.
1: Oh, berarti nutrisinya itu pasti cuma pupuk sama air. Pesan-pesan yang disampaikan buat ibu wanita tani apa? Biar perjuangannya ibu kan meskipun panas hujan tetap ke sawah ya kan. Pesan-pesannya
2: kalau aku kan cuman ngikut ya Mbak. Jadi kalau ya kalau memotivasi aku belum bisa. Ya kalau bisa dan punya lahan-lahan yang cukup terus
1: pekarangan rumah.
2: Iya, bisa di mana aja asal semangat. Tapi ya itu harus punya modal juga. Kalau cuma ditanam aja nggak dipupuk, nggak diurus, ya yang nggak, iya nggak

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Kisah gunung berbau harum. Naskah dan sutradara Titik Tenggali. Dikisahkan zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Keberhasilan Kerajaan Mataram tersebut membuat rakyatnya hidup makmur dan ayem tentrem. Segala hasil sawah dan ladang pun sangat berlimpah, sehingga membuat Raja Mataram itu bangga atas rakyatnya dan sangat gembira. Namun, kegembiraan itu tiba-tiba hilang beriring waktunya dengan usia Sultan Agung yang mulai uzur dan berharap ada penggantinya, dan juga berkeinginan jika saatnya tiba kematian, dia berharap akan dikuburkan di Mekah.

Setiap hari, Sultan Agung merenung-renungkan keinginannya tersebut. Akhirnya pada suatu kesempatan, pergilah ia ke Mekah. Di sana ia segera menemui Imam Sopini, Imam Masjid Mekah.

0: jauh-jauh datang dari Jawa. Ada keperluan apa Baginda datang kemari?
1: Apakah aku dapat mengajukan sebuah permintaan kepadamu?
0: Permintaan apakah itu, Kanjeng Sultan?
1: Kelak kalau wafat, aku ingin dimakamkan di sini, di Mekah.
0: Mengapa Paduka ingin dimakamkan di sini?
1: Sebagai pengikut Islam, aku ingin mati secara sempurna jika jasadku dikubur di tanah suci.
0: Hamba dapat mengerti, Baginda. Namun, apakah dimakamkan di tanah Jawa tidak sempurna, tuanku?
1: Agar aku lega, perkenankanlah jasadku bersatu dengan tanah Mekah.
0: Jika Kanjeng Sultan dimakamkan di sini, lalu bagaimana dengan kawulo di tanah Jawa? Apakah mereka tidak akan merasa kehilangan?
1: Apa maksudmu, Imam Sopini?
0: Kalau Tuan dikubur di sini, bukankah rakyat di Mataram akan kebingungan mencari makam rajanya? Mereka tentu akan merasa sangat kecewa, Tuanku. Hamba mohon Baginda memikirkannya kembali.
1: Apa yang telah engkau sampaikan itu benar, Imam Sopini. Lalu, apa nasihatmu?
2: Imam Sopini lalu mengambil sekerat tanah. Tanah itu lalu dibentuk menjadi seperti bola dan diberikan kepada Sultan Agung dan menggelindingkannya supaya berjalan bola itu. Dan Sultan pun diminta mengikuti bola tersebut kemana menggelinding dan hingga berhenti. Dan kalau sudah berhenti, di papan itulah Sultan Agung akan dimakamkan.

0: di sini yang dimaksudkan oleh Imam Sopini. Akan tetapi, mengapa tanah di tempat ini banyak sekali semutnya? Mungkinkah aku akan disemayamkan di sini kelak? Jika ini memang yang dikudratkan Tuhan kepadaku, aku akan menerimanya.
1: Selesai Sultan Agung bertanya-tanya seperti itu, tiba-tiba bola tanah Mekah tersebut bergerak kembali terus menggelinding.
0: Sebelum aku meninggalkan tempat yang banyak semutnya ini, aku bersabda bahwa kelak kalau tempat ini dihuni manusia, maka akan disebut desa semutan.
1: Bola tanah Mekah terus menggelinding seperti tak kenal henti. Walaupun demikian, Sultan Agung tetap mengikutinya. Ia yakin bola tanah itu nanti pasti berhenti di suatu tempat yang baik.
0: Mungkin disinilah yang dimaksud oleh Imam Sopini. Sungguh indah tempat ini. Wah, aku sangat tertarik.
1: Akan tetapi, tiba-tiba bola tanah itu bergerak dan menggelinding kembali. Sultan Agung kembali berjalan mengikuti bola tanah itu. Walaupun perjalanannya sudah sangat jauh, beliau tidak pernah mengeluh. Dan suatu ketika, sampailah Sultan Agung di suatu desa. Desa itu bernama Bengkang. Disitulah ia melihat para kawula kesulitan mencari air untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

0: Sultan Agung kemudian menancapkan keris pusakanya pada sebuah batu besar. Tiba-tiba dari batu besar itu keluarlah sumber air. Air yang keluar dari sumber tersebut sangatlah berlimpah, jernih dan bersih. Akhirnya, sesudah banyak tempat dan daerah dilalui bola tanah Mekah itu, dan bola itu berhenti di suatu daerah bernama Merak.
1: Barangkali inilah tempat yang dimaksudkan Imam Sopini. Kawasan bukit ini berbau harum dan tanah Mekah itu tetap diam tidak menggelinding. Berarti disinilah aku akan dikuburkan.
0: Oleh karena tempat yang diinginkan sudah ditemukan, Sultan Agung pun segera kembali ke istana. Ia lalu memanggil Patih Kerajaan Mataram.
1: Paman Patih, aku sudah menemukan tempat yang akan kupergunakan sebagai tempat peristirahatanku yang terakhir nanti.
2: Di manakah tempat itu, Sang Prabu?
1: Di desa Merak, desa yang masih menjadi wilayah Mataram. Oleh karena itu, aku perintahkan supaya engkau menghadap Tumenggung Citrasoma di Jepara.
0: Berangkatlah Patih Kerajaan Mataram menuju ke kediaman Tumenggung Citrasoma. Tumenggung dari Jepara tersebut memang terkenal sebagai seorang penata bangunan. Banyak karya-karyanya yang telah dihasilkannya, dan semuanya sangat dikagumi oleh Sultan Agung. Oleh karena itu, Sultan Agung berkenan memakai keahliannya untuk membangun makam Raja Mataram.
3: Dengan senang hati, hamba akan melaksanakannya, Paman Patih. Bagi hamba, perintah ini adalah suatu kehormatan bagi rakyat Jepara.
0: Sepeninggal Patih Kerajaan Mataram, Tumenggung Citrasoma segera melaksanakan tugasnya. Dengan dibantu oleh banyak tenaga ahli, pembuatan makam Sultan Agung pun dimulai. Siang dan malam pembangunan itu dikerjakan. Mereka ingin agar makam yang sedang dikerjakannya itu akan dapat dipergunakan sebagai saksi sejarah bagi anak turunan mereka.

0: Beberapa bulan kemudian, selesailah makam itu, makam yang dibangun di atas bukit di desa Merak tersebut terlihat sangat megah. Oleh karena kemegahannya, bangunan itu menjadi tampak sakral. Kelak tidak hanya Sultan Agung saja yang dimakamkan di situ, tetapi juga keluarga raja lainnya. Makam itu selanjutnya dikenal dengan nama Imogiri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Imogiri berarti gunung yang berbau harum.
1: Demikianlah drama legenda Kisah Gunung Berbau Harum. Naskah dan sutradara Titi Renggani, dengan para pemain Imam dimainkan oleh Sukamto, Agus Pramana menjadi Sultan, Citra Soma diperankan oleh Miskam Pambudi, narator Putri Arnisia, teknik dan montase Halistia Putri, produksi Teater Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Nun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhirikaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo penyelenganipun Bapak Dr. Andes Untung Waluyo. Sugeng dalu Pak Untung.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun kados pundi pangertosipun.
1: Pangestunipun pikantuk rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa.
0: Ngaten matur nuwun rawuhipun. Lan kados singkeng sampun tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantuan tutining Sutresna Budaya. Wonten ing dalu menika tasih gayut kalian once-once kawruh Jawi. Nggih. Ganti rairan ora cidro ing ubaya
1: nggih. Nggih, mboten cidro ing ubaya.
0: Nggih. Tentu kemen mangke Sutresna Budaya ki wonten ing kepareng rawuh, wonten ing mundhut desa, wonten ing pemanggi. Namun saderengipun wonten keparengipun paring ngandharan langkung rumiyin menapa teng ing pun kajengaken mboten cidro ing ubaya menika kados pundi. Monggo-monggo.
1: Nggih, Mas Giman matur sembah nuwun. Para Sutresna Budaya ingkang rahayu kawunanipun. Ing dalu menika kawula kepareng matur mendhet irah-irah mboten cidra ing ubaya. Miterat piwulang para sepuh do ing uni.
0: Nggih.
1: Murih kasembadan paminta kudu tansah taberi. Hamar sudi kanti polah lan pasrah. Polah lire jongko saranane kudu dijangkah. Lelambaran ngelmu nanging uga ora uwal saka kodrat. Pramila kedah mudidaya kanti wiradat. Wondene pasrah solah bawane pun kaya-kaya kemembeng dedepe ing ngarsaning Gusti. Nanging wonten kawontenan sak menika ing pundi papan pejagongan utawi ngobrol ing angkringan lan pundi-pundi papan sami ngudoraos kawontenan ing alam bebrayan lan kahanan nagari sami-sami ngraosaken kebak panandang. Contonipun rego-rego sami mindak. Contonipun minyak lan pupuk ugi kebutuhan petani ora ming mundak malah rubah rego. Lajeng ngotak atik tumrap para pemimpin rikala semono janjine badhe mensejahterakan rakyat. Lajeng kula kemutan cariyos lampahan sumantri ngenger dipun cariyosaken bilih Prabu Arjuna Sasarabahu ing Maespati saged nampi suwitanipun Bambang Sumantri sauger saged nyembadani bebono utawi panuwunipun. Ingkang sepisan kapurih nglamar putri Magodha Dewi Citrawati. Delalah kersane ngalah kasil mboyong Dewi Citrawati ing Magodha dhateng Maespati wonten lampahan mboyong putri.
0: Ngeten.
1: Bebono ingkang nomor kalih kadhawuhan muter utawi mindah Taman Sri Wedari ing Kayangan dhateng nagari Maespati. Nek menika Mas Giman langkung apa? Mestinipun sok nglakokke wontenipun drama ketoprak.
0: Ngaten.
1: Ing kanahanan menika Sumantri ragat ribet. lajeng nyuwun ngenam-nam pikir udo raos lan menggalih langkung ribet lan serius dumadaan Sukrasana utawi Sukrasana sumusul dumateng Maespati madosi ingkang Raka Sumantri. Sukrasana menika awujud diyu utawi buta cilik.
0: Nggih.
1: Jijiki medeni wong buta bajang.
0: Ngeten.
1: Nanging nggadahi kaluwihan ingkang linuwih. Kekalihipun pirembagan Bambang Sumantri dawuh dumateng Kakrasana lan Sumantri ugi nggadahi panuwunan kalih Sukrasana. Sukrasana pikantuk utawi kepareng tumut Bambang Sumantri kalamun saged mbantu utawi mindah muter Taman Sriwedari. Dumadaan Taman Sriwedari sampun dipun geser wonten negari Maespati. Lan anggenipun nyuwita ing Maespati katrimah. Malah lajeng kawisuda dados pepatih dalem. Lajeng wonten ingkang nyebat asmanipun Sumantri. Dipun otak-atik suki apik mantri ki pejabat. Dadi le dadi pejabat mingmerga gua ngayuh pangkat onten malih ingkang dipun sebut Patih Suwondo. Patih Sumantri Bambang Sumantri sebat Patih Suwondo. Su apik wondo ki pasuryan apike mergo jabatan alias penjilat. Apike mergo pasuryan menika lamis adol bagus adol rai rek jaman saniki ya adol lamis nanging jejering manungsa mesti kanggonan milik mesti kanggonan milik gendong lali utawi lali sangkan paran lali purwodosino lali asal usul kanggonan luput milik lan pamrih. Sasampunipun lenggah dampar wonten kepatihan dumadaan Sukrasana mlebet ing kepatihan utawi Taman Sriwedari badhe sumusul kadangipun sepuh Bambang Sumantri ingkang sampun jumeneng patih. Wonten Taman Sriwedari ndadosaken geger para putri kraton. Sami gilo ajrih bilih wonten buta bajang kedadian Sumantri kedereng raos lingsem Sumantri duko muntap ngagar-agari jemparing ingkang sampun manjing gendewa wonten mriki wonten piwulang pamentanging gandewa boten dipun sartani pamentanging raos pamentanging gandewa dipun boten dipun sartani pemantenging raos saengga jemparing lumepas tumanem ing angganipun Sukrasana ndadosaken tewas pamentanging gandewa menika tata lahir. Pemantenging rasa menika niat batin, rasa utawi raos. Suka srana, suka menika seneng. Srana pinangka lantaran. Ringkasing cariyos rikala Bambang Sumantri badhe nggayuh kalenggahan suwita ing Maespati ngrerepa nganti lirih nyuwun pambiyantunipun Sukrasana ingkang wujud diyu. Saksampunipun suwita lan jumeneng patih mboten nate matur nuwun dumateng rayinipun malah damel tiwasing rayinipun mboten ngakani sederek, malah dipun pejahi. Pramira dilalah dadi lakon, rekanipun ngagar-agari keprucut malah ketetusan tiwas. Nah, pramila ing kahanan menika iso mentang nanging irai ora iso manteng. Lahir batin ora anteng. Bambang Sumantri mboten salamin pun awon. Nalika nglenggahi dados pepatih dalem wonten tigang bab ingkang dados paugeran. Inggih menika guna kaya lan purun. Pramila sok sinteno ingkang badhe gadai gegayuan kedah gadai lelambaran guna. Para pangembating praja kedah gadai ngelmu lan kapinteran, ugi kaya gadai bondo donya lan purun mujudaken tekad wonten bela bebener ampun ngantos geblinger dimen rakyat ora tenger-tenger. Pramila ringkesing cariyos, nek agek arep entuk kaya ngopo, nek wis entuk kok njur nglalekake. Nah, pramila wonten kahanan sak menika sami ngudharaos kula kinten para sutresna budaya sampun tanggap ingkang dados wosing carita ing dalu menika. Ngaten Mas Kinan nggih.
0: Inggih matur nuwun, Pak Untung sawetawis paring ngandharan kayut kalian mboten citra ing upaya wonten
1: mboten nglalekake
0: nggih. Gening jenengipun kalian cerita wayang Sumantri kula wau nggih. Inggih mangke dumateng sutresna budaya ing kepareng rawuh saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 06 Inje sugeng dalu menika sampun wonten ing kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo menika saking panjenenganipun Bapak Sukardi. Pak Sukardi ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman. Perkawis andaran ingkang dipun paringaken Pak Untung kala wau cerita Sumantri Ngenger. Temtu kemawon tokoh Sumantri wonten plus lan minusipun. Nah, menggaing poro pangarso utawi calon pangarso pejabat menopo ingkang kedah katindakaken saderengipun piyambakipun majeng utawi jago utawi nyalon dados pejabat prayogi kados pundi. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak Sukardi wonten ing Tempel monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Sukardi. Wonten cerita utawi wonten conto ing kahanan sakmenika menawi wonten India wonten Mahatma Gandhi nggih menika pantang kekerasan kanthi irah-irah Satyagraha, artinya seorang pemimpin harus melaksanakan apa sebelum menduduki jabatan atau agar yang bersangkutan boten cidro ing ubaya. Sepisan kudu duwe watak iso momong. Momong kalih sinten? Momong karo awake dhewe, momong karo ragane, momong karo tanggane, momong karo rakyate. Berarti wonten sikap welas asih. Kaping kalih kudu duwe sifat momot. Momot menika seorang pemimpin kudu iso nggawa gendong menapa ingkang dados kekajenganipun masyarakat. Pramila ing jaman sak menika wonten tembung yong gendong yong mikul kados ingkang dados misi utawi semboyanipun Kabupaten Sleman sak menika ing adeging nggih kedadosan wonten Sleman menika pengetan 110 Sleman menika mendhet tema gendong mikul inggih menika kudu duwe watak gendong mikul menika momot menika lajeng nomor 3 nipun kudu duwe sifat pasrah menawi tiyang seorang pemimpin boten gadai sifat pasrah menika ya ming golek untunge dhewe golek nggo kamulyane dhewe lali marang sapa sing ngeterke aku tekan kene utawi dados pejabat niku lali pramila terkadang masyarakat wong nek milik gendong lali iki temae dadine nampa hukum sing ngukum sinten sing ngukum sejatosipun pribadinipun piyambak ngaten Mas nggih Mas Kardi nggih
0: nggih matur nuwun Pak Kardi ingkang sampun kepareng rawuh wonten lenggah wonten ing tempel kula wau nggih salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber saking Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang sugeng dalu Pak Sudiono matur nuwun rawuhipun sugeng dalu Pak Untung sugeng dalu narasumber lan ugi sugeng dalu pendopo badhe nyuwun pirsa wonten ngelmu Jawi dipun panggi tembung nek durung bisa gawe mulya ya aja nglarani atine namung kanyata sak mangke kathah sutresna utawi para warga utawi kepara pejabat ingkang nggadahi sifat beda nalika badhe dados pejabat lan nalika sampun dados pejabat. Nah, ingkang badhe kula suwunaken prisa. Menapa inggih ingkang nama jabatan menika mila malati tumrap tiyang ingkang boten kuwawa. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan nggih, monggo.
1: Matur nuwun Mas Sudiono. Kata-katahipun menawi dereng nate jabat utawi dereng nate dadi pejabat kaya-kaya kepingin dadi pejabat kados ingkang dipun ngendikaken Presiden Prabowo sak menika nek ora iso mbantu wong akeh ya mbantu wong siji ewa dene orang iso mbantu wong siji paling ora aja nglarani ati ning liyan. Ya, menika sikap kapribaden ingkang adhedhasar wonten ajaran tatwam asi. Aku adalah engkau adalah aku. Sopo siro sopo ingsun. Nah, nek wonten angger-angger utawi ajaran tiyang Jawi menika nggih menika ojo siro sopo siro sopo ingsun siro iku wong opo nah niku ngedekke ngagungake kapribadene ngegungke jabatane ngegungke kedudukane pramila wonten ing mriki wonten sok tembung oh wong pangkat iso kuwalat nek ora iso ngrumat ulat pejabat iso kuwalat nek ora iso ngrumat ulat niku kados ngendikane pun sabdo palon
0: nggih
1: rumiyin sampun wonten ing era jaman Majapahit kuwi yen dadi pejabat kudu iso ngrumat ulat men ora kuat ngrumat ulat
0: menika jlentrepipun
1: terus ya dadi ulat menika pasuryan aja sok besengut aja sok merengut nek karo sapa wae nek ketemu rakyat ya mesem guyu wis ora ngenehi ora bantu isih besengut Pak Pramila tumindak sumeh kalih tiyang sanes menika dianggap menika ibadah nek secara agama menika.
0: Nggih, nggih.
1: Dadi nek urung iso mbantu ora usah paring pitulungan minimal gawe leganing liyan, gawe sengseming liyan. Ngaten, Pak.
0: Nggih, nggih. Injih milo malati menawi mboten saged ngrumat ulat kula mawon. Injih. Ngaten nggih, Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan. Salajengipun sugeng dalu panjenenganipun Roko Mas Dalijo angkring wonten ing Minomartani
1: menika. Mungsuh bebuyutan.
0: Injih. Sugeng dalu pendopo berkah rayu Bapak Untung Walunyo Mas Giman. Kepareng nyuwun prisa bab ora cidro ing ubaya nanging nyatane ubayane balenjani. Menika jumbuh kalian kawontenan sameneika. Ingkang dipun raosaken kawula katlikung pajek ngeranggeh sandang pangan lan barang ora bisa dituku. Mergo genti utawa ganti rego akeh. Akeh pegawe kena PHK mergo perampingan malah keporo langsing lan merit sanget. Para pejabat ingkang rikala badhe pilihan kebak ing janji-janji ning ubayane mblenjani. Sakmenika parikane pecut diseblake. Wis kebacut terus dikapakake. Menapa kawula kedah manut pasrah lan narima salawase? Menapa kedah kados pundi? Matur nuwun.
1: Nggih, Mas Gima. Matur nuwun. Mas Darijo. Wali iki kejak perang nih. Kejak perang. Perang-perang ngaten.
0: Nggih, nggih.
1: Wong Jawa menika jalma limpat sepramatapan. Wong Jawa tiyang Jawi menika sikap protese meneng. Boten kados bahasane Rocky Gerung revolusi.
0: Nggih.
1: Nah. Dados tiyang Jawi menika isinipun igah-iguh utawi menselaraskan dengan kehidupan alam yang sejatinya. Pramila la wis piye meneh wis barang kebacut. Sebab nek nganti pola menika malah dadi bubrah lan lan malah dadi parah. Contohnipun ngaten. Ibarate mlaku utawi nyabrang kali wis neng tengah kali. Banjur ke ya klebus, bali ya klebus. Pramila cukup menselaraskan nganggo tembung igah lan iguh. Menurut penemu kula ngaten Mas Dalijo. Sebab iso golek uceng kelangan delek niki.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih. Iji matur nuwun Mas Dalijo rawuhipun sugeng dalu matur nuwun man. Salajengipun menika ingkang menapa rawuh lumantar telepon sampun kula cawisaken wedalipun monggo mangke menawi badhe rawuh lumantar telepon nggih. Menika lajeng saking panjenenganipun Bapak Bodho Tri Utomo wonten ing Godian. Nderek ngudar panyuraos. Ing sadengah pemimpin ingkang niki kula tampilan rumiyin nggih telepon sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Menika saking Cangkringan?
2: Nggih.
0: Monggo Bu Umi, monggo monggo.
2: Menika wau sumantri pun embakaken kesupet dateng sedherekipun kandung ingkang sampun bantu.
0: Nggih.
2: Nah, pejabat menika ngendikanipun Bapak narasumber menika wau kedah saged momong, momot, gendong, lan mikul. Kados pundi gayutipun kalian penjawat ingkang kedah kagungan karakter asto bruto.
0: Namung ngaten,
1: nggih.
0: Ngaten. Nggih. Matur nuwun Bumi, nggih.
1: Matur nuwun Bumi.
0: Gayutipun kalian asto bruto.
1: Ya, asto bruto menika satesipun awal muasalnya ajaran Sri Krishna kepada Arjuna. Dalam rangka ketika mempersiapkan perang Mahabharata. Menika ajaran menika wonten Bhagavad Gita. Aslinipun wonten mriku. Lajeng dipunpendhet dados teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dengan simbol astaba itu kepemimpinan bagi masyarakat Jawa menika menggunakan astabrata. sedaya teori berkaitan dengan teori kepemimpinan Asabrata nek dicakke ya apik banget.
0: Nggih.
1: Nek iso ling lakone. Mongko sing dianggap pemimpin sak menika kabeh iso maca. Kabeh ngerti isine Astabrata.
0: Nggih.
1: Nanging wong tiyang menika nggadahi kesadaran emosional, kesadaran moral, kesadaran sosial lan kesadaran kultural sarta kesadaran spiritual. Pemimpin ingkang lerwakaken gunipun piyambak menika ing batos namung wonten setunggal kecerdasan emosional. Boten kagungan kecerdasan moral, kelangan kecerdasan sosial, malah nglerwakake utawi lali kecerdasan kultural lan kecerdasan spiritual. Terus nek kecerdasan emosional menika responsif. Aku mbiyen rak wis tahu kekucah. Janjiku wis tak penuhi gek jaman semono. Niku emosional. Nah, pramila sedaya teori tentang Astabrata wonten teori kepemimpinan sedaya saged maos saged ngraosaken ning lengecake mboten saged gedang awuh pakel Bu.
0: Nggih. Nggih.
1: Ngaten Bu.
0: Mila menawi saged puncaken ya saya sanget.
1: Nggih.
0: Nggih, matur nuwun Ibu Umi. Salajengipun menika saking Pak Bodho Tri Utama kala wau nderek ngudhar panyuraos. Ing sadengah pemimpin ingkang sukses tentu gadah tim sukses atau ada orang di belakang layar yang bergerak. Nah, tumrap para pendukung kala sewau kados pundi sikap ingkang sae tumrap tiang-tiang ingkang bantu kala sewau. Lajeng tumrap para tim sukses kala wau kados pundi saenipun. Matur nuwun.
1: Nggih,
0: matur nuwun. Pak Bodho Tri.
1: Mas Bodho. Wonten jagating pakeliran menika wonten abdi dalem siji punakawan sing ngemong satriya Pandhawa lan Tago Gembilung ingkang ngabdi wonten ing Kurawa utawi Sabrang. Togok menika dipun gambaraken cangkeme ombo. Ning togok menika duwe bebener kang linuwih. Luwih abot togok tinimbang Semar sebetulnya. Dorone Raja Sabrang togok tentu kemawon sak polah bawane satri anu Sabrang menika mesti ngemotaken. Badhe majeng mengsahan kalian putra-putra Pandhawa mesti ngelingke. Ra gelem dielingke ya monggo. Ning Togok menika mesti ngelingke.
0: Ngemotaken ya.
1: Mesti ngemotaken. Ewadene sek dielingke mboten purun ya akhire nampi korban malah dadi patine. Ning Togok selalu memberikan peringatan kepada Dorone. Lah nek Semar niku wis barang apik. Sik dimong wis wong apik, wong bener. Niku rak lengeng-lengeng tenge gampang. Kantun nglawehi. Ning nek Togok ling besut, ling lempeng, ling ngelus dorone niku langkung awrat.
0: Ngaten.
1: Nggih. Nah, pramila ngaten. Awakipun piyambak pengin dadi Togok apa pengin dadi Semar?
0: Nggih.
1: Kula pribadi nek ten pundi-pundi ngakune nek Semar kae wayang sekotak ke sing tok gumuni sapa sing tak kagumi. Kula ngagumi Togok, Pak.
0: Nggih, nggih.
1: Sebab Togok menika beno kula melu, katakanlah melu Raja Sabrang ning kewajibanku, tugasku, aku mesti ngelingke daraku muga supaya tumindak sing apik. Nah, togok menika mboten kesempyok. Pramila rikala wonten perang Anoman obong, omahe Togog niku mboten kobong. Karena napa? Togog kalebet tiyang ingkang mlaku ing dalan bebener. Ngeten.
0: Dados semtu kemawon sampun pambudidaya menika wonten Dewa Semanten kawengku dening panguwas kula.
1: Nggih.
0: Salajengipun sugeng dalu Mbak Esvi Handrini wonten ing Lumajang nggih. Mbak Esvi Handrini Lumajang. Sugeng dalu Bapak Sugiman, nyuwun palilah badhe nyuwun pemanggih saking Rama Untung Waluya. Kados ingkang sampun dipun ngendikaken wonten ing ajeng. Pripun supados anggenipun marsudi jangka mboten uwal utawi nalisir saking kodrat. Menggah angger-anggeripun menika kados pundi? Saderengipun nyuwun pangapunten menawi anggen kula nyerat tasih kathah kalepatan. Salajengipun ngaturaken agenging panuwun awit sampun paring pamanggihipun. Matur nuwun nggih. Mbak Esvi Hendrini Lumajang, monggo.
1: Waduh. Niki nek ajeng wae kodrat mboten saged.
0: Nggih.
1: Dados sedaya tiyang gadahi panjangka. Sedaya tiyang gadahi panuwunan utawi gegayuhan. Kula lan panjenengan namung saged budidaya. Saged ngupaya, ngupiya nganggo tata cara lahir lan batin.
0: Nggih.
1: Amrih boten mleset gegayuhan kula lan panjenengan sami. Menika ingkang nentokaken nggih menika ingkang pun sebut kodrat. Nah, kodrat menika terkadang anggenipun mastane nek kodrat ki nek wis kedadian. Contohnipun aku kepengen ning Prambanan. Ning delalah banku gembos ning tengah dalan. Iso nyebut kodrat ki nek sampun kedadian.
0: Ngoten.
1: Pramila onten tembung nek duwe gegayuhan ya ngukur awake dhewe. Ngukur kemampuane dhewe. Terkadang onten tembung motivasi. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan mengendaki, semuanya mungkin. Itu bahasa motivasi. Nanging nyatane pun kedah dipun penggalih secara logika, secara nalar. Nek sejenengane aku kok pengen dadi presiden, lamuh kelakon. Pramila kudu trep dedasar kemampuane nganggo istilahipun kemampuan lan kekiyatanipun piyambak-piyambak. Dadi aja gegeden empyak kurang cagak ana tembung napa kinjegayuh lintang ya.
0: Iya.
1: Pramila kudu nganggo panggo papan yang nganggo dinalar
0: mawas
1: diri. Pramila gegayuhan awake dhewe niku sithik bongko sithik ning dijangkah kanthi permati ampun grusa grusu. Dados monggo sedaya tiyang gadah gegayuhan ning kedah waspada ing laku. Sebab barang setitik iso dadi drawasi. Godaning laku niku kathah.
0: Ngaten.
1: Nggih,
0: nggih. Ngaten, Bu. Nggih. Matur nuwun rawuhipun kula wau nggih. Mbak SV Hendrini Lumajang kula wau nggih. Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Mohon maaf kami memakai bahasa Indonesia. Ini dari Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Kita banyak belajar dari bagawat kita yang tentu isinya tentang kesetiaan. Kemudian kemudian ada Astabrata yang itu merupakan wejangan dari Sri Rama kepada Wibisana. Ya. Kemudian kita sekarang menemui hal yang sangat bertentangan dengan Astabrata maupun kesetiaan dalam Bhagavad Gita. Nah, orang Jawa kadangkala ada istilah ngalah, ngelih, ngamuk. Nah, apakah memang harus seperti itu? Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Pak Slamet wonten ing Palangkaraya. Nggih. Terus pundi
1: niki? Nggih, matur nuwun Mas Slamet. Ngalah, ngelih, ngamuk niku kesadaran emosional.
0: Nggih.
1: Sanes kesadaran moral. Apalagi kesadaran spiritual. Terkadang wonten sewalike.
0: Nggih.
1: Le iso ngomong daki-daki iki nek wetenge warek duwe dhuwit. Sami.
0: Nggih.
1: Pramila ketika perut kita lapar.
0: Nggih.
1: Jangan bicara kebenaran. Ketika perut lapar.
0: Nggih.
1: Karena bicara kebenaran tidak mengenyangkan perut. Pramila nek wong ngelih kuwi nek wong ngalah kudu gelem ngelih. Neng nek niki dalam laku prihatin itu bakal nemu kabegjan. Ada dasar keyakinan. Sapa sing gelem ngelih mesti pikantuk rejeki ning Gusti. Pramila wonten upawasa.
0: Upawasa.
1: Pramila yen gelem ngelih bakal entuk panguwasa. Mboten wonten ing tanah Jawa niku sing kula krungu.
0: Nggih.
1: Sapa wae sing duwe gegayuhan kudu gelem melek, kudu gelem ngelih, kudu gelem laku. Sebab nek wong ngelih kuwi pasti ngresikke ati, wong ngalah ki mlate kesadaran. Ning nek ngalah ngelih ngamuk niku bahasane pun ya nyuwun sewu gampanganipun cah cilik-cilik kuwi ya ngono kuwi. Nek ngalah ki ngelih njur gelek nganti ngamuk kuwi bahasa premanisme.
0: Ora kudu ngamuk.
1: Iya, ora kudu ngamuk.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun kula wau sampun bareng rawuh Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya. Salajengipun sugeng dalu Pak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Bapak Untung Waluyo. Kula nyobi nyuraos kanthi cara wantah. Cidra menika sikap ingkang damel tatu. Lajeng ubaya menika sikap utama ingkang kedah dados gegebenganing para pangarsa. Kados ingkang kala wau momot gendong lan mikul. Menapa inggih mekaten? Matur nuwun Pak Sri Katon.
1: Nggih. Mas Sri Katon.
0: Nggih.
1: Wantahipun aja cedro ing ubaya menika. Ampun ngantos awake dhewe ndilat idune dhewe. Wonten ing sakderengipun Mahabharata Antasena menika le mati mergo ndilat idune dhewe.
0: Sakderengipun perang Bharatayuda menika nggih.
1: Nggih, sebab nek nganti tekan perang Bharatayuda entek jagat iki.
0: Ngaten.
1: Kalah kali Antasena sebab sapa wae sing tipake didilat karo Antasena mesti mati.
0: Ngaten.
1: Nggih. Pramila awakipun piyambak nek nganti nyuwun sewu ndilat idune dhewe niku ya kurang bejane dadi momolo.
0: Ngoten.
1: Nggih. Pramila sak laku jandranipun awakipun piyambak menika kedah ngatos-atos. Minimal aja nganti gawe tatu ning liyan, aja nggawe laraning ati ning liyan. Luwih becik bloko ning sok nglarani ati ning sedelok tinimbang peteng padang arep peteng buri. Cidrok mboten cidrok ing Ubaya niku ora gampangane kan sepele.
0: Nggih.
1: Padang arep peteng buri. Nah, terkadang awakipun piyambak menika sok kena glembuk manis. Glembuk manis ngene kan.
0: Nggih.
1: Dados omongane ngendikane alus empuk kaya sedistrika ning nyatane kebak rian ngoten.
0: Nggih. Matur nuwun menika rawuhipun Pak Sri Katon. Lajeng ingkang pungkasan menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber dari Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih belajar bersama di acara pendopo program 4 RRI Yogyakarta. Sekarang kita memang harus jeli, bisa milah dan milih. Apalagi era media sosial, apapun bisa dilakukan, menghujat, ngalembono, dan lain-lain. Maka dari itu, sebaiknya kita harus bermain dengan rasa, karena orang Jawa itu penuh dengan pasemon. Mungkin begitu Pak Untung yang bisa kita lakukan saat ini. Terima kasih. Nggih, matur nuwun.
1: Mas Doni, matur nuwun, makasih Mas Doni. Di era sekarang ini kita sering menyebut era post-truth. Kebenaran di media sosial itu kebenaran yang sifatnya semu. Suatu kesalahan yang diupload, diunggah berkali-kali, seolah-olah menjadi kebenaran. Yang paling cilaka adalah ketika kebenaran itu ditentukan oleh banyaknya orang, bukan kebenaran yang sifatnya hakikat. Benar ya benar, tetapi kebenaran yang ditentukan oleh banyaknya pengikut ini, kalau tidak hati-hati kita masuk dalam lubang yang menurut saya mengkhawatirkan. Apalagi sekali lagi di media sosial, ketika suatu berita, suatu cerita, suatu apapun yang diunggah di media sosial, yang itu disampaikan berulang-ulang, sekalipun salah, itu dianggap sebuah kebenaran. Maka kemudian karena kita punya kesadaran, punya logika, maka kebenaran itu nek secara kebatinan itu ditentukan oleh kebenaran sang guru sejati. Siapa sang guru sejati? Itu adalah kesadaran moral kita yang kemudian disebut rasa. Ngaten Mas Kinan?
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Waduh Pak Untung istri pun tasih kathah menika sutresna putra ing rawuh namung rene winates ing wedal. Mbok menawi wonten pangandikan pangajap gayut kalian andaran dalem menika monggo Pak.
1: Nggih. Matur nuwun kagem setresna budaya ing pundi papan kemawon. Monggo kita sama-sama melaksanakan utawi bersikap bersatunya kata dan perbuatan. Bersatunya kata perbuatan itulah jumbuh lahir lan batin, yaiku sejatining aku. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Untung paring andharanipun lan mugi saestu saged murakabi dumateng Sutresna Budaya. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakabi ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari Mbak Yu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas Mbak Yu, suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh, kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT, sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya,
1: baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

biaran mi campur kepareng kapur wakan.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan campur sari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhirikaken mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu campur sari kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0066. Inji monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur malah Sugiman di Nurseto.
0: Ji sugeng dalu monggo Bu Agianti.
1: Lo lagu ne Sri Uning.
0: Sri Uning, ji pun cawisaken.
1: Ji salamipun kagem Mbah Den, Mbah Fahimin, Mbah Masemon, Mbah Pak Pengasih, lajeng Pak Sunardi, Pak Sadio, Kirupun Werdo, Mbah Kirno, Mbah Kakung Widodo, lajeng Pak Susendriati, lajeng Mbah Hari Martoyo, Mbah Dio, Guru Bini, Guru Bianti, Sisa Lama, lajeng Bunda Dido, lajeng Buyan Wase, Guru Supriati, Pak Wening, Mbah Noyo, Besak Gindem, Si Kumbo Karno, Si Joko Budo, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Jarjo, lajeng Romo Projo Swasono, lajeng Pak Murjono, Dimas Rian Gemel, Dimas Surotrise, Mas Adi Ponco, Mas Toro Manis Renggo, Mas Pariono, Bu Yayu Penis, Bu Yayu Paris, lalu gini pun kagum sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Maturun ya Mas Sugiman.
0: Inggih.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun nggih Bu Agianti. Samingingipun Bu Agianti sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur Mas Giman.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo.
2: Sehat-sehat Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah mugi penjenengan keluarga mekaten nggih.
2: Timbul Gunung Kidul Mas.
0: Timbul Gunung Kidul nggih.
2: Ngaten Bu Agianti matur nuwun. Ajeng Rama Jengadiono, Rama Tujo, Rama Yuwono, Marto Diaso, Ajeng Rama Natoinjo, yang buat wonten Pak Sardio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Mbah Suro, Pak Timbang, kali Mas Yudi, Mas Adi Pontosari, kali Mas Bawang yang sinten-sinten. Sawiyan itu sinten Mas, Mas sinten.
0: Sinten, wonten.
2: Mas Kasiono,
0: Oh, Bulawen ta?
2: Bulawen.
0: Nggih, Pak Kasiono.
2: Kasiono Bulawen. Wonten Bu Sriwi, Bu Wigati, Mas Toro, Wilkun Werga, Pak Supoyo, Pak Yanto Kanjabang, Wisirup, Wilegi, Mbak Ana, Pak Yanto, Sayegan, Pak Dipaimin, Pak Gendeng, Masih wonten Pak Kuna Dimosari, Mbak Ana, Mbak Yayu, empat-empatnya apa lagi gak gemis juga gimana gimana
0: ya teninji
2: sampun yang buah gian di pun sampun kompleten
0: inji
2: abah Bu Yustina yang wonten Sleman
0: ya
2: teninawan kemas iman sentukan matur nuwun
0: rawuhipun Mbah Noyo salingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Iya sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
3: Kula tuan derek pun mutraken lagu ni pun Jeruk Garut.
0: Jeruk Garut iya.
3: Matur salam, kagem Mak Wasyanti, Mas Unggun, Romo Hati Ngadiono, Mbah Yono, Wirosaten, Mbah Giman, Romo Heri Sabdono yang kasih dalam ing murangan Sugendalu, Romo Nato Endro, Dimas Dito Sumato, Pak Dipaimin, Romo Nabi Mursari, Buya Yuk Weni, Gunani Baduri, Mami Sartika Kirukun Werdo, Bopo Sagio, Mbah Dio Yusirup, Bapak Salamah, Ibu Salamah, Bu Ibu Anjas Noro, Nak Pagianti kalau wau, Dik Bukiati, Mbak Butarni, Dimas Yanto Sayegan, Prayogi, Kagem Joyo Kemawon, Klebet, Romo Yuwono, Marto Diarjo, kalian Bopo Kadiono. Pokoknya pun kagem sedaya kemawon mboten kagem pidi-pidi kanthi atur sedendalu kagem Mas Iman. Matur sembah nuwun paringipun kesempatan sedendalu.
0: Inggih, sugeng dalu matur nuwun Butuh Ijo rawuhipun nggih. Sawingipun Butuh Ijo sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur Mas Dwi Nur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu kirukun werda menika.
2: Nggih, Pak
0: Mariono. Monggo, monggo.
2: Nggih. Derek lagunipun ingkang kados Butuh Ijo rawuh.
0: Nggih.
2: Derek atur-atur kagem Tante Wagianti. Bu Sri Benagung, Bu Manik Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Dwi Jawa, Bu Wagianti, Bu Anjas Moro, Lajeng, Kageng, Bu Manik, Sertalok, Inang Muah-Muah, Bu Supriyati, Bu Yayu, Bu Guru, Bu Sasmito, Lajeng kagem Mbak Pipit, Mbak Cucut, lajeng Mas Kasiono ing Jilawan, matur nuwun jenengipun, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Rian, saya Mas Abi, Pak Sunardi, Pak Sunar, Mbak Suro, Kagem Yumudo Romo, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Lajeng Romo Juwono, Mato Jerjo, Lajeng tambah nih Mas, Lajeng Ki Singowiro, Kirimbang, Lajeng Pak Min, Mbak Glendi, Mbak Man kali-kalipun, Lajeng kagem Mbah Noyo bolak-balikun. Sedaya kemawon matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun kirukun werda. Sawingkingipun kirukun werda sugeng dalu micampur.
3: Sugeng dalu micampur.
0: Inggih, sugeng dalu monggo Bu Yayu.
3: Salam sehat nggih.
0: Inggih, matur nuwun panjenengan ugi sehat nggih.
3: Amin. Alhamdulillah. Menikah campur sari nge.
0: Nge.
3: Yang melati rinonce wonten mboten.
0: Melati rinonce jepi menikah pun tatus akan menikah.
3: Yang mboten wonten nge merapi merbabu.
0: Nge, maka salah setunggal nge kula aturaken.
3: Kalih ya ora apa-apa.
0: Nah, salah kalih mang tanya untuk bolu.
3: Pintar. Dara genton-genton nge.
0: Monggo.
3: Kalau mau keluar diantin ye, matur sembah nuwun, tenggolanipun, lajeng bujijo, matur nuwun, mbah tak tutut yang tenan nih. Lajeng Bu Sri Utami, Bu Yuriyah, Bu Kun, Bu Esina, Bu Supriyati, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Salamah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjas Moro, Bu Karsiti, Bu Yanuarte, Bu Sri Supatni, Bu Andre, Bu Sriwi, lajeng Bu Pipit, lajeng Yumudo, lajeng Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio sekalian Ibu, Mas Yudi, Pak Damaske, Pak Bambang Soekarno, Pak Sarjo, Mbah Noyo, Pak Weneng Ki Resi Seto, Pak Supoyo, Mas Adi Ponco, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Ki Kang Gilas, kalian Pak Tupar, Sohos Duoyo, Kemawon Pami Danget Pro 4, Engkun di Kemawon. Saya tansah binarian sehat. Kagem nak mas sugeng ayahi karya ngantos pari purno mangke. Mugi tansah pikantuk rezeki ingkang kathah lan barokah.
0: Amin.
1: Lajeng mangkayan kondur ngatos-atos.
0: Nggih.
1: Kang dalu matur nuwun. Oh nggih, motong kambing mbok motong sapi mboten nak, Mas.
0: Ah, rencana.
1: Oh, rencana. Aku asa kar marani nek rencana itu rencana nggih. Nggih, matur nuwun.
0: Nggih. Matur nuwun nggih Bu Yayu nggih. Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kweni nggih. Salajengipun saking Ibu Ningsih nyuwun kaputraken potretmu kintun salam katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Nanti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi ngaso. Katur Mas Giman mugi tansah sehat, semangat, rezeki lancar. Amin. Matur nuwun nggih. Sugeng dalu Ibu Wakimo, sugeng dalu Mas Giman sugeng tugas nggih. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun saking Mbak Yu nggih wonten ing luar Magelang nyuwun lagu Rengu. Rengu-rengu. Kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Bunani Bajuri saha panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu sugeng larasi nggih matur nuwun nggih Mbak Yu. Sutresna budaya semoga langkung biyen kapiyarsa wonten Sri Uning kasusul mangke Tiwul Gunung Kidul katuraken.

menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

0: Masih wonten ing kiaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur, sugeng dalu Mas Bima Duwi Nurseto.
0: Iya, sugeng dalu.
1: Salam kagem Putu Ijo, Bagi Ampi Yusiru Pimudo Bu Supriyati Butarmi Bunani Bajuri.
0: Iya.
1: Upami sarti kamu ahli gono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Surot Risik, lajeng Popo Kasio Nembulawen, lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo, Iku Mbok Karno, Kirsi Seto, Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Mas Toro Manis Renggosa ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten.
1: Lan mbok pilih wekdal nyandak mengi kula mbok disetelke Jeruk Garut, Mas.
0: Jeruk Garut nggih.
1: Mbok nyandak kula mbok nggerek Mas Giman mawon. Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkelan mbok pilih kundur ngantos santos.
0: Selamat.
1: Kulo jeneng pinanggih keluarga. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih sampun kepareng rawuh sawingkingipun. Halo sugeng dalu Mi Campur.
2: Sugeng dalu Mi Campur. Sugeng dalu Mas Sugiman Winurseto kesarasan wonten panjenengan lan tansah mangke rezeki kulo nderek salam-salam kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Untung, Pak Damaskus, Yang Buas, Romo Yu, Kirimbang, Kirkumbo Karno, Yang Buas, Romo Yu, Pak Tumidi, Pak Damaskus, Mbah Suro, Kisarjo, Kisawiyo, Kisagio, Kitupar, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Kristin, Bu Sri Utami, Bu Sri Jemawon, Bu Mudo, Bu Bibit, Bu Bibit, Lan Kagem Sedemawon, Mas Yarto, Matur Wud.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo, sakwingkingipun Pak Supoyo, halo sugeng dalu.
3: Assalamualaikum, Mi Campur Mas Giman.
0: Waalaikumsalam, monggo yo sirup.
3: Ngregengke nggih, Mas. Nggih. Salam kagem Bunda Tijo, Mbah Noyo, Bu Agianti, Mas Adi Koncosari, Didik Kono Pak Sawiyo. Terus kagem Bu Sumi Srandaan, Mbak Kuprawati Mas Joko Nugroho, Budi Marto Saronto, Kang Jono kalian Pak Sarjio, Kalimah Yudi, Mas Yudi, terus kagem mawon nggih Mas, tembangi kangen nggih Mas. Tembang kangen ngaten nggih Mas, menawi wonten wekdalipun mari mboten nderek kemawon. Ngaten
0: salamipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yu sirup. Sawingkingipun halo sugeng dalu.
4: Kita mamah sakti karo kowe. Esuk enjang sore sonten
0: nggih. Kula
4: pinten kagem Mbah Noyo, Putri Cadik Tutik Sutirta Curi, Mbak Andras Moro, Mas Rian Payek, Mbak Yanto Sdoyo Yanto, Yumudo, terus Mbak Wagianti, Mbak Sriwi, Mbak Wigati, terus Pak Bambang Sutarno, Pak Sugi Joko Bojo, Pak Sarjio, Mas Adi Kuntul, Adi Poncosari, terus Mbak Neng Bangkok, terus kagem Pak Tupar, Pak Mbak Sriwi, Mbak Sutoyo, Mbak Sri, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, terus Mbak Tarmi, Mbak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Paryono, Kirsi Sito, Mbak Yeni, Pak Kasiono, terus ke Pak Toro, terus Pak Untung, lan sedaya mawon matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mami Sartikanya. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang. Ugi kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimet Caturarjo Sleman sugeng dalu. Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triarjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras nggih, mugi tansah pinaringan sehat. Lan ugi keluarga Bapak Murtolo wonten ing Jetis Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras Kang Wiknyo lan keluarga wonten ing Kuncen Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Jeruk Garut kasusul mangke Melati Rinunce Kabiyarso.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Wani ngalah luhur wekasane. Tembung wani ngalah luhur wekasane iki mengku teges rasa tepo slira. Sajroning pasrawungan manungsa ora becik menawa tansah nengenake kabutuhan pribadine. Becik kudu gelem noleh kiwa tengene supaya bisa mapanake uripe. Ngalah ora teges kalah. Mula ora perlu darbi rasa isin utawa kuwatir kepara bisa seneng atine kalamun kasil ngalahake kabutuhaning pribadi kanggo wong liya kang luwih butuhake.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

0: Sutas lakuto yang ngaturakan pambak yo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian wonten ing atur kiyeran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge kiyeran wedal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiyeran menika saged ndamel renaning penggali miras pantas sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan mangke ingkang kepareng rawuh ngregengaken saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan-sekawan 1066. Sadèrèngipun kula nampi rawuh panjenengan ugi kula ngaturaken paring kintun panjenengan. Kepareng manunggal gegulang merwakani pepanggian.
1: Manunggal gegulang. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Sutresno Budoyo ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budoyo senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budoyo senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Amin tutuping tungo.
1: Margo Yuwono nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
2: Manunggal gegulang sampun kapiarso. Kanti menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Dwi Nurseto.
2: Nggih, sugeng dalu Bu Dwija monggo.
3: Nggih, kula sowan badhe nderek ngaturaken sapunggiling gurit.
2: Nggih.
3: Kanthi irah-irahan Idul Adha.
2: Idul Adha gurit nggih. Monggo monggo kula aturaken medalipun monggo.
3: Namung sak derengipun Mas Sugiman kula badhe ngaturaken satunggiling pantun rumiyin.
2: Nggih.
3: Akimur wakani atur kula gurit.
2: Monggo.
3: Beli baju sampai Surabaya. Beli sepatu sampai Banyuwangi. Bulan Dzulhijjah bulan mulia, hari raya korban di bulan ini. Pergi ke laut mencari ikan. Ikan tak ada dapat lah gurit. Ikan tak ada dapat, dapatlah gurita. Selamat Idul Adha ku ucapkan. Semoga bahagia menyertai kita. Ayam babon tak punya tadi. Ayam berjalan mencari makan. Selamat datang di bulan haji. Segala hilap mohon dimakan. Kuaturaken gurit nggih, Mas.
2: Nggih, sumangga monggo.

0: Kritan kanti irah-irahan Idul Adha. Ilining ludiro kan mili ing bantolo mos dinongko kan kiroto ngegogo wujud iman sebuning dodo nindakake dawing Allah kan moho kuoto duturah dudu daging kang tungko ing ngarsaning pangeran ro panurdanan ora ana ros asik tanpa welas asik daging korban banjur dipanake matang sapa bae utamane pakir miskin kang unpe nandang rekoto api dinami wujudnya pangorbanan nanti nyembelih hewan korban minongko prakondo untuk kamu Pak Abdurrahman pangorban woro takbir kamu mandang ngedungake asmane Sang Maha Suci. Sawijining wujud tumraping Allah. Manungsa tanpa daya yen tanpa pitulungan Gusti Kang Maha Kuwasa. Bukan riyaya korban lagi sarono undaeng iman lan takwa makaten Mas Iman
1: inggi
0: aturaken niko kula atur salam sepisan kagem Romo Heri Sadono
1: inggi
0: dalu Romo ingkang pedalem ing Murangan Bopo Tupar Bu Yayu kweni monggo Bu Yayu Bu Sri Bapak Sri Katen wonten ing Kota Gedhe Diajeng Yanuasih Nak Wadianti Ibu Tini nganti dalem ing Niti Prayan Sugeng Dalu Bapak Kasiono Om Mening Pak Dipaimin Ki Bandung Bondowoso Dik Supriyati Adik Tri Hardisone sauntawis mboten kapireng mugi tansah sehat Dik.
1: Nika
0: salam saking Budrijo. Kagem Mas Toro wonten ing Manis Lenggo lan prayoginipun katon sedaya pamidanget geguritan lan lakon wonten ing pundi kinawon yang dalu menika tasih nyawiji kalian masuk iman sugeng dalu sugeng midhangetaken lan monggo sami gegono.
1: Inggih.
0: Makaten matur gimana matur sembah nuwun paringipun kesempatan mboten kesupen salam kagem Nak Riyad Minise saha garwa putra lan wayah nggih.
1: Inggih.
0: Dalu mugi tansah sehat.
1: Matur nuwun.
0: Makaten matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Bu Dwijo sampun kepareng regengaken kiyaran geguritan lan lakon dalu menika sawingkingipun monggo sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan.
1: Sugeng dalu Pak Darsono monggo.
2: Kadhe ngaturaken gurit.
1: Gurit nggih, menapa raranipun?
2: Gawang-gawang lajeng marbat suwen lahir Pancasila.
1: Mekaten nggih. Monggo monggo kula aturaken wedalipun monggo.
2: Irait
3: gawang-gawang
2: gawang-gawang tapak angin leluhur bangsa terangken kerajaan adat tradisi meraati nuhani jati diri kursi gading kursi sejati Adil Para Marto Masto Adilin Jati Sabto Manunggal Diri Begitutan Rembuk Minandeskan Merek Pinuji Lestari Mering Dambo Sayah Longkrah Tan Miji-Miji Fitras Rezeki Amawas Bebot yang ngaji Nengenake Mumpung Nemai Ati Suwung Rasa Jeju Katangan Budoyo Murih Gawang-gawang Ati Tan Mbrono Budaya Luhur Eleng Terwaspodo Kulodio Gaku Pasar Tokal Kanda Pastor Piwulang Baku Soreng Budi Dan Kanda Pastori Kapak Eng Dino Datan Sepiroso Kumolong Ati Kineker Kesami Tanpani Nerak Angger Jati Sungkan Diroko Duroko Sumampir Angger Gawang-gawang Semilireng Angin Budoyo Nawaing Warso Montong Saya Agung Njunjung Bangsa Sila-sila Budoyo Lan Abad Ngerboko Sumitak Satria-satria Nuswantoro Ngerayaan kali Martabat Pantes lawan sembodo tumrap budaya Pinunjung Bunging bongso Rasa berkah Nganil Kan embiah-embiah Ngomong sistem Manis dinulu Pancasila misudo Agunging bongso Dirangkoro Tan kongsi sumrambah anggo Adi-adi neng rezeki Dinunjung Kolaborasi Kagung telatah Andar beni Reko doyo Ngolah Dar beni Pariwisata Muntuno Prabil Mereh Amitoro Caritan lokal Sang Sembodo Kiraran Tigo Lahir Pancasila Pamrih Mulyo Luhur Agunging Bangsa Famili Martabat Nuju Martobat Sandiwir gelagat Sang Alat-alat Tekad mojo Merengkuk dunia Dengan manunggal Panci sembodo Sejarah nyoto Kamakno Reng bongso Sinakup Para luhur samyo Dayuh kamartikan Inandes keprihatinan sigro meranoto kanthi belesing rasa kinepiaan tan tiba-tiba melong seto cetane sedya yeworo mring donya kineker pratelan jati Sidro-sidro jatineng sedio Nen arso Kedaratan Winangun negoro Pancasila tumrap bet bendera waroto tanusantoro tan ringgo-ringgo wutuh ingga besok makatan ko bentar nama ki kasewa mengen pasien RSR gitu warung mata tak datang ke video datang akan sugeng dalu dan sugeng pinanggi pemantar udara menika lan dateng sayanipun mugi-mugi tansah pinaringan rahayu lajeng dening sami kala lan pinanggi panjenengan wekdal sak lajengipun sembah nuwun nyuwun pamanten wekdal kawula kunjuraken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Darsono nggih. Sawingingipun Pak Darsono sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu geguritan pendelakon.
1: Sugeng dalu monggo Pak Sri Katon menika.
3: Nggih.
1: Monggo Pak paring menapa menika.
3: Ngaken kangge turaken geguritan.
1: Geguritan nggih. Menapa raranipun?
3: Ya, nipun Purnomo Sidi ing sasi Mei.
1: Purnomo Sidi ing sasi Mei. Monggo kula aturaken medalipun monggo Pak.
3: Geguritan Sangki Ira-Irani Purnomo Sidi Ing Sasi Mei Karepto Sinding Sri Katon Pangarep-arep Sang Indah Katiyut ini Menjadi Jumugung Yang Tondro Kamongko kahanan peteng lelimengan mendung lan udan opo yang mesti yang tondro bakal katon saiki aku durung nemoni kepadangku sinuntun kaindahan pun ora katon Nanti sejak ini tingkasanin pepeteng mau Opo tenan pepeteng ini bakal ditingkasi Saiki udan saya tingkat Jadi krimis, krimis Indro kaderet ini tingkasanin lagi Tingkasanin pengaruh Dulu menek Langit Yus-yus padang Ngono cahya Suna Alon-alon Mila ati Nigo nembun Angkoso Katon putih Pantaran ini Nigo putih Jumereng katon Sindi Sumpalangi Ratuni angkoso Indo astani sang siah ayu Bepel ingkan paring kaindahani Tumuli ratuni angkoso Jumudur Bunder Purnomo Sidi Rembulan Sampurno Bunder Sang yang condro Us manjalmo dadi penyu Gunung ing tengah langit Pangarep-arep iki indah Tumraping aku Yo indah ing pangarep-arep Kadhe mangsa kedhut peteng lelingan Mangsa pangarep-arep iki mangsa kang indah Rego mangsa iki Us nandut kasampurnanin pangarep-arep Ing pungkasane pedut peten Arep bakal mawujud dadi kaindahan Kang luwih edipeni Simbang jumeduli Purnomo Sidi Mekaten kegurukan dan kira-kiraan Purnomo Sidi ing hati Dan kula aturaken salam dhum sungkem kita menikah kula kentunakan kematian ibu cucu kula wau bapak Darsono bapak Oning ibu Lepianti ibu Supriyati bapak Eri Tarjono ibu Sri Utami
1: Nyaten
3: Rianto dan sedaya sedasnya kebayang kan masih ngawi jiwa dengan ajaran dari menikah ke Mas Iman
1: Inji
3: ngayai karyo matur nuwun
1: matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon ye sampun kebareng ngregengaken kiaran kekuritan dan lakon dalem menika. Salajengipun sugeng dalu katur Roko Mas Eri Sarjono matur nuwun dalem menika sampun paring kintun kekuritan ye. Monggo kula aturaken bedalipun sumangga.

0: dalu geguritan, sugeng dalu Rai Masugiman Trinur Seto. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken gurit anggitanipun Mbak Ika Yardi Saliha kanthi irah-irahan Sulur Biru ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Sulur Biru, sore iki ndak angkah isih ono layung, srengenge sumorot madangi pasir pasisir, kang setya nunggu ombak ing alun, pengangen angang koso angungkuli gunung. Ibu mongso-mongso kang wis kareksa kabeh dadi pratandha pengake koring cerita lelakon kang kawuri wilan saiki anjalari rasa anggarit wingit pindorin jit. Ibu kaya ngopo gedene rasa asihmu bebasan kudu mapak pati tresnamu tansah kapatri permati pindo pamor marang krisi ler rembulan marang ngene anange kaya ngopo rasa kuciwamu nalika polah tingkahku tan ana subasita nguku jantraning laku sak karep umpia ing gumedhiku adigang adigung adiguna pangucapku tansah rumungsa bisa pindhong kir lintang anjara langit urukep bondo donya pangkat derajat tanpa pasambat. Duh ibu wektu iki rinoso tan kuwo gegem musi ing suwasana nyawang Sulur Biru kang dadi seksi bisu nalika astamu gendong awakku. Ibu menawa wektu bakal bali Sulur Biru iki dadi usodo sepo sepining jiwa suwung tumlawung sukmo. Mekaten Rai Mas, kulit ingkang saged kula aturaken kepareng kula badhe kintun salam dhateng para kadang dumateng Ibunda Dijo ing Karemojo, dumateng Bapak Eri Wening Purnama, dumateng Ibu Wagianti, Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Bapak Tri Harjito, saha dumateng sedaya Sutresna Budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito, kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Nuwun matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono. Sampun kepareng regengaken ganti paring geguritan wonten ing dalem menika nggih. Salajengipun menika sugeng dalu Mas Giman Winursito. Kulo Yanuasih Semanu. Badin direk ngregengaken wontening giaran kekulitan solo lakon ing dalem menika. Badin ngaturaken kekulitan kanthi rairan wukuf ing Arafah. Menapa saged kawiwitan? Monggo-monggo kulo aturaken, betalipun monggo Bu Yanuasih.

0: Wibowo, dening Bambang Nugroho. Apa kang kagadang ora kabeh bisa kaleksanan? Apa kang kajongko ora kabeh bisa kelakon? Apa kang kaidam ora kabeh bisa kasembadan? Arepa ngetok daya kekuatan yen ora oleh lilah saka Gusti pakaryo jagat. Aja gampang gelo utawa kuciwa, nglokro apa mupus sauger wis kupiya. Saabot-abote ketaman pacoban, aja tansah kuwatir apa was-was. Kabeh mesti wis kaukur. Percaya sliramu bakale kuwowo nyangga utawa mikul.
1: Matur nuwun Ibu Sukarsih wonten ing SMP Negeri 1 Playen. Sampun kepareng-pareng kintun geguritan wonten ing dalu menika. Salajengipun sumangga menika saking penjaringanipun Ibu Erna nggih, SMP 3 Patuk, sumangga.

Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Mas Sugiman, Dwi Nur Seto. Kula badhe nderek menika geguritan nggih menika lelakon, lelakon nalika tasih alit. Geguritan. Nalika semana aku Yudhakara kelas telu atau kelas papat. Kuwi saben wayah esok sekolah SD ana ing SD Wareng Siraman 2. Nalika semana saben wayah esok Udakara bar subuh aku wis diundang karo kanca-kancaku padha dijak adus menyang kali. Mergane jaman semana durung ana sumur, yen arep sekolah mesti ndadak aduse menyang kali. Ora mung aku dhewe. Nanging kanca-kancaku kabeh Udakara ya wong 10. Ana sing jenenge Musilah, ana sing jenenge Kitun, Giati, Mirah, Ngatiah. Wes pokoke akeh ngono wae lah. Nalika semana anggere wayah esuk wis undang-undang. Agianti, ayo neng kali. Terus simbokku ngomong, galo kae wis diundang kancane, kono ndang neng kali. Mengko ndak selak telat di sekolah, ndang cepet baik. Banjur ngono, aku berabat layu metu. Ayo, nalih seko semono kuwi. Yen menyang kali mesti barengan gruduk-gruduk ngono bareng karo kanca-kanca sing seumuran karo awakku. Nalika semana anduk kuwi durung ana. Yen menyang kali mesti nggawa kemul. Ana sik kemul jare, ana sik kemul kamli, kamli kuwi yen jenenge dek sik lurek nika. Yen ora yo nganggo sarung. Kuwi yen arep ning kali mesti padha kemulan kuwi amarga isih esuk hawane isih adem. Bareng tekan kali sing tukang nggawa sabun mesti aku. Mergane apa? Nalika semana bapakku kuwi dodolan ning pasar. Zaman semana bapakku yen ning pasar. Pasar Mulop, Pasar Sodop, Pasar Trowono. Dodolane kuwi werna-werna.

0: Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu. Sesambungane sedulur saya sempulur ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan tata lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang murih siramu lan aku sahkutra bisa ngukup berkaing pangeran kang moho wikan, bisa menangir jari jaman senajan bido papan lan ayam.
1: Ingkang kabiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yasuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Butoyo, selamat pagi Sugeng Enjang. Di pagi hari ini Pro 4 RRI sudah kembali mengudara untuk Anda, dan tidak lupa juga kami mengucapkan untuk Anda umat muslim di manapun berada, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pagi hari ini seterusnya Butoyo, kami informasikan juga nanti di pukul 6 pagi untuk siaran Matuk Gatuk pada hari ini ditiadakan, dikarenakan nanti kita akan sama-sama untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan RRI Pro 1 Yogyakarta, langsung dari lokasinya di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Jadi kami informasikan di awal ini seterusnya Butoyo, di pukul 6 pagi nanti untuk siaran Matuk Gatuk ini ditiadakan untuk hari ini, dikarenakan kita akan mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha dari Alun-Alun Kidul Yogyakarta bersama dengan Pro 1 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini pukul 5 waktu Indonesia Barat, segera saya akan hadirkan untuk Anda program Babakan Nitika Pecian Konghucu di hari Rabu ini. Dan pagi hari ini dengan judul Kemasyarakatan Moderasi Beragama, selengkapnya akan disampaikan oleh penyuluh agama Konghucu bersama dengan Wing Se Aji Chandra. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Thank you.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya, Bapak Ibu para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinapekten, khususipun panjenengan para tojin umat agami Konghucu ing pundi kemawon. Sugeng enjang pepanggihan malih kalian kula Wense Aji Candra. Ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang. Lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresno Budaya kados biasanipun sumangga kita wiwiti acara menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, unjukaken panuwun dumateng Huang Tien. Dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwaos.

Sancai. Sutresno Budoyo, pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah makalah yang beberapa hari yang lalu baru saja saya sampaikan di depan sebuah forum diskusi, yaitu bagaimana menjalankan moderasi beragama, khususnya yang disampaikan oleh pemuka agama Konghucu, karena pada waktu itu secara bergantian dalam waktu beberapa hari dari berbagai pemuka agama ditugaskan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang moderasi beragama. Dan kebetulan saya termasuk salah satu di antaranya yang diberikan tugas. Pemerintah menganggap bahwa moderasi beragama ini penting untuk dimasyarakatkan. Kenapa demikian? Kita tentu tahu bahwa negara kita, Republik Indonesia tercinta, ini adalah sebuah negara yang majemuk, negara yang plural, banyak suku, banyak tradisi, dan tentunya juga banyak agama ataupun paham dan keyakinan yang berbeda. Dan karena Indonesia sudah sejak zaman dulu sangat mementingkan bagaimana toleransi dan kerukunan yang sebenarnya sudah jalan ratusan tahun yang lalu, namun akhir-akhir ini ya karena banyak paham yang berbeda, banyak oknum yang mengartikan ajaran agama menurut cara mereka, maka kita sering mendengar ada perselisihan, ada hal-hal yang tidak cocok. Maka pemerintah sangat menganjurkan supaya masyarakat Indonesia mengerti tentang moderasi beragama. Jadi seperti yang sering saya sampaikan di acara Batik Konghucu, Anda yang bukan beragama Konghucu ketika mendengar penjelasan saya, ketika mendengar apa yang saya sampaikan, silahkan disimak. Kita perlu belajar agamanya orang lain. Kita perlu mengetahui perbedaan di dalam ajaran agama kita, tetapi tidak untuk dipertentangkan. Justru dengan kita mengetahui perbedaan dari inti ajaran agama kita, saya yakin wawasan kita akan semakin meningkat. Dan satu hal yang selalu saya maupun para pemuka agama sampaikan, semua agama yang ada di Indonesia termasuk agama Konghucu adalah agama impor, bukan agama asli yang lahir di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan keanekaragaman masyarakat, keanekaragaman tradisi dan budaya, dan tentunya keanekaragaman keyakinan, kita perlu tahu bagaimana ajaran agama selain yang kita anut. Maka beberapa hari yang lalu saya ditugaskan mewakili agama Konghucu menyampaikan tentang moderasi beragama. Sutresno Budoyo, yang pertama kita perlu tahu apa arti kata moderasi. Moderasi artinya jalan tengah. Jadi dalam kita bisa lihat dalam sejumlah dalam sebuah diskusi, sebuah forum, ada seorang moderator. Jadi tugasnya menengahi berbagai macam pendapat, berbagai macam saran untuk dicapai sebuah kata sepakat. Itu moderator. Tetapi moderasi akhirnya juga akan menghasilkan yang paling baik. Jadi moderasi kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, ditangani oleh seorang moderator, maka dalam sebuah diskusi itu akan dicapai kesepakatan yang baik. Nah, Sutresno Budoyo.

0: Kenapa?
1: Sekali lagi, beragama itu perlu dimoderasi. Moderasi beragama artinya bagaimana cara beragama sesuai dengan jalan tengah. Cara beragama sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi artinya kita diharapkan jangan menjadi seorang beragama yang ekstrim. Jangan menjadi seorang beragama yang berlebihan. Apalagi kalau hal itu sampai kita lakukan atau secara tak sengaja hal itu kita lakukan di depan umum. Maka moderasi beragama artinya bagaimana kita beragama sesuai dengan jalan tengah. Sutresno Budoyo, saya bicara tentang agama Konghucu yang berasal dari daratan Cina atau daratan Tiongkok. Tentunya tradisi di sana dengan tradisi yang ada di bumi Indonesia tidak sama. Apalagi kalau bicara tentang agama Konghucu yang umurnya sudah hampir 5.000 tahun. Kebijakan berbagai hal yang dilahirkan pada waktu itu tentunya sekarang perlu diperbaiki, tentunya sekarang perlu dimodifikasi, apalagi mohon maaf untuk kami yang berada di Indonesia. Maka ketika umat Konghucu mempunyai majelis keagamaan baik yang di tingkat daerah, provinsi maupun pusat, semua sepakat memakai kata Indonesia di belakangnya. Untuk yang di kota itu ada Majelis Agama Konghucu Indonesia, disingkat dengan MAKIM. Kemudian yang lebih tinggi di tingkat provinsi ada namanya MATAKIM, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia provinsi. Dan yang di pusat tentunya lebih tinggi lagi adalah MATAKIM pusat. Belakangnya pakai nama Indonesia. Jadi artinya ajaran agama Konghucu yang diturunkan oleh nabi-nabi zaman kuno, termasuk yang disempurnakan oleh Nabi Konghucu, harus sesuai dengan iklim, harus sesuai dengan adat dan keyakinan serta tradisi yang ada di masyarakat Indonesia. Maka ketika menyampaikan bagaimana moderasi beragama secara Konghucu, saya dengan tegas mengatakan ini dari awal saya menjadi umat agama Konghucu, saya sudah melihat, saya sudah mempraktikkannya. Moderasi beragama secara agama Konghucu adalah pelaksanaan agama Konghucu sesuai dengan hukum, sesuai dengan iklim dan tradisi yang ada di Indonesia. Lalu Sutresno Budoyo, ketika suatu saat saya memimpin upacara kematian di tempat duka, ada yang tanya setengah usul, bukan orang Konghucu, umat agama lain, Pak, apakah doa Konghucu itu kalau diganti dengan bahasa Indonesia bagaimana? Saya mengatakan, loh, bukankah tadi saya menyampaikannya, membacanya dalam bahasa Indonesia? Benar, Pak, doanya memang pakai bahasa Indonesia, tapi ketika Bapak memimpin sembahyang menggunakan dupa, mohon maaf, Bapak memakai bahasa Mandarin, saya tidak paham artinya. Sutresno Budoyo, saya mengatakan sama dengan yang lain. Ada hal-hal pakem yang tidak boleh diganti. Jadi ketika saya menaikkan dupa, melantunkan kidung pujian pakai bahasa Mandarin karena ada artinya. Iya, Pak, tapi umum kan tidak tahu artinya. Ya makanya kalau tidak tahu perlu belajar. saya tidak mungkin akan mengubah karena itu aturan dari pusat. Tetapi ketika saya melantunkan doanya, jangankan pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Jawa pun bisa. Teman-teman rohaniwan agama Konghucu yang di luar pulau juga menyampaikan dalam bahasa daerah mereka, tetapi yang pakem, yaitu ketika mengangkat dupa itu harus pakai bahasa Mandarin karena itu aturannya demikian. Sama dengan ketika saya menyampaikan salam dalam agama Konghucu yang berbunyi Wei Te Tong Dian, bisa diganti dengan salam kebajikan, tapi nampaknya kurang lengkap. Maka dikatakan moderasi beragama itu akan membuat orang atau pemeluk agama akan dapat melaksanakan ajaran agamanya di jalan tengah. Artinya tidak ekstrim, tidak berlebihan. Contoh yang ekstrim gimana, Sutrisno Budoyo? Ya, orang yang dengan mudah mengatakan agamaku itu yang paling baik, agamaku yang paling sempurna, agama kamu itu apa? Gak benar itu. Nah, Sutrisno Budoyo, kita tidak boleh menuduh, kita tidak boleh mengatakan bahwa agama orang lain itu salah, karena kita bukan pemeluk agama itu. Sebaliknya kalau ada orang lain mengatakan kepada kita agamamu itu tidak benar, saya yakin kita tentu merasa sakit hati. Maka ekstrim memeluk atau melakukan ajaran agama yang berlebihan itu tidak baik, mengganggu kepentingan umum, mengganggu kesepakatan bersama, dan tentunya kalau diterus-teruskan akan menimbulkan bibit kebencian. Sutrisno Budoyo, ya, saya sebagai seorang pendeta agama Konghucu sering memimpin upacara kematian karena saya ada di Solo. Upacaranya dilakukan di rumah duka yang namanya Tiong Ting. Sekarang setelah direnovasi, dibangun, di sana ada 11 ruangan. 2 ruangan VIP dan 9 ruangan biasa. Yang VIP itu ada di tengah, itu 2 ruangan besar dijadikan 1, tetapi yang ruangan kecil ada. Karena satu-satunya rumah duka yang ada di kota Solo, terkadang setiap ruangan itu hampir tiap hari terisi jenazah yang siap untuk diberangkatkan pada saatnya. Lalu ini dulu yang terjadi ketika saya sudah sepakat, ditanya oleh pengurus Tiong Ting, Anda mau upacara jam berapa? Saya mengatakan upacara jam 7 malam. Ya, kalau di agama Konghucu ada yang namanya Moisong. Moisong itu artinya upacara pada malam hari sebelum besok jenazah itu diberangkatkan. Ketika saya sedang memimpin upacara, ruangan sebelah saya juga mulai upacara. Tentunya agama yang lain. Berisik banget. Saya jadi tidak nyaman. Tentu saja, ya, yang sebelah juga merasa terganggu karena saya sedang membawakan doa, menyanyikan lagu pujian dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya setelah hal ini terjadi beberapa kali, pengurus Tiong Ting ini mengambil kebijakan, siapa yang upacara lebih dulu, Anda mau upacara jam 6 sore silahkan, saya batasi. Sebelum jam 7 harus sudah selesai. Anda yang upacara jam 7 sebelum jam 8 malam harus sudah selesai. Dan akhirnya sekarang terjadi keharmonisan walaupun terkadang. Nah, ini yang saya katakan. Beragama mempraktekannya secara berlebihan. Sudah dikasih jatah paling lama 1 jam. Itu 1 jam masih upacara terus. Padahal sebelahnya juga siap untuk upacara. Nah, pihak Tiong Ting minta maaf supaya yang sebelah ini mulur dulu waktunya, mundur dulu waktunya. Tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini tidak baik. Maka inilah yang dikatakan, orang yang tidak mengenal moderasi beragama terkadang ia tidak memikirkan orang lain. Ia melanggar kepentingan umum, melanggar kesepakatan bersama bahwa yang namanya agama, prakteknya adalah bagaimana kita juga menghargai orang lain. Itulah yang namanya moderasi beragama. Lalu Sutresno Budoyo, ada sebuah pertanyaan, apakah moderasi beragama dan moderasi agama itu sama? Tidak sama. Kenapa demikian? Karena dalam agama, saya yakin semua agama sudah mengajarkan bagaimana umatnya itu melakukan moderasi. Bagaimana umatnya tahu tentang menghargai orang lain. Bagaimana umatnya bisa dalam bahasa Jawanya tepo seliro, timbang rasa. Jadi dalam agama Konghucu dikatakan, kalau kamu tidak mau diganggu, jangan ganggu orang lain. Kalau kamu tidak mau dirasani, jangan ngerasani orang lain. Sebaliknya, kalau kamu pengen dihormati dan dihargai, hormatilah dan hargailah orang lain. Itu namanya pengamalan agama yang moderat. Jadi yang namanya agama, saya yakin sudah mengajarkan tentang moderasi. Tinggal bagaimana umatnya, bagaimana para pemeluknya melakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan saya yakin tidak ada agama yang mengajarkan ekstrim. Tidak ada agama yang mengajarkan anti kepada agama lain. Karena di Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu, sebenarnya toleransi, menyayangi, menghormati orang lain itu sudah dipraktekkan. Mungkin di waktu yang dulu saya pernah menyampaikan, kenapa agama Konghucu itu pemeluknya ke orang Tionghoa semua? Apakah berarti agama Konghucu itu hanya boleh dan bisa dianut oleh orang Tionghoa? Salah besar. Kalau Anda tanya di Solo dan di Jogja khususnya, karena memang agama Konghucu berasal dari daratan Tiongkok, ya tentunya orang Tiongkok, orang Tionghoa keturunan yang paling banyak memeluk agama Konghucu. Tapi ketika Anda berada di Magelang, di Purworejo, di Kutha Arjo, di Kebumen, banyak rohaniwan Konghucu yang asli orang Jawa. Kenapa demikian? Tadi di awal sudah saya katakan, agama Konghucu yang diajarkan adalah agama Konghucu Indonesia. Maka dengan moderasi beragama, saya yakin semua umat beragama kalau mau menjalankannya dengan sungguh-sungguh, ia akan menjadi umat beragama yang bagus, yang ngerti tentang moderasi, dan akhirnya dia akan menjadi seorang umat beragama yang penuh toleransi. Toleransi itu menghargai sesama. Toleransi itu menghormati agamanya orang lain. Jadi ketika saya ditanya, Pak, bolehkah saya yang tidak umat Konghucu merayakan Imlek? Boleh. Hanya merayakan. Tapi kalau Anda beribadah secara agama Anda khusus untuk Imlek, berarti Anda salah. Sama dengan ketika saya mengatakan, saya boleh ikut merayakan hari raya Natal, saya boleh ikut merayakan Idul Fitri, tetapi saya tidak boleh melakukan ibadah secara agama Konghucu berkaitan dengan hari raya agama lain. Itulah moderasi beragama. Dan nampaknya ini program pemerintah yang perlu untuk dijalankan, dimasyarakatkan. Karena saya yakin ada sebagian orang yang tetap merasa agamaku yang paling baik, agamamu tidak. Nah, ini yang salah. Kalau kita punya keyakinan agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu, tapi kita semua sebagai bangsa Indonesia harus bersatu. Itulah yang perlu kita kerjakan. Jadi saya mengatakan ini tugas dari FKUB Kota Solo. Kami tampil di 54 kelurahan, karena di Kota Solo itu ada 5 kecamatan, kemudian tiap kecamatan mempunyai beberapa kelurahan. Kalau di jumlah sekota Solo itu ada 54 kelurahan. Nah, mulai bulan Mei ini sampai selesai, pengurus FKUB secara bergantian menyampaikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di tingkat kelurahan. Demikian Sutresno Budoyo yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga membawa manfaat untuk Anda sekalian. Ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam seiman, kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan, hanya kebajikan Tuhan memberkati. Wei Te Tung Tien San Chai.

Maturnuwun Sutar Snobutoyo, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Gening-Gening Soran akan saya hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti. Yang pertama dari Latrang Matu Kentar, Laras Pelot Patet 6, Kalajengaken Latrang Semar Mantu, Laras Lendro Patet Manyuro, Sugeng Midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Tantangan saat ini bukan sekedar memperluas akses keuangan, tetapi memastikan akses tersebut benar-benar mampu memberdayakan masyarakat dan tidak menjerumuskan pada perilaku konsumtif. Beralih ke informasi lain, pemerintah kota Yogyakarta mengambil langkah tegas guna memutus rantai kekerasan anak yang kembali marak di jalanan. Respon ini mencuat pasca insiden tragis di Jalan Yosudarso, Kota Baru, yang mengakibatkan seorang pelajar berinisial AA, 17 tahun, meninggal dunia akibat kekerasan beberapa waktu lalu. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan, pihak berwenang telah mengidentifikasi sedikitnya 2 geng pelajar yang ditengarai masih aktif melakukan pergerakan dan rekrutmen anggota di wilayahnya, sehingga upaya-upaya dilakukan untuk memperketat pengawasan guna menekan fenomena kenakalan dan kejahatan jalanan yang belakangan kembali marak. Hasto menjelaskan, identifikasi sejak dini sangat diperlukan terutama pada anak-anak yang mempunyai risiko tinggi untuk bisa direkrut di dalam geng-geng tersebut. Menurutnya, langkah pencegahan diperlukan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sobat RRI Ngelulur Ibu Tujawi, Suara Budaya Jogja, seterusnya Butoyo, selamat pagi, selamat bergabung di pagi hari ini bersama dengan saya Jordan Talaksor, kembali menyapa Anda di hari Rabu pagi ini, tanggal 27 Mei 2026, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, 1447 Hijriah bagi Anda umat Muslim, dan juga yang merayakan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini untuk siaran Matu Gatuk, libur dulu ya seterusnya Butoyo, karena nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro1 RRI Yogyakarta. Kita akan mengikuti yang namanya itu siaran langsung sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan insya Allah dari Alun-Alun Kidul Yogyakarta pagi hari ini pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan imam dan khotib yang bertugas Dr. H.M. Ikhwan Ahada SAGMA. Beliau adalah ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sembari kita menanti bergabung bersama dengan Pro1 RRI Yogyakarta, lagu-lagu islami akan mewarnai ruang dengar Anda di pagi hari ini. Segera akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi, Suara Budaya Yogyakarta.

menyenangkan sebuah ujian cinta yang paling berat dalam hidup. Ini adalah kisah tentang dialog cinta dan ketaatan luar biasa antara ayah dan anak. Allah mengabadikan momen syahdu tersebut dalam surah

0: ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insya Allahu minas sabirin.
1: Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibadah kurban bukan sekedar tradisi tahunan. Ini adalah jejak ketaatan yang sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.
1: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya

dan Nabi Ibrahim ketika keikhlasan telah memuncak, Allah menunjukkan kuasa dan kasih sayangnya. Dalam surat As-Saffat ayat 107, Allah berfirman,

0: Romaterer Ingel Lalu Ributi Cewek Suara Budaya Jogja. Seterusnya Butuh, segera kita akan bergabung bersama dengan rekan Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita akan bersama-sama ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di Alun-Alun Kidul Yogyakarta dengan imam dan khotib yang bertugas Dr. HM Ikhwan Ahada SAGMA, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta.
1: Halo. Halo rekan Rosian.
2: Selamat pagi rekan Panji.
1: Baik, rekan Dian Warwanto nggih.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Halo.
2: Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kawasan Alun-Alun Selatan atau Alun-Alun Kidul. Dapat kami informasikan ribuan jamaah mulai berbondong-bondong memadati kawasan Alun-Alun Selatan yang pada pagi hari ini akan dilaksanakan Salat Idul Adha Rabu 27 Mei 2026. Untuk Salat Id sendiri di Alun-Alun Selatan akan dimulai pukul 7 pagi dan sejak pukul 6 tadi jemaah atau masyarakat sudah mulai berdatangan untuk memadati kawasan Alun-Alun Selatan ini. Dan saat ini saya bersama rekan kami Wulan Anita untuk menginformasikan baik dari imam dan khatib serta pelaksana pada pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Alun-Alun Selatan ini.
3: Ya, rekan Panji dan juga pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, saat ini kami tim dari siaran langsung untuk Salat Idul Adha juga menginformasikan bahwa Salat Idul Adha pagi hari ini di Alun-Alun Selatan sebagai imam dan khatib adalah dengan Dr. Haji Muhammad Ikhwan Ahada SAGMA. Beliau adalah Ketua PWMDIY dan rencananya Salat Idul Adha akan dimulai di pukul 6:30 atau 6:30 sampai dengan selesai. Dan kapasitas Alun-Alun Selatan sendiri sekitar 2.000 orang atau 2.000 jemaah begitu ya. Dan saat ini sudah mulai penuh ya rekan Dian ya. Dan ini sudah kira-kira ada 10 baris begitu, 10 soft untuk laki-laki, dan ini dari ujung utara ke selatan penuh begitu, semuanya area dipakai. Dan masyarakat juga masih, jamaah ini masih berbondong-bondong untuk hadir pagi hari ini untuk memenuhi Alun-Alun Selatan Yogyakarta.
2: Benar, rekan Panji maupun pendengar Program Satu Air dari Yogyakarta, untuk kawasan Alun-Alun Selatan sendiri dari sisi utara hingga sisi selatan sudah mulai dipenuhi jemaah. Dan dapat kami informasikan bahwa jika ingin melaksanakan Salat Idul Adha di Alun-Alun Selatan bisa mempercepat langkahnya, karena memang untuk kawasan Alun-Alun Selatan sendiri sudah mulai padat dan tinggal meninggalkan beberapa space untuk jemaah yang ingin melaksanakan Salat Idul Adha. Untuk cuaca sendiri di kawasan Alun-Alun Selatan ini terpantau cukup cerah dan beberapa tetap masih berjualan di seputaran kawasan Alun-Alun Selatan ini. Sementara itu untuk sebagai informasi juga pendengar, untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah PWM Daerah Istimewa Yogyakarta pada Salat Idul Adha ini menyiapkan 1412 lokasi pelaksanaan Salat Idul Adha yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di DIY, seperti 294 lokasi di Kabupaten Bantul, 382 lokasi di Kabupaten Gunung Kidul, 244 lokasi di Kota Yogyakarta, dan 189 lokasi di Kabupaten Kulon Progo serta 303 di Kabupaten Sleman. Sementara untuk kemantren Karaton sendiri ada beberapa, seperti di untuk pelaksanaan terutama penyembelihan kurban yang dilaksanakan setelah Salat Idul Adha seperti di Margo Mulyonagan, Masjid Miftahul Jannah, Masjid Ngadi Suryan, Masjid Soko Tunggal, Masjid Nurul Islam, Masjid Al-Islah, Masjid An-Nur, dan Masjid Kauman sendiri juga tadi melaksanakan Salat Idul Adha, dan sejumlah anggota kepolisian juga mengikuti atau melaksanakan kegiatan pengamanan agar pelaksanaan Salat Idul Adha baik di kawasan Keraton Yogyakarta ini dapat jalan lancar.
1: Baik, rekan Dian Parwanto dan rekan Anita.
2: Dapat kami informasikan pula 10 Zulhijjah hari ini memiliki sejarah panjang yang serat makna bagi umat Islam, di mana untuk pertama kalinya perintah kurban diturunkan sebagai bentuk penghormatan terhadap ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kisahnya Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih putranya Ismail. Dengan penuh keimanan keduanya menerima perintah itu tanpa ragu. Namun saat Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan seekor domba. Peristiwa agung ini menjadi simbol ketaatan sejati yang diperingati setiap 10 Zulhijjah melalui ibadah kurban atau pada hari ini. Sejumlah petugas dari baik dari TNI juga turut serta memberikan pengamanan di pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun selatan ini, dan masih banyak jamaah yang berbondong-bondong untuk mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun selatan ini. Allahu Akbar.

0: Iya, pendengar, sejauh ini memang sudah mulai padat Alun-Alun Selatan dari arah barat, masyarakat berdatangan, kemudian dari Jalan Ngadi Suryan, kemudian juga dari Jalan Langenas Tranlor ini hadir dari arah timur juga memadati Alun-Alun Selatan, dan parkir-parkir juga sudah disediakan di sisi barat, kemudian di sisi timur di depan Sasono Inggil juga disediakan parkir untuk yang ingin melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Alun-Alun Selatan di pagi hari ini. Ya, dan juga pendengar, memang pagi hari ini imam dan khotib ini akan dibawakan, atau beliau adalah Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada, SAGMA. Beliau adalah Ketua BWM DIY sekaligus juga dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ya, dan tema itulah, atau tema khotbah pagi hari ini adalah membangun jiwa welas asih manusia. Dan di dalam penjelasannya juga bahwa hari ini memang kaum muslimin di seluruh tanah air ini merayakan, menunaikan sholat Idul Adha mengikuti sunnah Nabi, dan semua bertakarub kepada Allah dengan kepasrahan diri yang tinggi untuk meraih ridho dan juga karunia-Nya. Ya, dan penghambaan setiap muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah ini mengandung makna dan juga konsekuensi berupa kepasrahan diri dengan tulus atau ikhlas hanya karena Allah, bukan karena lainnya. Sebuah kepasrahan yang jernih atau al-hanif yang secara vertikal menjadikan setiap orang beriman meneguhkan jiwa ketauhidan untuk selalu taat kepada Allah. Baik, dan rekan Panji, sebentar lagi kita akan memulai sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Alun-Alun Kidul, dan kami dari tim siaran luar akan kembali ke studio dulu.
1: Baik, terima kasih rekan Wulan Anita dan juga Dian Parwanto. Pendengar, kita akan kembali lagi untuk memberikan informasi dan siaran langsung berjalannya sholat Idul Adha di Alun-Alun Kidul. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami akan memberikan lagi ya informasi dan siaran langsung terkait dengan jalannya sholat Idul Adha yang kali ini berada di Alun-Alun Kidul, dan tentunya kita masih terhubung bersama rekan-rekan kami di lapangan. Kita akan lihat nih, kita tersambung dengan rekan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan. Halo, rekan Dian Marwanto dan rekan Wulan Baik, Anita.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar program 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami, tim siaran langsung yang mengabarkan sholat Idul Adha di Alun-Alun Selatan. Dan dapat kami informasikan untuk jamaah sholat Idul Adha di Alun-Alun Selatan sendiri saat ini sudah terpantau cukup padat, dan tinggal memberikan beberapa space yang kosong sehingga bagi masyarakat yang ingin memang memanfaatkan sholat Idul Adha ini di Alun-Alun Selatan bisa segera atau sedikit mempercepat langkahnya untuk menuju ke Alun-Alun Selatan ini. Dan saat ini sudah bersama kami Mas Rifki. Assalamualaikum Mas Rifki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panitia Hari Besar Islam Keraton Yogyakarta. Mas Rifki, mungkin untuk kegiatan pagi hari ini untuk kapasitas Alun-Alun Selatan sendiri seperti apa Mas?
2: Ya, alhamdulillah untuk kapasitas Alun-Alun Selatan sendiri setiap tahunnya ya, untuk maksimal itu insya Allah bisa menampung 5.000 orang. Cuman memang selama ini tidak sampai segitu Mas, paling sekitar 3 sampai maksimal pernah itu 4.500, itu maksimal, tapi belum pernah lebih dari 5.000.
1: Untuk kesiapan panitia sendiri kan banyak masyarakat yang berkumpul sehingga dibutuhkan perhatian, walaupun hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi, mungkin seperti apa Mas?
2: Persiapan untuk sholat id di Alun-Alun Selatan ini kita biasanya sudah 2 bulan, 3 bulan sebelum puasa ya Mas. Jadi kita persiapan langsung antara Idul Adha dan Idul Fitri, itu kita persiapan sekaligus sehingga tidak mendadak. Artinya 3 bulan sudah kita siapkan sehingga semua hal maupun secara teknis sudah kita persiapkan dengan baik, dan juga kerjasama antara pemerintah dan juga kepolisian atau keamanan di sini TNI Polri kita libatkan sehingga semua stakeholder di keraton ini sudah bersiap untuk menyiapkan acara pada pagi hari ini.
1: Jadi setiap tahunnya memang selalu rutin digelar di Alun-Alun Selatan.
2: Iya, insya Allah kita selama masih diperbolehkan di sini, insya Allah kita akan terus melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri di Alun-Alun Selatan ini.
1: Mungkin untuk pelaksanaannya dimulai pukul 7.
2: Iya.
1: Biasanya kan kalau sholat Idul Adha lebih dipercepat, mungkin ada alasan tersendiri.
2: Ya, karena memang kalau diperhatikan dari dulu ya, dari pelaksanaan pertama di sini juga baik Idul Adha atau Idul Fitri, Alun-Alun Selatan selalu pukul 7. Jadi memang belum pernah kita melaksanakan sebelumnya.
1: Oh begitu. Mungkin kalau jamaah sendiri biasanya ini dari mana saja ini?
2: Ya, kalau mungkin sebelum Alun-Alun Selatan Utara ditutup mungkin hanya sekitar sini ya, sekitar internal di Kecamatan Kratol ataupun di kecamatan sebelah kanan kirinya. Tapi ketika Alun-Alun Utara sudah ditutup itu kita akhirnya kebanjiran dari luar juga. Artinya banyak juga dari luar kota yang ingin merasakan sholat di Alun-Alun Selatan juga banyak juga. Gitu.
1: Ada apa ya, pengalaman tersendiri juga ya untuk Alun-Alun Selatan ya, ketika sholat di Alun-Alun Selatan ini. Ya, mungkin untuk tahun ini ya, tema yang ingin disampaikan panitia kepada masyarakat atau jemaah
2: sendiri. Ya. Sebenarnya untuk tema sendiri untuk Idul Fitri, Idul Adha tahun ini adalah membangun jiwa welas asih sebagai manusia, gitu. Supaya kita bisa punya rasa berbagi dan memahami saudara-saudara kita yang belum mampu, gitu.
1: Terutama dengan kejadian di Timur Tengah, gitu.
2: Iya benar, Timur Tengah maupun juga banjir-banjir atau bencana alam yang dalam setahun ini terjadi di Indonesia, kita ingin membangun jiwa kepedulian supaya lebih peduli lagi gitu.
1: Baik, terima kasih Mas Rifki atas waktunya dan kesempatannya bagi RRI untuk mewawancara pada saat Idul Adha ini.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik, pendengar dapat kami informasikan untuk jemaah sholat Idul Adha di Alun-Alun Selatan sendiri juga terlihat dari panitia memberikan sejumlah kemudahan terutama untuk parkir maupun pengamanan di sejumlah titik di kawasan Alun-Alun Selatan sendiri. Dan bagi masyarakat atau jemaah yang memang ingin sholat Idul Adha di Alun-Alun Selatan nantinya juga bisa mampir ke berbagai stand UMKM di kawasan yang tetap buka di kawasan Alun-Alun Selatan ini, seperti ada penjual balon yang terutama untuk karena banyaknya anak-anak pada pagi hari ini yang turut serta untuk sholat Idul Adha. Dan mendengar memang untuk pelaksanaan sholat Idul Adha atau 10 Zulhijjah, Muslim diajak untuk lebih bersyukur, sabar, dan berbuat baik kepada sesama seperti yang diungkapkan pada tema Idul Adha di Alun-Alun Selatan pagi hari ini. Dan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah juga menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejatinya tidak hanya didapatkan dari harta dan kemewahan, tetapi dari ketulusan hati dalam beribadah dan berbagi. Setiap tetes darah hewan kurban yang mengalir menjadi saksi keikhlasan umat Islam dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ulama 1 RR Yogyakarta. Selain ibadah kurban, terdapat sejumlah amalan sunnah yang dianjurkan pada 10 Dzulhijjah ini. Salah satunya adalah memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil sejak malam Idul Adha hingga hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Umat Islam juga dianjurkan untuk memperindah penampilan, memakai pakaian terbaik dan menunaikan sholat Idul Adha berjamaah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Dari masjid dan musala untuk kita berbanyak. Disampaikan laporan keuangan Panitia Hari Besar Islam PHBI Kemandirian Keraton Yogyakarta pada hari ini 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah 27 Mei 2026. Dana masuk 1. Modal kegiatan dakwah pada saat ini 46.333.717 rupiah. Kedua, infak Idul Fitri 1447 Hijriah 86.109.000 rupiah. Total dana yang tersedia 132.442.717 rupiah. Dana keluar 1. Penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah 26.515.500 rupiah. Bantuan kegiatan sosial dan dakwah 12.300.000 rupiah. Kegiatan rapat-rapat dan sekretariat 6.121.350 rupiah. Dana pengeluaran sampai saat ini 44.936.850 rupiah. Sisa dana pada saat ini adalah 87.505.867 rupiah. Kemudian kami sampaikan pada saat ini jumlah hewan ternak kurban pada hari ini. Untuk 1. Margo Mulyonagen, Patean, Yogyakarta, lembu 5, kambing 13. Miftahul Jannah, lembu 2, kambing 4. Masjid Ngadisorian, lembu 9, kambing 22. Soko Tunggal, lembu 11, kambing 11. Nurul Islam, lembu 4, kambing 2. Musola Al-Islah, lembu 4, kambing 10. Masjid Musola An-Nur, lembu 2. Dalam Makum Bumen, lembu 8, kambing 3. Musola Al-Islah, Musola Asia Kadipaten, lembu 4, kambing 3. Langgar Kadipaten, lembu 3, kambing 3. Beteng Pinangun, lembu 3. Masjid As-Siddiq Kadipaten, lembu 5, kambing 9. Masjid Mulia Utama Kadipaten, lembu 5, kambing 2. Masjid Al-Amin Kadipaten, lembu 4, kambing 4. Masjid Mangunegaran Panembahan, lembu 9, kambing 20. Masjid Chandrakiranan Panembahan, lembu 4, kambing 10. Masjid Selo dan Surya Chandra, lembu 6. Masjid Nurul Hidayah Panembahan, lembu 2. Masjid Wirajati Panembahan, lembu 8, kambing 23. Masjid Margo Rahayu Panembahan, lembu 5, kambing 15. Masjid Margo Yuwono, lembu 5, kambing 14. Jumlah saat ini, jumlah sementara lembu 108 ekor, kambing 168 ekor. Demikian disampaikan.

Insyaallah untuk imam dan khatib pada pagi hari ini Bapak Dr. Haji Muhammad Ikhwan Ahada, Sarjana Agama, Master Agama. Insyaallah nanti kita akan memulai jam 7 tepat. Kepada para jamaah dipersilakan untuk menyesuaikan, silakan berdiri semuanya, menyesuaikan nanti untuk safnya yang masih ada yang kosong depannya, mohon disempurnakan dari belakang. Monggo silakan semuanya jamaah untuk berdiri dulu.

sambil menunggu waktu, insya Allah 3 menit lagi para jamaah untuk menyesuaikan softnya. Diusahakan jangan sampai soft depannya kosong. Sekali lagi, monggo, kesadaran, karena kesempurnaan sholat kita adalah dari soft.

안 괴로워.